0: Jadi saya macam mana nak lagu penghubung kita Cinta Kajon Kajon The Berupa Giti.
1: Ya, ini apa Kajon Kajon lagi ni topik pagi. Ataupun meja ngupi. Ada dua ya.
0: Jadi kurang macam lah komen. Ini komen masuk dengan kita. Saya macam nak Henry Bali kuan ya. Kuih tradisional musim perayaan gawai dah suka aku. Yoreh kuih sap, kuih jala, kuih dam, peyek do keropok kuan.
1: Keropok. Keropok penggunaan dengan acar.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ada lagi yang mengundah lagi ya, acar masa tina. Okey, ada lagi Rachel Marikan, Berpagi Ti, Vincent Tagau, Johnny Oni, ya. Nur Atika, dengan lagi Andriana Riana, Derek Asen, James Pengiran, Angelina Lin, selamat pagi DJ D dan DJ NG, salam damai ngan ceria masa serian. Pagu topik pagi ti, kuih tradisional disuka maan masa gawai, senangnya kuih jala. Sebab jarang dapat neput masa beken musim perayaan. Beken musim perayaan memang susah lah neput kuih ti.
0: Main dekuan ku jena kan sidi uang musim rami je.
1: Ayo en kondi. Sidi uang musim rami. Kalau nama sidi nak ana masa musim yeah, pirami saja. Ya,
0: gawai baru rasa ada
1: gawai. Baru ada rasa sika-sika gawai.
0: Ya.
1: Okey, ada Asfian Mayus lagi dengan kita ada beken apa korek lagi ya.
0: Jadi komen ni lagi komen masuk Rosin Gunyau.
1: Gunyau ya, di.
0: Selamat berpagi DJ NG dengan DJ D. Ku anak ya. Dengan geng-geng awak FB. Harap semua sehat selalu saja. Kuih dah paling suka ku masian mah kuih lepung. Ataupun kuih jala. Nying kuih en ada indi sawa, indi kali. Kuih dah beken tiap-tiap andu ada. Ku anak ya.
1: Ini sawa, ini kali. Menek lagi ya. Masa musim pingrami saja.
0: Kita yang menggunakan kuih.
1: Ya, dah. Ini jarang raya lah. Memang ada nyanyuan. Tapi masa orang anu biasa ya di. Memang limpas selalu dia tebak.
0: Ya, limpas selalu macam nyaput ramaan.
1: Ya, macam dia kaya ramaan tu. Orang masa musim gawai ataupun rami. Masa end lah. Dia rami-rami makan dengan mamak ya.
0: Betul. Dia punya mon kopi.
1: Monte mon kopi boleh lagi. Bagus raya. Waktu gawai jangan ngunah kuih jala. Kuan Henry. Mena. Ya. Jadi kuih terdisti ngemina kuih sepit, kuih cap, kuih tutok. Kuih mana kuan di? Kuih tutok, tok, tok, tok kuan. Kuih tok, tok, tok, tok kuan ya. ada lagi yang menang kuih penganan jala ya. Penganan jala. Berjala lah.
0: Sebab lain kawasan lain.
1: Beken-beken lagi.
0: Beken-beken. Ambil dua hati bisaria.
1: Di serian bau. Serian bau.
0: Ya, serian bau.
1: Serian bau. Memang serian lah.
0: Okay. Dia menang kuih jala cek kuih lepuh je.
1: Ya, kuih lepuh lagi.
0: Jadi ni first time lagi main keping lah. Jadi,
1: kuih lepuh.
0: Ada pengabar kita ada berupa gitu. Di JNG.
1: Ya. Ya, halo.
0: Hello.
2: Halo DJ NG, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi.
2: DJ NG dengan Rosi Cik ada kongsi.
0: DJ D.
2: Selamat berpagi.
1: Masih DJ D, bo. Dah lah nak paling babies-babies antara kami.
2: Ya. Ni ada balik kita dah dua orang ti.
1: Pagu.
2: Sang siap ceria-ceria ada pagi ti.
1: Ya.
2: Pasal kuih.
1: Tradisi.
2: Aku pun ada kini dah dua orang ti. Nana kuih jala itu dia.
1: Ayo. Mina pun kuih jala. Kuih tutok. Okey, ni dia suka mide.
2: Kuih gawai
1: di
2: kuih tradisi kuih gawai biasa ngamin wang tulang andekku menggawai tulang andekku mendah kuih jala
1: ya.
2: So kuih jala lah my favorite.
1: Oh kuih jala ya,
0: kuih jala.
2: Kuih jala tapi itu nak susah menggawai kuih jala ataupun dapat betul. Kuih jala
1: ya.
2: Cuma kuih musuh supermarket kedai ya. Kita mostly lah, mostly. Walaupun gawai, walaupun gawai tapi susah lah. Susah.
1: Mereka ini ada betul-betul pandai ataupun pakar dua muda kuih.
0: Kai peyak.
2: Tulang hendakku memang pakar. Ya. Tulang hendakku memang pakar. Asal gawai ataupun Christmas. Mesti ada kuih jala.
1: Oh, memang. Sian wajib.
2: Memang.
1: Masa musim rami gawai ya. Pimaan tradisi sen.
2: Uang itu namanya apa lah kuih jala. Namanya apa?
1: Oh, menyap ni ya?
0: Menyap.
2: Menyap. Ada orang ada aku menyap. Menyap lah, aku jalan. Maksud dek.
1: Melainkan kalau mide penuh negara mininya ataupun masuk ngabang ke negara mininya, mungkin ada lah.
0: Main kuih jalan.
1: Ada main kuih jalan.
2: Mana Semahang ada Hindi.
1: Oh, Semahang ada ni ya. Semang Boromin. Oh, memang jarang.
2: Dalam Semahang lah, contoh. Dalam Semahang Hindi je. Tapi gentinya apa?
1: Ya, memang. Jadi harap kakuetik ada masa gawai pagi. Ada minta naput. Ada tu naput.
2: Amin.
1: Bi mati. Panen bi de mati.
0: Sabar dah ya.
1: Ayo. 2 minggu lebih lagi.
2: Di jadi.
1: Ya.
2: Sepatut kena dah 2 orang pandai ngundah buat.
1: Ambil 2 pandai makan aja.
2: Dahsyat.
1: Sebab apa ni mide kue tradisional munti wanginya ngundang kayak boleh dok nacho.
0: Betul.
1: Memang ada pantang.
2: Ada pantang.
1: Jadi ambil cuma mati orang nama siap makan lah.
0: Memang di kampung makan je.
2: Okey, sama lah.
1: Okey, mide. Ya.
2: Mana ada dikit lah. Mana ni cuaca ada Kuching itu lah.
1: Rendam saja, mendung je, mendung.
0: Angin.
1: Mendung saja.
2: Bergorot lah, bak. Tembak ke?
1: Bergorot kah?
2: Bergorot.
1: Bayu bergorot main. Bayu main lagu bergorot ti.
2: Ya, masih main lagi.
1: Nak bergorot. Ayah, mati main ya.
2: Kita juga orang juga salam dengan kita ada dua orang DJ dah berken di YFM dah yang dengan awak apa nak pernah program di so happy listening and wishing you all the best for today.
1: Terima kasih Mide.
2: Sama-sama. Bye.
1: Okay, bye. Ya, dia mati nak sama ketua awah ataupun Mide. Mide same sama kita. Anu menang kue jala. Antara pre-E.
0: Remin. Buah remin. Ini lah.
1: Ini lah ikon. Jadi pasti semuanya orang guna kue jala lah pasti. Mana ya di kan guna kue tradisi mungkin ya. Ngemin lah kalau tebek bela tayung bela nak kita ada pandai guna kue ti. Memang kayak boleh dok kacau.
0: Yeah. Bina kayak jadi.
1: Bina kayak jadi ataupun bina mati. Macam nak rusak. Bina mati. Lebih lagi dengan guna kue ataupun the business kue memang puan lah. Memang puan ya. Jadi saya mau topik pagi kita pasal kue tradisi anu gawai. Selain masuk kue jala, kue dibuka ni lagi.
0: Kue stutok.
1: Kue stutok.
0: Stutok dengan jala sama.
1: Kue stutok, kue tutok. Tok. Kue jala lah. Murah nutok na.
0: Kue tukoy.
1: Kue tukoy. Pak adanya menang kue the paling legend sama kue tulok. Kue tulok.
0: Ini kue tulok ya.
1: Kue tulok. Ada yang nyua kue tulok. Ada.
0: Bahulu.
1: Bahulu. Di. Kue tulok. Kue tulok. Kue kita. Bahulu.
0: Mudah nak menang tulok.
1: Paling senang kan.
0: Yeah.
1: Kue tulok. Ataupun kue bahulu. Kue di mati. Jadi nak menang bahulu. Bahulu. Okey. Di kita berhibur tayuk. Sebab sama dengan kita ada beken.
0: Jadi kita berhibur dengan lagu masuk Peace Band.
1: Yeah.
0: Lagu Surian. Dia berubah gitu. Masih macam nanti mengamuk.
1: Dayung kumang.

0: Ba Bigorot. Ah, siap macam lah lagu penghibur kita ada berupa gitu. Jadi kita
1: Gendas Band. Bak Bigorot ya.
0: Bak Bigorot.
1: Lagu pinta musu Midday je.
0: Dengan kita Midday. Jadi kita orang macam komen tadi.
1: Terus dengan komen.
0: Jadi komen masuk dengan kita Lawrence Mike kuana pasal topik kuih tradisi. Ku suka man tanang amik kuih tutok atau kuih aduh yang menang nak kuih sabut acang ataupun kuih jala. Dua ataupun

0: Rundu simpan terbuka madak na semun ngancah na lembut baru maan dengan lagi kuih lapis iti mo jarang main tunjuk ya de kedai.
1: Oh, ngan du tarun du simpan terbuka. Madak na semun.
0: Ya,
1: yeah, baru... biasa no nama semun makan ke makan.
0: Macam
1: oh makan na ni kirep lah.
0: Kirep
1: tepung rangup kuat jadi di mati nah. Yeah. Okey, tim masuk Azira lagi ya. Kalau masa rami atau masa gawai kuih de paling ku suka saya mak kuih tutok. Kuih jala lah dengan kuih bunga kuan wajib kuih sen. Kalau nyap kuih sen rasa kayak meriah atau kayak begawai. Ratus kayak begawai. Oh nyap kuih ratus kayak begawai. Gawai tetap lagi ada walaupun nyap kuih sen. Kuih debeken ada lagi. Ada lagi dia menang kuih lepung. Kuih lepung, kuih baras ya.
0: Okay, komen masuk Richard Lingan. Selamat berpagi DJ D dengan DJ NG. Salam damai dengan ceria masuk JB. Bagus topik pagi tik kuana. Kuih tradisional de paling ku suka maan semah kuih jala dengan kuih sepit.
1: Yeah.
0: Jarang de put time anu biasa time gawai sejak baru ada kuana.
1: Kuih sepit. Mana mana kuih sepit. Santip je.
0: Santip.
1: Santip. Sekitaru ya.
0: Ada di sekitaru.
1: Dia de beruk lagi kuana. Yeah,
0: betul.
1: Semah kuih sepit. Kuih sepit ni lagi kuih kuih tukoi kondi je nak.
0: Kuih tukoi.
1: Kuih tukoi ya. Ada, mana nak guna?
0: Saya paling suka kuih tukoi.
1: Paling suka kuih tukoi.
0: Kuih tukoi.
1: Ya. Sebab dia rasa bateri bater ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi, kondisional kuan bila tak main dan minat time kuih gawai. Time gawai. Kuih gawai pula. Time gawai. Kuih jala ataupun sarang semut. Oh, kuih jala. Kuih cuan ataupun cap.
0: Kuih cap.
1: Ada yang menang kuih ni macam mana? Ini kerja nak ada dini dia ada dia pun kuih tutok kah? Kuih tutok
0: kuih ni kuih goyang.
1: Saya mahu menang dijen di tiap kampung beken penyebut kena bau beken kena serian beken
0: ambil dua macam komen bipedawan dengan bibau akhir menang
1: lebih kurang sama kuih dam
0: kuih dam ya ambil dua pun blur. Ini kuih dam.
1: Sampai tepuk dah habis. Kuih dam. Ini dah luar. Kuih cincin luar. Dia nak menang kuih dam ti. Kuih penyaram. Kuih dam ti penyaram. Tapi penyaram ti memang selalu kita tebuk ni di. Selalu nyanyi wan. Kuih topi kuih sena. Ini kering. Penyaram lagi lah. Sama lagi.
0: Jadi
1: okay, kita ada pengabak.
0: Ada pengabak kita. Ada bro pagi ti. Sekejap ya.
1: Ya, halo, dapi inya na.
0: Hello,
1: selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Yang boy ti.
1: Ya, yang boy. Ya.
2: Mahi macam sendiri kanan gue gini.
1: Macam.
2: Gue goyang, gue hitup.
1: Ya.
2: Kanan serayot
1: pun benda macam lagi kanan. Ya, buka-buka.
2: Gue jalak, gue nak sani. Napa? Sani namanya gue tutup.
1: Ya, sama gue tutup.
2: Kanan tutup, oh minum betak di sini.
1: Ya, betul.
2: Kaping gak boyak, gue nutup. Ya.
1: Masuk sapa ada keping nama. Mai ada siku negatu ha sen mai.
2: Ya. Tikuan kuecap
1: ya.
2: Ada si menang kuecap kue. Kue rubak unuk dengan.
1: Ayo tu tu. Kue rubak unuk.
2: Ya kuecap kue rubak unuk. Aduh belagenon. Kaping mau ya kue si tanah mau mati kue sepit ya. Kalau semenanjung yang menang gue kapit, gue gulung. Ini gana. Gue tukoy, sana gue kuyong, gue tepi ya, gue tukoy. Jadi belak gue, ini namun ni lah, Linia.
1: Ya.
2: Memang gue jalak lah, namun ni. Memang namun ni, maksud sani ni lah. Gue gulung, saya mau bau madi. Namun dua, gue cuan, pemiaan. Namun tarun, gue tukoy. Cepat mah gue tukoy, saya namun tarumu. Maksud sani lah, gue gulung, saya ngompot. Kalau kamaan gue, disitu tuk, kami tuh tesi, angti-angti. Sedok buat tutup ngepomo. Wang dek maan ni jini adi ya dengan jini asi si juga kamu jadi ya. Ah pula kamu tengah tamat mu maaf.
1: Ya ya.
2: Tamat mu munti bor nebrampa.
1: Iya betul.
2: Ah suka maan nanti intensi ku timunat suku kue nadiana. Sedap tingunan. Selamat buku pagi, dia tu mengedua.
1: Ya, selamat buku pagi.
2: Selamat buku pagi, awal. Ibu memang memulai baju. Bayu.
1: Bayu mi dua lagi. Bayu, lagi bayu payah.
2: Bayu, bayu, bayu, krema. Krema, dia penang. Aku pergi perintah, ya. Belangnya krema.
1: Lagi bayu.
2: Berhubung bayu, lagi ngala. Namun diri, aku peket. Nala buku empat peket.
1: Ngala dup ya yang boy.
2: Buku ku mau pamu ya empat peket ngono tau peket kain na sedu tu kenyot na kain na sedu tidak cukup boy kuon. Empat peket bukala bukan kada pun kala na pagi empat kala lah.
1: Ayo. Duh meni bukala empat
2: mo. Nak happy lah dup digawai mbak betapa tu tu ya.
1: Betul.
2: Aje tu aje bergaya kuon.
1: Mener. Itu aku makin lengu. Ayo, betul.
2: Mana nak nyinyit mengkir itu. Aduh, mati. Waktu senang, gak ada mungkola kenu. Aduh, ngabak, ganika.
1: Mungkos.
2: Aku nak nyucap sama tari kawan di sini, El, ya. Sini Benny dengan subuh krena, Tuan Dorin, Sen. Kekerot ngajak nu mungko pagi kiring lah sing epi belade tiat lah buat neku lah sing kampung picinya gepi-gepi lah tayung je pak boy ta babe kita do juni ma batu bodak he juni mau dua kali neku gein lina neng mang pede de yang pede sehat lah mang meke amujot te ya si tanang labu eripin te nih sama bupa lagi nak kenal mengupi ya, selamat ngupi lah, okay happy okay. Happy go lucky sama jawa,
1: gerak guru gerak nyaman,
2: pasti mering nakit penuh kiyo ya, nyaga dewi tuh, nyaga happy, nyaga malah cantik malah awos,
1: makin tuh makin lengu,
2: lagi gila mungkirikunya mungkiriku aduh ya, terus jalan banyak gil dah jadi pate jadi saya, betul saya no yak gil malah nunggu yak boynya gak enak ya sebetul kuon
1: ya paya-paya boleh
2: ya lah wang saya paya-paya deh kuon sebetul ingin ku kan gina pun lah wang sedapot ya era oke lah jelin ya sama pagi bye
1: bye
2: bye bye love you bye bye good morning bye
1: ya yang boy ceria raya boh nak menang senarai lagi nak kue nanti
0: dan mendi nombor dua nombor taruh
1: nombor mendi sama kue jala kuat nombor dua nombor tiga kuat nak
0: cuat
1: cuat nombor taruh kue jenis tu kue
0: menang akhir lagi ni penyebut
1: balak kue macam lagi kau menang tiap kampung tiap benua memang beker-beker
0: jadi ni kan sebenarnya kenan sebenarnya kau balak kue dia
1: kain sebenarnya dia memang ada kenan kue tutok lah tutok lah dia menang kue lapung kue dap cuma dia tebak oh ini kue ti oh iya nak jadi nak kuat na.
0: Lain kampung
1: kue sepit lah ini kue dijen kue kapit kue dijen tu lagi
0: kapit,
1: macam-macam lagi ya saya mah jadi kita berhibur tadi nampak dengan kita dia beker lagi setengah jam tapi sama lagi ya
0: Jadi kita berhibur dengan lagu masuk dari dan Gam si emosional dari Gam.

0: Jadi saya macam Martina lagu penghibur kita ada berbagi ti joget timo gas lapit. Meris lapit.
1: Meris lapit.
0: Medua meris sorian.
1: Medua dan meris sorian. Di mana pergi? Di kampung.
0: Di kampung sorian.
1: Di seriat ya.
0: Yeah.
1: Kayak meri bau ya. Anu kedua.
0: Ya. Yeah,
1: anu kedua. Jadi biasa nah. Anu wang masa ni nuburannya rami ya.
0: Bergilir-gilir lah kanya.
1: Mungkin ada berambat kini ya.
0: Iya ada.
1: Nah.
0: Nginyot ni kan.
1: Nginyot ni ya. Ayo nginyot nginyot. Ya nginyot. Kan ini ada puan ini reti nginyot. Puan nak masuk PDN.
0: Ya.
1: Masuk PDN mati nyanyikan. Masuk PDN kena menang nginyot.
0: Teka-teki.
1: Masuk kampung M je.
0: Ya.
1: MM bala N. MM.
0: Ayo.
1: Bala N memang ni nuburan ya. Ni nuburan memang rami. Ya. Ni nuburan memang nginyot malam. Beramat kan kita lah. Dari mana beramat.
0: Nginyot.
1: Bala N nginyot. Puan lah masuk pi kampung dia.
0: Ya.
1: Okay, kita jadi, lagi dah pukul pre-E. Dia dengan pukul pre-E TSM Agah di National FM. Terus kita dengan macam komen.
0: Kita
1: ada macam komen. Ada
0: tutup macam. ada lagi. Nicole lagi. Jadi kita dengan pengabak kita lah. Dan seterusnya berpagi ti.
1: Tapi Anna.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ NG to DJ D.
1: Yo, selamat pagi. Semua glinas.
2: Ya, oi.
1: Oi.
2: Dadah. Aduh, aku ingat ingat. Aku dah pun syawit titik aku mau.
1: Yo. Terus dengan call ya?
2: Ya. Dari buat sawit aku, no spray, no pun sawit.
1: Jadi, ingat mau ngojit ni? Topik pagi ti kue tradisi
2: kawan. Yeah, ya, enang. Yo. Ini nak kue yang ini nak wajib. Yo gawai peminat legend ya, legend
1: gawai. Masa gawai.
2: Ya, tapi aku memang suka juga lagu lagu.
1: Lagu.
0: kue.
2: Suka. Yo kue suka, aku kue jalan no. Kue nomor dua. Nomor dua remang tapi kue jalan ti kadang baku man lucu aku DJ sebab aku selalu memang ogi okay, anik dah pakai aku sedia tahu dah tangan sebab bayi dulu
1: memang
0: memang
1: ya
2: dulu dah suar aku tiap bah aduh sangon-sangon suara pakai aku tadi pagi
1: betul
2: saya mau jolaknya kadi luruh dating tempat seluarnya guru bojuhnya nanti
1: ya
2: kadang-kadang malu kok mana kue nana dah aku tahu lihat mana tapi pada belinya saya mau mana merok malu dah suar bojuhnya
1: ya pakai tisu boleh lah pakai tisu sampai mana
2: kalau pakai tisu dah sediaannya boleh lah tapi kadang aku mikir pinggir dah pinggir pinggir dah sok sediaannya sebab bayi luruh labu dah pinggir nanti hari
1: iya betul boleh maru
2: iya maru mana kalau aku tu jenis karena pengumuman korek kuman boba aku yang mau luruh
1: iya
2: dia paling nggak suka le kue kue jalano kue meruku emak kue kok ikat dia kat dia kok eno nak tung selakau kue tumpik no tumpik penyaram no
1: penyaram lah tumpik saya ada kebenaran dijen penyaram
2: ya tapi kadang-kadang ya kalau salahnya naya ya dari jadi dia jadi cukup gen dua tu lihat dari gerembong no dari bunga ya kok tak stupid dia pakainya ya gomok sejak dulu tak lama
1: dia macam tupi ya. Gomong.
2: Ya, mesti lagi dia bingung ana mesti lagi bunga.
1: Memang.
2: Kalau dah jadi. Kalau ya dah jadi, ya akan kelembung di tengah anu. Aduh. Kadang-kadang boring kayak naik ne, baku naik dia. Sedangkan tungnya aku kon wak nang dia lendam dia tu dah kon seperti ais.
1: Ya.
2: Baku mau goreng apa naik? Mungkin anu nak kuari kuno ka ataupun adunan kuno ke.
1: Oginya nang rendam ni ngalung-ngalung meh.
2: Iya, ni ngalung-ngalung meh memang dak putih ais no. Tiak mau berubah tiak mau bau nya make nya mau goreng. Pak bila yo goreng mau dia pernah jadi. Ogin nuku baru jadiin kue ni pun adengan kue cokodo.
1: Dah jadi penyaram tumpi.
2: Iya, dah jadi. Onak menang dia aja no. Naik ya kue cokodo.
1: Iyalah.
0: Asal rasanya sidi.
2: Iya,
1: lagi mosia.
2: Iya, mosia. Kue no memang selalu mosia lah.
1: Memang. Supaya pakai gula apung.
2: Iya, kalau gawai-gawai jenis sembuk, jenis yang sub-M. Mana tujuh.
1: M ya. Kuih tujuh.
2: Ya, main tujuh ya, DJ.
1: Ya, ya. Kadang main order ya. Main order sok dengan.
2: Ya, kadang order. Kadang-kadang NG kalau ada kuih yang ni ke sok DJ.
1: Ya,
2: betul. DJ dengan kacang ke. Kadang nanti DJ. Lala, agen nak kuih.
1: Kuih order. Betul.
2: Kuih kek dek ya.
0: Kek lapis.
2: Dia kek lapis. Kuih sedik dah kuih lagi kok order sok ya. Sedap.
1: Memang.
2: Memang mesti dapat pono. Jadi kalau ya kalau pun on mandap.
1: Mau nampak on, mau nampak bak tuat, bak tuat. Oh, emang. Okey, ya. Yeah.
2: Sekali DJ. DJ mesti boleh mesti lagu ke?
1: Ya, mesti lagu ni.
2: Lagu gawai soal ke?
1: Oh, arwah.
2: Arwah ya. Okey, aku mesti ada. Aku mesti ada lagu Baradingan show Megapod show.
1: Oh, Baradingan. Ya, ya,
2: ya. Baradingan.
1: Ke support kau dua
2: dingin, ya. Kau support lah kalau itu ada hal.
1: Ya, ya, itu ada hal. Okey, okey. Okay. Terima sejak. Dadah. Terima sejak.
2: Bye-bye. DJ DJ
1: NG. Semoga linas.
2: Bye-bye.
1: Semoga linas. Masih lagi menang kuih jala, ya, Di?
0: Ya, kuih jala aku anak.
1: Kuih jala. Pak Wana Ma'anda remininya memang nak akan minan pinggat lah.
0: Ini kuihnya nak. Rebuk je
1: ni nature. Berapa chess kau ni? Kita menang ni?
0: Sama.
1: Nah, sama. Midu dia sama. Sama aku dengan Di Tik.
0: Yeah.
1: Sama kampung.
0: Sama senak.
1: Ayo sama senak sebenarnya. Ya. Okey, Ben Pitt menang kuih traditional masa gawai suka kuih tutok dengan kuih cuat.
0: Itu dengan Lili Chin Kuana.
1: Yeah.
0: Kuih yang paling suka masa gawai ialah kuih lepung. Memang susah magau na itina tapi selalu ada masa bala anda ataupun tayuh bi empungan.
1: Yeah.
0: Bala ti masih mengekalkan tradisi minan baru. Nak ngundah kuih lepuh ti. Biasa nak burang taruh start bala timah berumpuh baru. Memang sidik lah sebab legend. Kuana lagi-lagi kena mur nancak dedet. Sidik raya nak dengan kopi.
1: Dengan kopi dengan teh lagi. Okay. Jackson Rita menang. Kalau aku lah meting di suka di ruai ku suka. Paling pun lemang je lah. Kalau barami di mambung kuih traditional memang kurang. Paling pun kuih cap saja kuana. Tapi lemang wajib lah kalau barami di mambung kuana. Pimaan traditional. Lemang pangkang. Ya, ada yang menang pogang kami bau pangkang pun serion pegang pun ada lagi menang serion. Cicek dengan kasem condition. Kasem jangan baru pagi nyebut kasem. Mama menang kasem gini ya. Dua minggu boleh ngasem.
0: Ngasem ikut.
1: Okay, kita mau ni di kita bibur tayu.
0: Ya, kita bibur dengan lagu masuk Sniper Sim Cina Mr. Snow.

0: Jadi saya macam nama Tina Snipers Mr. Senu.
1: Mr. Senu. Nyingur. Okay. Terus lagi macam komen dengan kita sebagai kita era ni
0: nutup
1: plastik ya.
0: Segmen
1: nutup
0: kita ada
1: bincang upi kita. Yeah. Okay, dengan ti during go best menang kuih traditional dia suka na kuih jala, kuih sepit, kuih cap ataupun kuih goyang, kuih dam. Okay.
0: Jadi, lagi mam cikgu Esther kuana kuih favorite semestinya lepung kuana itina dah itina the process nutuk lepung.
1: Menutuk lepung ni ya.
0: Nombor dua saya mencana kuih cap, tuna adep lagi kuah.
1: Ati yang pakok menang kuih dam, ku suka ni je mok gawai na. Kuih dam tapi adin doi tia aku mampu na ya jok ku main tunjuk si ja. Mak pirang ku je na main order musu dengan kita ataupun nasi depan yang ngunah kuih tradisional mengti pemboleh lagi ya. Kadang-kadang bibiri ni minan ni minan tem.
0: Minan tem, ya. Yeah.
1: Tem kalau kita beritahu, ya, tem.
0: Tem.
1: Ada menang tin, bukan tin, kan tin sen tin.
0: Ya, tem.
1: Kena mula kita nak tahu macam menang tem. Memang tem, betul lah. Bini ini kan order menang tem. Peye.
0: Kuih peye.
1: Peye. Mana?
0: Kuih ini dam, tem kudu karga.
1: Ini tem itu nama, kailah, mahal lagi lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Pak cuma, ini usaha kudrat tenaga ni en dalam menang kuih en aja.
0: Bala bahan lagi.
1: Betul.
0: Ini tu seh.
1: Mungkin mahal. Barang. Ya, yeah. Belah barang memakai mahal. Lebih lagi lapuk. Kuih dam bukan penyaram DJ. Kuih dam ti ogi lubangnya DJ. Ogi tiga lubang. Aku rasa kuih cincin lah.
0: Ayah, kuih cincin.
1: Kuih cincin kau sabar.
0: Kuih dam.
1: Ayah.
0: Itu komen masuk Johna Rigom. Selamat pagi dengan DJ dengan DNG. Harap sehat. Was rasing. Bagi aku, kuih tradisional ada paling suka isian ceh kuih cuan. Kuih jala. Kuih jala kait berapa?
1: Kuih jala kait berapa?
0: Masa gi Ice memang kuih jala lah. Sebab legend bayah kuan.
1: Legend. Saya memang kuih traditional. Mesti ada dalam min. Ngemin lah. Okay, Andrew Rafael menang. Ku suka kuih jala, kuih penyaram, kuih stutok dengan pangkang, pegang, lemang. Saya memang masuk Andrew Rafael ya. Bimaan pun sekali lagi sambut lemang, pangkang, pegang semua.
0: Sabar. Dua minggu lagi.
1: Nah, ya. Apa kamu asam lagi ya? Dia. Yeah. Bimaan jenis tradisi kita. Asam lagi. Ada dah menang keboh. Kami menang keboh.
0: Keboh.
1: Keboh. Sama asam lagi. Keboh je. Sen sama lagi lah jenis sungkoi.
0: Sama
1: lagi dengan jenis isi bela isi siok mungkin kudok sere kudok jenis ni lai
0: ini
1: mana jenis ni pansoh
0: nasi ayam tapi versi bidaya
1: kebos sen ataupun asam
0: betul
1: sen mah. Jadi dengan sen ketik mami dua
0: dah berpagi ti aku DJ D.
1: Dan aku DJ NG. Nutup mijang upi kita pasal kuih gawai. Sabar ya, lagu gawai lagi baru kita dah main nah.
0: Minggu bau.
1: Minggu bau kita akan main lagu gawai sampai tok gawai. Sampai tok gawai.
0: Sama-sama berhibur dengan lagu gawai kita minggu bau ya.
1: Jadi terus kita berhibur dengan lagu kita sebagai keping agap kupri.
0: Okay, bye-bye semua.
1: Ya, bye.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantar virus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun. Barang anu, sepukur Pri'i Isan-Isan, nepukur Semengdua, Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

Dua titik ya. Jadi menurut saya rantak di Isan Isan nanti yang anda dapat dengan pakai di 6.8 MHz Kuching, puankan di 6.2 MHz Serian, bahkan so anda dapat dengan pakai gaya online anda ini so RTM Click ya. Jadi menurut saya nanti saya dengan apa peraman dengan KA dekat penerbit na segmen namanya bergerak ke peraman adi mahku nyidiar BCE dengan Adi Setia bersama dengan KA di YFM dia.

0: losak dia beli juang. Tolu setengah orang ti ak inyo obuak. Dari patu tato dia turak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek bola semua kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak motor kat sana. Moh le motor kat ti oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Okay, Ragu Brahman So Peace Band Ragu Adita Tebangan Namun Dayung Kumangka Menegah yang dengan Adi Tika Tiga Alun Kena Motongan Hadi Ratni Sayang Seramat Negah Ka Tepat Adi Rengan Tujuh Rebis Dengan Adi Kedek Bian Urusan Ngan Di Anuati Ia Jadi Dengan Adi Bian Urusan Kedek Urusan Penting Sengkira Kenang Isa Yang Ngan Dega Kemet Tebat Nani Dokumen Adi Penting-penting Adi Dok Guna Yen Urusan Ngan Nana Ia Isa Yang Ini De Urusan Ngan Adi Ngan Rek Ngatur Adi Rek Ngan Lai Di Anuati Isa I urusan nganana kenuga ngaduduh ya jadi ya tak berjuang dengan Ragu Praman so anon lupa.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yen jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, aku bermaksud ada sil rahayu kurnia raku adita na tetap bersama. Jadi hati lagi ni penyebuat ni yang so pergiya penerang di Dr. Wah pada polis kedung Kuching paut dengan kerja teup arat beramah dengan program Kuching Music Festival 2026 di Red Dog Ngatur. So semenam nak semenju na bulan Mei pikiru so pekor ju sengarap mendekat pekor semenua seterap ngarum di Padang Merdeka Kuching niki aratan puat nikah lencongan adi agire Dr. Up saman i agi lencongan ke di kawasan nimun di susur nga lampu syarat RTM bukan sana. So lampu syarat Jalan Pearl kemenaga simpang Jalan Wawasan so Leboh Wayang ke Jalan Tun Abang Haji Openg tuju ke Jalan Barak, Jalan Barak tuju ke Jalan Pearl kemenaga Jalan Gambir tuju ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi hati ini kedah arah tempuan ke lencongan di Red Dr. Up pada polis puan ke PDRM beramah dengan program Kuching Music Festival adi redok ngatur dua andu ni ina semenam saman semenju anupuran Mei pigurut so pekor ju sengarup mendekap pekor semeng dua seterup ngarup.

0: harito, ano pumiyang negara? Dogsita nga smarimang anubran me. So nga ipuguru dogsita nga suwa smumpriin ng propat ano pemiyang negara jadi platform bas yang ngatun kerja pengenai bara pemiyang tunuh penyikembang rais. Tema ano pemiyang negara seba adin 62 inah menggerak belia ke inak penetan tunuh rakah nyebuke dingik bara tubak bau terim jadi penguru. Benar kuas pemadai ngera ke nyidia ngera bedak mujo terim nurak penyimak tipuh je. Ano pemiyang negara deh ka es yang nyebuke dingik atin rindu di rais. Pak Ege yang negap dengan atur ni kaban nasional kak yang ingin peluang kak bara pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pinyi kembang modal insan adu holistik ngan inklusif. Selamat anu pemiang negara, so ke di RTM.
1: Segmen yang ngan diare para kandu sepukur prii isan-isan nepukur semengdua yunandu. Kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Okay, aku bermula so jenai lebar di tanggut goyang. Jadi, memeh dah kumpat dengan pokor simeng isar-isar titik atau agi program tabau bersama dengan penerbit Linda Gagem. Ya, jadi, atau berjudi dengan aku bermula so diwaras.

Klik hari tu. Anu Rawang Sedunia. Anu Rawang Sedunia ini inisiatif ada dot kemit bedak kaum bangsa-bangsa bersatu yang keadaan pasar Rawang ada jadi pemenas masyarakat di Bemai. Rawang bian penurak bas dan menjadi urah pemudip ada kenal. Ini dia sokongan emosi kemenaga yang netu pini Bemai sosial saman ekonomi ahli ini. Di jaman ada punuk ngai pinimar, pini bekir Rawang jadi penengin bas dan menurak pengubah jaman. Ramah ngai Anu Rawang Sedunia 2026 ja atangatan di kerja pengenai barat pimas anak saman sopir di Rawang tau. Kanya beke dingin atau bedingan komunikasi saman penyerindu. Rawang beke masyarakat Bemai.

0: Mengada biasa setiap berpagi yang umpat kita habis sama ada habis program Ta'ab Abau. Kita habis sama dengan tetamu jemputan kita, asikah tetamu jemputan kita bagi Siti. Bagi bala kita ada mau bersama dengan kami secara live Facebook. Tantu mentubak ajawi dayung dah cukup tibengen. Dan berpagi Siti dengan bagi bala kita ada bayi lagi puan, bagi bala kita ada kaping kami minat radio, masih lagi dengan kaping kami minat aplikasi RTM. Klik aja sama-sama kita berkenalan taya dengan asikah tetamu jemputan kita pagi Siti. Hai, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi. Selamat pagi semua WFM. Aku Clarissa Natalie Anak Pilus, 20 Sawak. Aku bidaya bukar mix pinyawak. Amangku masuk kampung Pelaman Nyabet, andaku masuk kampung Sirak. Pagi ti aku kais kedep. Aku mula dengan andaku Puan Sheila Reject selaku penasehat dengan pengurus penuh masa penyagaan kami.
0: Jadi kita kaping taya cekahi senak masuk anak nalangan Puan Sheila. Cuba.
2: Hai, selamat pagi, selamat pagi semua. Aku Puan Sheila anak kepada Natalie. Aku pun kira diberi kesempatan diundang untuk live anuti atau meramah anuti. Terima kasih Madam Linda.
0: Okey, jadi kita tubuh jawi kuannya marah mang adik beradik ada kuan DJ Philo Jen. Adik beradik ke kuan? Okey, jadi jap kita berkenalan semenakna Clarissa Natalie Anak Pilus, ya betul ya. Saya ni orang usahawan muda. Bukan ni sebab aku nyebut usahawan sebab ada berarti kuannya berjinak dah habis bidang ni kuan tak mati nak menghasilkan produk berasaskan manik lepas end nyua produk end ya betul ya. Jadi permintaan nama saya itu memang ahi sebab aku selalu tebuk Facebook nak memang ahi permintaan. Jadi dapat amu cerita menganih amu berminat sebenarnya mencuburkan diri tak abis bidang kurnya menghasilkan produk berasaskan manik ti lebih lagi perhiasan ti kurnya.
1: Okay. Mengenai aku ada minat dalam menghasilkan kraft tangan manik ti adalah sebab minat lah.
0: Yeah.
1: Minat, aku suka ngundah kayu DIY. Sebab aku jenis yang suka menggayakan sesuatu yang lain daripada yang lain.
0: Yeah.
1: Jadi aku belajar untuk ngundah aksesoris adepku and then menggayakan.
0: Okey, jadi kan kita tubuh ya dah berpagi Siti. Sebenarnya aku dah berpagi ti menggayakan produk hasil masa Natalie ataupun Clarissa ya bersama dengan anak nah cukup cantik sebenarnya cukup timengen hasil kerja tangan nah saya mati bagi bila kita Facebook live dengan apa pagi ti memang dapat berkesempatan sebenarnya untuk hasil kerja tangan selain masa saya lagi kan kita mati kerabu ataupun anting-anting pun udah ke hasil. Jadi aku nuti jadi model lah sementara ya. Betul ya Clarissa. Jadi kita kononnya cerita nyikan tayar na Clarissa antara perasaan dah udah tunah muda masa itu na setakat itu lah.
1: Okay, antara perhiasan yang kami hasilkan adalah traditional dengan contemporary. Okay, contoh traditional dah tunah kami seencik sambon tradisional yang aku warisi masuk turang tayung ku masuk Sirak. And aku masuk inspirasi ti ami menghasilkan produk tradisional contemporary sambon modern. Yang ti yang terbaru lah nanti ami aplikasikan cara ngundah panggil tapi dah berupa sembun. Selain saya nami ada lagi ngundah galang kajak. Yang ti na kait fully traditional lah. Kira macam traditional contemporary. Dengan nahi lagi lah kait dah beken macam kerabu. Kerabu dah tidak nandap kutik dengan rantai ataupun panggil.
0: Okey, sebenarnya Madam Sheila pun berbakat sebenarnya sebab akhirnya ya bakat Clarissa ti mohon masa bukan bakat anak nak mohon anak nak betul ya. Cerita tayar cerita.
2: Okay. Thank you DJ. Sebenarnya mungkin para pendengar agak terkejut lah. Sebenarnya nanti Kai lagi masuk aku sebenarnya first Kai lagi tentu minat kraftangan manik ti. Tapi bila aku dengan anakku Clarissa ti selalu main manik, main dango kuaninya, main dango, kira terhasil lah pembuatan kayu Ami and masuk main dango macam seni. Dari seni. So Ami bermula lah idea Ami, bertukar pendapat, bertukar idea, terhasil lah Natalie Collection. Sampai iti.
0: Jadi ini produk pertama dat tunah dan mendapat kuanya permintaan yang menggalakkan.
1: Produk yang pertama yang mendapat permintaan senje ada tengah ku mati nah sabun traditional and sebab masa en mungkin bagi customer ami nah adalah barang yang jarang-jarang lah.
0: Betul.
1: Sebab ti adalah memang aku warisi masuk terang tayung ku. Aku mudah mengikut anih dah najar negaku lah.
0: Jadi Madam Sheila ya, bukan saja pandai ngundah mengkungkong anting-anting kerabu kuang kita ada mati dia berhasilkan manik. Apak lagi aku terinspirasi ya. Aku cuba gaun datinana pagi siti. Skirt tinana pun tunah berhasilkan ani kuang kita mati kulit siput.
2: Ya.
0: Ya. Jadi cerita cek.
2: Okey. Sebenarnya sulam skirt ti nama sebenarnya sulam buri. Sulam buri ti sebenarnya masuk kira bangsa Iban lah, seni Iban. Tapi aku memandangkan aku pernah mempelajari, so aku apa salah aku ngunah untuk perbagaikan koleksi adapku. So terhasil lah. Kira kon kita seketukoi dekon kita bidaya lah.
0: Betul. Jadi masuk segi corak nang sen mengani dapat ilham ngurah corak demen.
2: Corak pun kai ku kemut lah. Benar ku deramin lah Mr. Pilus pun kai lupa lagi lah sen pun salah satu nyugon idea nag aku lah untuk nguna seketukoi seket burik ti lah. Sebab tanpa sen kira anyap lah hasil na pagu, tapi CN sentiasa nyugun sokongan, nyugun idea nagaku. Kira terhasil lah sulam buri kira masuk Natalie Collection.
0: Jadi setakat titik na meahi lah dok tu nah, ataupun meh ada dok dijual kuannya.
2: Ya, setakat titik memang para peminat dengan customer ami sangat suka menggayakan sulam buri ami dengan manik masuk hasil tangan Ami lah.
0: Okey, jadi Clarissa, jadi biasa nak kan kita guna perhiasan berasaskan manik tu kan, kita perlu kita mikir ani corak menganih kura nyampur color kan kita. Jadi dapat amu kongsi cerita menganih amu mendapat ilham untuk amu mencipta setiap jenis perhiasan sen masuk segi warna corak nak kan kita.
1: Okay, secara jujur nanti depend dengan inya lagi lah. Tapi ti cara aku, okay, aku ngundah perhiasan ti berdasarkan anih yang aku pernah belajar lah. Salah satu nih tadi masuk terang tayungku. Kedua, sence masuk pengalaman. Pengalaman ti kita selalu join macam ada event. So kita tebak anih datinan inya. And then dalam taruh aku ada guna research lagi. Research sebab aku rapuan terutama adalah warisan seni, warisan kitab budaya. Anih yang inya sanik ngemina minan sebagai perhiasan.
0: Okey, jadi biasa nak kita guna perhiasan ti memang berasaskan kala-kala dak terang kon kita ya. Okey, jadi ada inya ati nyiken jadi kita tu ber komen bala dengan kita ada Facebook live nak manang ati dapi National Natalie Collection kuan cuba nyau taya.
1: Ami beroperasi dalam min saja, tapi kalau ada dah berminat boleh follow FB page Ami lah, Natalie Collection.
0: Jadi Facebook ya.
1: Yeah.
0: Jadi dah habis kan, memang ada lah gambar-gambar ataupun produk-produk. Jadi Facebook ya.
1: Yeah.
0: Jadi dah habis kan, memang ada lah gambar-gambar ataupun produk-produk dah hasil ya. Jadi hati ada lagi namanang tapi mati ni ya, namanang cukup timbangan raya hasil kerja ku ana. Saya nak mati. Antara hasil ataupun antara komen bila dengan kita pagi Steve memang cukup ramai bila dengan kita bersama kita ada berapa kita dah habis program tak apa kita apa ke sebesen kita berhibur tapi sama mengembangkan dengan Jenny Pahit Siri Bicinta si boy kita nyikan lebih lanjut lagi bersama dengan Clarissa Natalie bersama dengan anda dah berapa pagi Siti ya.

0: Okey, semua tina lagu Bieber kita ada berbagi Siti lagu dengan anak Pahit Siti Bercinta Bieber. Kita ada di program Mata Apa Bau kita sehingga ada berbagi yang empat semerima anu buran Pri 2022. Jadi balik lagi kita bersama dengan tetamu jemputan kita ada berbagi Siti sehingga Clarissa Natalie Pilus bersama kita dengan bersama dengan anak na sehingga anu orang usahawan muda da peluang hasil berasaskan produk manik kuan kita ya, barang-barang manik antara na kungkong atingan ku ada lagi kungkong saya lagi kungkong ati an kuan tak anting-anting kerabu dengan ti adik kanan keti mati na
1: sembun modern
0: bagi boleh kita ada Facebook boleh tubek ati mati antara hasil-hasil kerja tangan jadi hong boleh dengan kita ada nyiken menganih aku irak mirih na kuana cantik raya kuana menang lagi tapi mati pula dengan kita ti nak menang adakah nombor telefon nak kuan adakah nombor telefon tinan kita rak ngoda nak kuan nak rak mirih nak jadi dapat kongsi lagi sekali sabutkah jadi cara-cara sekiran ada inya dak berminat kuan dengan hasil kerja tangan ti.
1: Okey, nak asyik-asyik dah berminat irak menempah barang manik Ami. Boleh nak FB page Ami Natalie Collection. Dain ada number handphone lah, boleh direct contact Ami.
0: Jadi ngajung Facebook Natalie ya, Natalie Collection. Ya, betul. Betul ya. Okey, dengan apa Mary menang? Wow, kuana sesuai tinan craft tangan masuk Clarissa kuana harap maju dengan berjaya Clarissa Natalie Pedus dengan anak mamak nak kuana. Saya mati kata-kata semangat. Masuk bala dengan kita ada siapa dengan si lagi bala dengan kita ti jadi kita tumbuk tayo dengan kita ti menang. Susah nak gaul SMS balati salam balati semenet sebab nak kadang-kadang bilalang gaul kita. Okey, and Angela JB menang Iran Yiken ada COD ka nak JB ajo baru kuan ajo ho nyanyikan dia ajo baru. Jom sabut mengani sekiranya
1: ada Ami memang ada post out barang untuk customer dan Johor lah. Even customer dah dalam Sarawak macam pos nak Bintulu kah, Miri kah pun ada lagi. COD na area-area Kuching, Serian, setakat Semarahan ti pun ada.

0: work mana-mana kursus atau bengkel.
1: Mm-mm.
0: Aku belajar sendirilah.
1: Mm-mm.
0: Belajar sendiri. Idea belajar ngundah manik ti pada asalnya lah.
1: Mm-mm.
0: Masa aku berumur semengnem, sen, aku dapat idea en masuk mainan abakus.
1: Ah, cerita mengenai apa?
0: Masa en adikku masih ada mainan abakus, kalkulator, bisina, ngemin en, jenis mainan en. Jadi aku tiba-tiba macam terfikir, oh mengti cara ada ngira setiap manik en untuk piberet ada dabi manik en dabi benang. Sebab na kan berupa manik kan. Mengenai cara ada kira, mengenai cara ada membentuk. Memang aku 100% belajar masuk mainan kalkulator abacus en.
1: Okey, ijin nak aku ikan ane Clarissa dan Natalie ti na mana. Adep na belajar masuk ke Clarissa ya. Jadi cerita mengenai boleh biasanya belajar masuk anak pakali ti anak belajar masuk anak. Ke satu keunikan. Cerita apa?
2: Tak salah kan.
1: Betul.
2: Kalau anak belajar masuk anak belajar masuk anak. Ami macam boleh dikatakan Ami dan Labi Ramin macam jadi kawan dan sahabat.
1: Yeah.
2: Apa-apa idea kami akan share. Dan apa yang terkurang terlebih kami akan share. That's why lah kami sama manik ti terhasil na Natalie collection ti pun kami minat yang sama. So bila kami gabungkan minat kami sama-sama, so tercetuslah banyak idea. Banyak idea. Kalau sen ni kurang, kalau anak aku kurang, aku yang nambah. Kalau aku yang kurang, ASEAN yang nambah. So, hanya berlaku siapa anak belajar masuk anak, anak belajar masuk anak.
1: Betul, betul. Sebab pembelajaran biasalah ya secara berterusan.
2: Ya, kalau ada tu pun, dekat mesti ada pandai pakar dalam semua.
1: Betul.
2: Memang memang anak lah yang the best lah.
1: Okay, jadi, madam, jadi, mengenai madam pandai macam, kodinya, aku urak berminat lah tubuh Natalie ti belajar ngunah manik ti aku pura suwe. Perasaan en mengani cira secara tiba-tiba aku kita boleh mandek.
2: Minat ka?
1: Minat sen.
2: Minat sen bila anak ku ti suka ngunah tapi nak kai suka menggayakan. Bila sesuatu koleksi terhasil. So menang mami, tolong gayakan. Bila aku cuba gayakan secara spontan, orang yang melihat orang melihat and then tebuk kayu sen berkenan, suka. So terhasil lah. Aku rasa adepku macam benda ti aku suka tebuk benda yang cantik. Aku pun suka orang-orang di luar sana yang sama dengan aku, terutama yang mami-mami suka tebak balana cantik.
1: Betul.
2: And then rasa confident. So terhasil lah kira idea ku dengan anak ku ti hasilkan kaf tangan manik ti ngejak yang berminat merasa confident. Kira rasa confident dengan apa setiap ani yang naminan lah. Sen lah terhasil lah.
1: Jadi kira na mami muti adalah model untuk amuk lah.
0: Yes, model.
2: And then dalam masa yang sama Ami pun secara spontan untuk marketing. Marketing salah satu cara Ami marketing lah. Ami kait lah secanggihnya beken marketing macam ngunah TikTok, macam ngunah live. Kait Ami marketing secara manual lah. Aku ngunah, aku pakai and aku peragakan. Mesin lah marketing Ami.
1: Betul-betul. Biasanya kan kerja tangan Zen menarik kan kita ia cantik tu bekinya. Memang ia berminat kuannya ya. Okey, jadi masuk segi permintaan kuannya ia ratus lah setakat ini berkaitan dengan hasil produk muti. Permintaan masuknya ramai.
0: Permintaan setakat ini syukur puji Tuhan memang sangat-sangat menggalakkan lah.
2: Sampai kena Ami tak cukup tangan. Kadang-kadang makan pun Ami makan pun kadang-kadang makan pukul 4 ke menu baru makan.
1: Biasanya contohnya mengnikburan lah. Nikburan biasanya permintaan pengguna kudu

0: pakai tequila lah.
1: Biasa nak sebab dah paling akhir dah sukainya.
0: Sebab ni customer ti kadang-kadang nekai akan mirih ni item, nak akan tempah dua taruh item. And apabila mesiap item terdahulu and memang akan order lagi.
1: Jadi yang antara bala kungkong, anting-anting, kau kita, ani matim kanan aku semua. Tapi dah selalu menjadi permintaan paling tinggi.
0: Permintaan yang paling-paling tinggi encik sembon moden ti lah.
1: Sembon moden. Ada tilan kuti lah, tilan kuti. Okey.
0: Dan yang kedua tali pinggang. Memang paling tinggilah permintaan sebab Ami menghasilkan graf yang bayu pernah yang undah.
1: Jadi antara buran-buran dah permintaan paling akhir, aku percaya memang si bayu gawai, betul?
0: Kek ngira sebayu gawai ataupun limpas gawai ataupun masa tengah gawai, permintaan and sentiasa ada lah.
1: Cabaran ngunah perhiasan manik ti.
0: Cabaran
1: memang hi cabaran, aku percaya.
0: Cabaran yang utama adalah pesaing lah. Pesaing ti adalah dari segi hasil kerja. Sebab based on pengalaman aku lah, barang yang Ami hasilkan terutama yang contemporary ti, yang modern ti, adalah hasil idea Ami sendiri lah. Hanya inya pernah ngundah. Tapi bila Ami start promo dak social media, jadi semuanya metubek kan, metubek inya pun suka. Jadi adalah setengah pihak yang copy paste. Sebab bagi aku secara pribadi, seni ti adalah sesuatu gambaran ataupun representasi peribadi seseorang yang ngundah.
1: Jadi saya mati antara cabaran sebagai bala dah terlibat dah di bidang menghasilkan barangan berasaskan manik siti lah ya. Jadi ada nyati nyiken ada manang ada ngunah manik topi dayung kait kuana.
0: Anyap Ami kait supply yang kain-kain lah Ami. Cuma mina supply yang manik sahaja.
2: Ami fokus kepada manik sahaja.
1: Mungkin nanti rangunah topi tapi kudok manik aku rasalah. Mungkinlah rasa aku lah. Mungkin menjadi satu idea.
2: Boleh mungkin next koleksi Ami mungkin akan hasilkan, tapi semua kartangan Ami memang berasaskan manik lah, bukan kain.
1: Okey, jadi semakin kita menyikan cabaran bala terlibat dabi kuannya menghasilkan manik ti. Okey, jadi kenangan manis amu apabila amu tubekinya memperagakan barang amu, perasaan amu masa en. Ani perasaan amu masa en.
0: Kenangan manis ku.
1: Kenangan manis dengan perasaan kamu.
0: Banyak, tapi salah satulah kenangan manis ku. Apabila aku tuba hasil tangan adep ku dipakai oleh YB.
1: Okey, cerita aja.
0: Bau-bau ti rantai yang diperagakan oleh YB Awang Awang Tengah Ali Hasan.
1: Yang berhormat Awang. Okey. Jadi saya mati ini kena penghormatan lah bagi kita kaum bidayah ya, sebab jarang bah kita tuba ke abala VVIP kita ya minan produk berasaskan manik ada tertundah bukannya bah butik ne pun butik inya bidayah kawan kita. Okey, jadi dapat mengkongsi untuk menyiapkan satu jenis perhiasan. Kudu masa ada perlukan, kudu anu, kudu mungkin minggu untuk menyiapkan satu perhiasan. Contoh nama ani batina tali pinggang en ya, tali pinggang en. Sebab lebih amuh tu beku matina.
0: Okey, tempoh masa menyiapkan manik ti na bergantung dengan item ti lah. Contohnya kalau minggu na galang kejak, galang kejak ti mengti mina ni andu saja.
1: Ni andu saja. Okey, aku tu sure kena
0: dalam kisah. Dalam ni andu and aku boleh ngundah dua taruh set. Dua taruh set ni andu and then
2: panggil.
0: panggil ti boleh siap dalam sehari dua.
1: Sehari dua.
0: Ya. Kan item dah bahas dah ambu-ambu macam sembun modern dengan tali pinggang en. Paling tu hai siap pun dalam taruh keempat anu lah.
1: Okey. Okey, jadi maksud lagi kuanya lingkungan harga, lingkungan harga. Memang hiong ya rapuan lingkungan harga na mengani.
0: Okey, lingkungan harga secara keseluruhan item yang Ami jual lah adalah starting masuk RM RM95 top RM200.
1: Jadi aku percaya dah masa itik na memang ihong permintaan kungkong ya, sebab kungkong ti lebih senang lagi kalau kita dengan tali pinggang sen.
2: Panggil.
1: Okey, panggil sen asal ada rami berada kuanya mengrami gawai ka ani ani aku nak kinya ada nak perlu pakaian tradisional memang masa sen memangnya bigagau. Jadi dapat
2: kongsi apalagi paginya lah ini sambutan hari
1: betul,
2: Malaysia.
1: Hari Malaysia. Jadi anutik mustahnya
2: berwarna-warni lah.
1: Jadi kudu biasa nak raga adakah mengikut amuh neka ataupun mengani untuk rantai?
0: Untuk rantai raga en bergantung kepada hasil ne lah. Hasil dengan kepanjangan. Sebab ada selalu ambil jual standard size. Menani raga tapi kan ada customer yang request extra size, jadi Ami pun charge extra lah.
1: Biasa nak kudu?
0: Ami tambah dalam semuang ringgit main lah. Tambah nak.
1: Dah tindan aku ti biasa nak kudu?
0: And jup puruk.
1: Okay, jup puruk.
0: Kan ada customer and nyungka na custom size. Jadi Ami tambah lah mehi puruk.
1: Oh, ikut kepanjangan, ikut panjang na lah. Okay, jadi panjang ya. Panjang ti biasa nak kudu? Ikut panjang ke ikut?
0: Sama, ikut panjang.
1: Ikut panjang. Yeah. Tapi kalau na dah memang
2: kalau size, standard size.
1: Standard size kudu?
2: 70. Kalau andai kata customer is era custom, Ami just tambah kira dalam RM1 mu end lah.
1: Okay.
2: RM1. Memang Ami akan tambah RM1. Kadang-kadang customer end era nyugun neginya, kira souvenir, mungkin inya ada era dejukut tibuk bahas, kira Ami tambah kira RM10 lah untuk encak dah bahas icek lah untuk ngajak customer end.
1: Jadi saya matin antara range harga kuaninya ya. Semerima tok kudu matin lah.
0: Semerima tok RM200.
1: Okey, jadi saya matin lah antara produk-produk dah udah tunah pada Natalie Collection ya. Jadi kita hibur taya sebab kita ada lagi masa setengah jam, kira-kira setengah jam kita hibur taya bersama dengan Sally Bantal Bushok.

0: Okey, saya Martin dalam Gubi Boro. Kita ada berbagi tim Masud Dino dengan Sally Anya dengan lagu Bantala Busyok ke kuala 40 minit pas pukul semeheng berpagi. Ya, masa lagi kita bersama dengan Clarissa Natalie Pilius, encik ni orang usahawan muda dan nyugon ahi inspirasi anak kita semua berkait dengan bisnes ataupun dagang dan habis peluang hasil produk Manik City, perhiasan berasaskan Manik kawan kita. Okey, jadi Natalie ataupun mungkin mamak naranya mati ya. Okey, masalah de selalu orang tinurak timpuh guna Manik City ni. Selalu memang ada masalah cabaran lah kawan kita.
1: Ya, ya. Masalah sen tak dapat dielakkan. Kadang-kadang customer sampai ira barang sen untuk mempercepatkan tarikh yang customer ira, tapi sayang amik ke dapat memenuhi permintaan bala, terutama masalah amik kekurangan material. Material amik perlu amik terpaksa ngendai supplier kira masuk China lah. Kira ngeban getik negami pun perlu ambil masa berbulan-bulan. Seenlah faktor kira masalah amik untuk siapkan jangka masa ngajah customer, tarikh customer memang ambil kaya dapat.
0: Okey, jadi saluna ada lagi inya ada suka ngunah rantai minan Manik de dicek-dicek and dipet-dipet kalau kita ya. Mengamu amu lebih suka ngunah perhiasan minan Manik bahas di mana?
2: Bagi aku de bahas di mudah. Lagipun tik pendapat aku lah. Kita perhiasan kita bidaya nekait lah terlalu halus mengseni iban. Jadi untuk aku tidak terlalu lari konsep masuk seni bidaya, aku memilih untuk minan Manik yang bahas lah.
0: Okey, jadi bau-bau ti aku ada tubek lagi ya. Kini ada lagi register dengan ini persatuan. Persatuan ani ya nah.
2: Mi bukan register persatuan tetapi ami register da craft tangan Manik. Craft tangan Sarawak.
0: Okey, dapat kongsi sebenarnya kebaikan punya register dengan Janik ti. Ni Martin lah Manik Sarawak ya, craft tangan kan. Kebaikan lah. Mengani boleh dia

0: cerita okay. dengan Bala.
1: Sebenarnya idea aku macam daftar Meret Kraft Tangan Sarawak ti sebab Ami Ira macam persaingan yang sehat lah, macam Ami gabungkan Ira Meret pasaran kira selepas pasaran Kuching, pasaran Sarawak, ini luas Sarawak. So kurang-kurang Ami kait ketinggalan lah, Ami kait terlepas kurang-kurang apa-apa event yang dianjurkan Kraft Tangan Sarawak, Ami boleh join and then menimba ilmu. Dalam masa sama megau idea lagi lah.
0: Okay, jadi pernah kan Su terlibat tak Abi macam pameran, pameran ada Kraft Tangan MSN sebaik-sebaik sti, ataupun bayu lagi mungkin rasa irak Su sekiranya dijemput kawan kita?
1: Of course, kami aku fikir sebelum ti Ami pernah lagi diberi peluang peluang ajar satu bufti untuk berjual, tapi setakat berjual untuk kawasan area Adep Tak Serian Perawan lah. Sebelum CN, Ami pun ada lagi diberi peluang buka bufti Imperial Hotel. Sebelum ti pun diberi peluang, masa N barang Ami bayu tentu ahi pilihan lagi lah. Dalam masa-masa akan datang, kalau diberi peluang, anyap lagi salah nah. Ami akan join, harap Ami dapat memenuhi permintaan untuk ngundah item Ami yang dari semasa ke semasa lah.
0: Memperbanyakkan lagi Piki Hong lagi lah jenis-jenis barang. Okey, jadi Natalie ya, CNC Awaken saja ni orang usahawan muda lagi ya, pak lagi seorang mahasiswa ya. Belajar dah universiti tapi dah masa itina?
2: Aku student linguistics dah UNIMAS.
0: UNIMAS ya, jadi cerita menganimu bagi masa antara ngunah manik dengan belajar muda masa itina.
2: Okay, mengenai aku bagi masa, aku aku mesti pastikan aku must settle semua study ku, assignment, semua relax masuk revision, baru ku ngunah tempahan. And then aku ngunah tempahan ti pun kalau weekdays, aku mina ngumit masa weekend sajalah. Sebab weekdays ti masa masa terlalu agak singkat lah untuk ku ngunah undah tempahan, sebab aku more fokus to study lah.
0: Jadi perancangan masa da ira mandek ataupun impian, impian maksud segi belajar dengan business siti.
2: Perancangan masa hadapan, perancangan ku aku ira belajar lebih lagi lah pasal seni bidaya. And then ani-ani lah pasal kita bangsa bidaya. Sebab aku berhasrat nak memartabatkan seni warisan bidaya.
0: Jadi jadi puan ya, madam ya, mungkin impian nara muka kadeh mungkin ada sebab ihoknya mujikan ti.
1: Amin. Kalau dibeli peluang buka kedai, memang Ami akan buka kedai dalam jangka masa masa depan lah, tapi setakat ti Ami lebih selesa bergerak. Kira beroperasi masuk ramin lah. Sebab aku Ami lah, aku ada seorang anak istimewa. So sambil aku aku nyaman anak istimewa aku tip pun terhasil na idea-idea Natalie Collection. Sebab mungkin para pendengar yang mengenali aku, terima kasih lah. Tapi yang belum mengenali aku, aku tip seorang mami autism lah. Aku ada anak autism. Bila aku nyaman anak aku terhasil lah idea-idea menghasilkan Kraft Tangan berbentuk manik. Berbentuk manik. Sebab masa aku rak luangkan masa sepenuhnya dengan anakku. Dalam masa yang sama, aku pun berminat guna manik. So tak salah kan? Ngunah manik sambil jadi suri rumah.
0: Betul, saya mati nah. Ini kata-kata semangat dan semua bala dayung-dayung dah siapa sen. Okey, kata-kata terakhir ataupun senap pemangan masuk kena dua dah berpagi Siti. Kata-kata terakhir.
2: Kata-kata terakhir masuk akulah. Aku rang ucap terima kasih nak anak dengan namangku, sebab bala nama hinyukong akulah menjadi tulang belakangku dalam bisnes ti. kai kemut lagi aku rak nyugon terima kasih orang di dua orang individu di sebalik bisnes Natalie Collection. Thank you Uncle Johan dengan Kakak Rosie sebab bukan setakat menyokong tetapi banyaklah membantu dalam perjalanan Ami menguruskan bisnes.
0: Mm-hmm. Jadi madam,
1: maksud aku ada anda Clarissa Tiklah. Mm-hmm. Aku kaya ahli senda, cuma aku sentiasa ngunah kayu untuk mencantikkan mami-mami di luar sana. Kedua, apa rasa adepti sebagai suri rumah adepti anyap alternatif untuk memajukan adep sebagai suri rumah sepenuh masa selain sen mikir megau income ataupun memajukan adep sendiri selain adep memperagakan ani yang memang idea memang ada dah adep lah.
0: Mhm. Okey, Samatinah, kita mengkapi dengan senap pemangan masa Clarissa Natalie Pilus bersama dengan anak dan pagi tadi dah sudi bersama dengan kami dah pagi tadi di program Tak Apa. Oh, kita terima kasih sebab sudi bersama kita.
1: Terima kasih DJ Linda menjemput kami. Thank you.
0: Okey, jadi apa khabar lagi berdapat lagi kita minggu baru bersama dengan tetamu jemputan kita berken. Asyik tetamu jemputan kita sama-sama kita ngampan anumpat minggu baru pukul 9 bro pagi dengan sen aku aku nyaya nutup program Tak Apa. Lagu pemangan kita Johnny Talk Erat Dak Matang.

0: Ya, jadi yang ini dia program tak bau bersama dengan penerbit Linda Gagem.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Iyo ko promo so malitarang cinta tetap nog nyoma taru mini repas ngapukor smendi isan-isan terima kasih ngana di go bring is tia promo samang ki di wife and dia drum segment yet ngan di are dog nga anu pat ya diki mana yang tadi ngak dia ni info di peserta sama tambit puan di anuati. Okey, jadi ku sabah nang moga tak dikitik kedek lagi bahasa puan ka kedingah pasar my card bau ya diki ati lagi ina pasar maikat adi biar struktur bau ciri-ciri tu seramat adi dok nambah adi redo mansa nga beranju nanti ya diki reagi proses pengubah nga kerja nukar maikat struktur bau nga beranju nanti diki adi dehre ngaso ke proses nubos penerung perintah adi pakai MyCard ni mon Sara nga Budi Madani ya. Kak menegak tundak penerang so JPN adi agi nyebut nang PHI rena tu senarai dan penerima penerung adi setia agi di dalam sistem dere berubah ka de tercicir tipu proses nukarana ya diki penerangana dok peruah adi Vietnam pengapang kedak pihak baut nga kederi agi gangguan teknikal puan ka keciciran den. So, senarai penerima pinurung betunda nga pimansang MyCard struktur bau diki JPN agi ke nyebut pasar ciri atau seramat bau di MyCard struktur baharu ane. Adi re negap dengan proses ngesah identiti penerima kan nga ane. Nyukong ekosistem setia agi adi dapakai ia tujuan ngen subsidi saman pinurung. Diki menemui hata adi rakyat ya domite isa ada deh udah tiur nga kabar angin puan ka pinerang adi deh betul adi dakwanang pinurung dek re dok pere kamaikat kembali MyCard ana de MyCard tak de bergaut dog nukar jadi menerima perintah puan ka pihak JPN peruah penerang adinang adi Vietnam ya pasar kabar angin sengkerek nang adi agi dakwa nang penerung redok per kembali MyCard adi tak pakai madin de gaut dog nukar. Okey, proses nukar redok mansang pak i tunak takah secara berfasa senkirek nangka pinerang adi lebih setutus tinggi paut nga tata cara pemitik rek dok kagah de tu ya kemayangan lagi nyebut pasar MyCard bau MyCard adi bian struktur bau disah begaut nukar ada i puan ke kecuali sengkirek nang angan depuk MyCard chip i de tungang dog basa bisa alangan nukar puan ke angan depuk gambar so jeman ngan gibabu dengi secondary bisa gangan nukar jadi kemayangan lagi dengah pasar MyCard struktur bau hati MyCard bau adi bian wajah bau sengkirek nang desah begaut nukar ya kamu chip giba budingi tunggang dok basa kamu nak ke manya ke rikas saya nang kamu idu nukar MyCard amati ke MyCard adi bau hati dingi tak ada rek tunggang dah seun penuruk nga so perita deh mana anak gi ina kabar angin gosip ya. Jadi mana ime MyCard bau hati mana ke rebiat rimah perut taruh ciri keselamatan banding drup taruh ciri di MyCard agi adi setia agi kami tinggal ke gambar-gambar MyCard adi bau hana adi viral di media sosial ayah agi QR code dan adalah di kupuat bagaimana agi ke hologram kamu nak ke agi ke ultra ungu agi ke teks micro jadi menikmati pasar MyCard bau hati degapang ia dengan anak di anukar tak ada edok maksa budak nukar ya pai ati agi ina secara berfasa bagian soana penerang pasar rek nukar MyCard ati ayah depo tata cara pemite i menek ke rek dok agah de tui ke kajak meta pejuk dengan ragu pramenta ati ina so last child

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, rupanya so snipers ya kecewa tambah merana. Jadi sahabat yang jamah dingin lagi kedak berdengan tak adi alat tenaga semua tenaga so berdengan pun ke hangan adi alat man ke tika ati selamat man ke harapi ingan jaga ke ngah pengumuman ngan ya isai dah per nyebanyis dah per pidek ke dah ke Pak Prinyo Orbis Ibrangan adi kede biet buka masa mata drum perenggenan ngan sedengan kami ni gibradingan tah adi nang jagaman jagaman apa-apa adalah nang ngerati kede ke agi anak di perenggenan jadi isai dengan nang daya asar i dengan bisoh de derap mangan tepit pengumuman ana man pengumuman ana asar i dengan bisoh dia jaga-jaga ge nga pengumuman mai kami tadi ngah ge pasar agah nyebut pasar anap derap perenggenan de i nang soki pai atak depu gaya hidup tak depu pengumuman tak adi smoki atak tambit dia ha. Jadi mene meh hisai yang ada apa prama dengan aku dekat pekor semua dua yun ando titik mai. Bukan dengan aku prama ni di mah kunyi dia yit ngan di akib samang ke dalam segmen yit ngan haji arun.

Ya, Ragu Pramana di Dr. Pemuda Fiona Ragu di Dedna dari Joma Nadine. Ya, Kak, menurut saya dia ratus dok ngatat pada muat turun aplikasi RTM Klik adi yang itu ngera Puan Kasobrek dapat tinggal beruruh Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma lah. Sengkira kenang diki petarang so Menteri Komunikasi ina Dato Fahmi Fazil di nang siaran beruruh Piala Dunia ne redok peruah di Radio Television Malaysia RTM Saman TV adi beker adi jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Adi kia yang menegami tek RTM dengan pihak adi beker tinggal nak tinggal siaran beruruh borne isai metik halangan adi dapat ngaso pengalaman rakyat ia tinggal tayangan kejohanan ana ya diki ia menega lagi nyebut nang gi kudu-kudu program redok ngatur piguru i kejohanan Piala Dunia ana diki adi ayah ngah minggu lepas saya gi nyebut nang siaran Piala Dunia FIFA redok peruah di bege platform adi saman siaran percuma so My TV saman platform OTT platform pangka platform penstriman so RTM Klik adi iat netu akses adi menyeluruh. Jadi inang soprek 104 beraru redo peruah secara langsung ke mana ke RTM re peruah Kedah. So beraru adi bas-bas baik i secara langsung puan ka tertunda. Diki mana imeh Amerika Syarikat jadi puun terun bisa mahanga Piala Dunia 2026 bersama Mexico dengan Canada ia aksi pembukaan adi redo ngatur di Mexico City, Mexico dengan semendi anu beranjun ke i final i tuk jaka redo ngatur di New Jersey dengan semang peri anu beranjun lah. Jadi menurut saya ia dengan adi gebayuh dengi muat turun RTM Klik ya diki kedua dengan adi peminat setia sukan beruruh bor dekmet nang Piala Dunia FIFA 2026 redok guru ke dengan beranjun nanti jadi banyak me dengan kembet download dan kamu turun RTM Klik adi dah bayar wadikah percuma ada ya. Okey, jadi menikmati tagi 25 minit dengan kata Prama bersama di Isan Isan Nanti, kata Prama dengan Ragu. So, Katy Perry.

dia tentang ayah kepada ayah. Ya. Jadi memang supaya aku ngemas segmen tak di Isari Serati atau Pramundi dengan ragu. So, Betharia Sonata.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, ragu Aditya selalu gaun. So, Tonio Spoji di Moh Pramun atau Iqbal Uhi. Jadi, ia tak menegak ke apa benar segmen tak di Isan Isan ini di kiri pasal titik atau ada dengan program dalam pemenyukaian so Mira FM ke program dalam pemenyuk dia dapat duk dengan dengan apa korna meskemian uskama di dalam segmen dengan cang betul. Jadi, aku terima kasih ke Kak So Perengan Adi Agi Pramun dengan aku so Kak Pukor beri Isan Isan Tejah neka mandi nanti saya tahu dapat dengan di anda berken. Selamat Isan Isan. Bye-bye.

0: Bidaya Gerak Bersama.
1: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda John. 2026.
2: Real Malaysia.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan.
2: Men kucing dan semarahan.

Okay, hello, hello, sengada sepesuk dan lahu sengelara manita melim ngejeloh program tamalang unak loy eh hati program ngelarah ngeluan dahin hapan ni lahu ngedoni pejedahi ke DJ Baun hak redo kaya nak Miri FM. Okay, manita melim bake-bake letek lenghi redo kaya nak ngedoni nondengah kelo bake-bake angin alim kelo sayu amake ni lahu ngina kelo hipu nak kenap alang melu. Jadi manita melim malang kurang nojaka nikah aminah tek sian nak lo ke apo ke apo ido klo long pro noti mangklo hadau geri dalo te ala taban norepa dahin awi hadang lahu bang noho dalo hadau adui ata alang sukup lahu. Okay, manita mli madani ihana pelupa 25 duma 2026 dan lahu dani ihati dopat. Jadi mau sayung larah dopat manita mli alang ngelarah jaka ani. Okay, manita manteha kucing Sri Aman atau beduk bau kelodang kelenghi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Nah, pelahu manita melihat bake-bake halan teh halam daleka mengkelan teh hawan dale jakani mengkelan teh dale hudika mengkelan alang teha Malaya jakani kelodang kelenghi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nepa RTM klik dan lahu mengkelan hipun Facebook mengkelan done pejedahik ngejeloh live HP Radio Kayan. Okay, dahin lahu lagu ala buka lasan taman adi aku upah panita melim tek leng hiji lagu ala kena rosana urai ihati adoh kayan nurepah liling. Jadi men onin aku senggeritam tek leng hiji lagu kayan mendalam ihati liveng dange.

0: Rantai Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Tips Pak An Mageh jakak daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahwa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak talang bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak talam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
3: Radio Kayan Miri FM. I like.
4: Okey, masa ngadau di hema o senglara manitam lima jadi maditam utek keleng hiji lagu ala kenan kaya nama dalam ihati liveng dange atau lagu negeri itam pala puluh saya mini tepuku na puluh dua balu adau. Okey, ma o sayu beladau manitam lim hui nama kelau bake-bake ala maring keleng hiredo kayan pakai frekuensi FM di kusun penji FM di kusun ji puen tusu na pelahu mengkelang pakai radio online tam nerepah RTM klik dahin dan apa lah man bake-bake alanai lebau ngejar live page radio kayan. Okey, jadi ampan aku ibara ano program ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini aku sang basa dahun bake-bake ta malanai komen live page radio kayan. Okey, tini bake ta mades disen hajang. Kuda tini salam sejahtera. Kuda tini ya. Mau sengadau menika disen dahin bake ta pidoan sayu blado DJ Baun pabung an meran lasu matando haku sing ngejakan DJ bijan payan jam levina a. Okey, sekena manika pido la oku si gado manadaleh kusing. Dahin lahui haku makai lagu Adeli Amira ji ikat tua buah kenap kui. Saya kenal pada DJ Baun. Sekena manika lahu pido ala akai lagu anan bi nak aku madakan lagu pengakai ka. Okey, dahin nanti ni baketa Mas Suzy Shania. Hello DJ Semdo. Kena tini. Halo, saya berada manika lahu Suzy. Okey, tini aku nak barap lalau ano program mengelarah ngeluan dahin hapan begate pelupat 25 Duman 2026 tino puku 62 junang naai tanpa ji alam segmen

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepi pihak kere. Sang telok du mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku na tangoh yang jen payan na tangoh. Duya apa liang kusang na tangoh ni?
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: yang dikendaki hari ini.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM. Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Anin Radio Malaysia, Anin Radio Malaysia, Kaya Raya.
1: Akan ana je lagu ala kanana dayana nini hati hidup-dup ala musuh katron lagu negeri hitam pala 40 minit tepukul 62 belu adau. Dela ho ngina lagu ni dan papan hitam lim huina menkelo amai inai ala manoklo ala anaklo uli sekolah jaka ani. Na pala ho menkelo bake-bake ala maring musamun office kelo kah telo pengumuman jaka ni angin lagu nandang pahapan hitam lim. Okey, tini teji dengah lene mesibu sakusi menitam lim tino ji nyam lake matai menuh mutau alang napakai pejedahi na ji bakehna malavin alam tusah alan alun dahi na ji luri habato saya jalan uyu Jalan Ulu Oya, jelang SK Ulu Sungai Merah, pedah lewi dah lemdi. Ketua Polis Daerah Sibu Azari Biskombara tino polis terima dah buka alam pukul 35 minit lebih empayan pasukan anggota Tepala Tatah Ngavan Anan. Jadi kan hati ni tino tusah petung ni jadi alam pukul 3 lebih Malavin Ji Aluri alam Naiman Kemuyang Tepala Sungai Merah dahin Ji Mutosiken alam Naiman Desa Satria Tepala Kemuyang. Tapi tanan tino jilake umun pluna meduman menglan matai hak tatah ngapan anan dan lahu patena andhageri tepala unit forensik Uma Prasibu jadang jadang dah nyapa dahin sesat. Beh menohanan tino dahalang ageri muto nih di ala umun plus meduman nih kira tega ha usu pedah tao dahina kudak pedahu laina. Jadi kes anan endah siasat New Section 40G Bakah G Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Saya Pelutusu. Akan ana ji dengah alang nai mesibu manitam lim beluadau ani. Akan manitam lim huina maklo bake-bake halang tino tua jaka ni ngina klo pleh sayu geri klo geri klita klo ti dan lahu maklo timah-timah geri klita wi klo nyeku dau ti maklo hadau klo nah ngaban kap alang sayu tuduk klo jaki hana klo dang pejoh panau. Akan dahin lahu ati ni maklo hadau metai kata klo ngejelo segmen dah hotam adau ani ihat tih puva dahin paya jasi kudang basak katah klotih alam pukul naji 25 minit ngedau naa. Jadi kerennya aku sanggiri hitam tek lenghi aji alung aneh unak ring dah menonan hitam tek lenghi je lagu ala kenan Jamal Mirdad ihatih yang penting happy.
2: Kenangan waktu kecil
3: dalam kekeriah sama lang habis yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
3: Birak tu pun tu.
2: Birak lem. Teka jaka ha birak. Teka jaka ha sayu. Pedong te pekawut.
3: Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan dan dia. Anak empat tugu ngeriak peliau kan nak
2: nyon. Nak nyon.
3: Dia payah untuk tu li rumah tugu dah dah pun mayak tu.
2: Jangan tahu liu mak si tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
3: Kerintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Ubang ku tau tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kerintam dah.
3: Pelak daun.
2: Teh pelak daun.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Kuih rut ngap lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui hanya ngerong.
3: Hello, aku Lipan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
0: aku Usun.
4: Usia adalah man telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat lote dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Tam alang tehak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin Radio Tam.
1: Kena naji lagu ala kena naji rembayak dahin tujuh la ing murib ha usun tanah ji hangun tua jenuh lagu negeri hitam pula 56 minit pukul 62 beluadau. Okey, tini bakih tama bo sikah duten. Kena tini sayu beladau dapat men hitam lim nuna pah men di jebaun alam peji dahin tam alam program ngelarah ngeluan dahin hapan dio kayan Miri FM Hanit kajau dau dani hak kamek dalih hudik UBB menajih madi atang kereni hungai telang usan pah nai malah nai melah nah ukni saya kena padi jebaun sebetugas menikah hak hinan gebles itam lim ngedoni dahin pelihai kuman mengtua kedun bahi te aleng alam nyelu jaka aneh kena tini kes kena menikah bosikah duten leng aku si ju alundau man daleha hudik jaka ane. Akan manita mlim mati nomon onin aku senggeri itam repa itam setepa yang jaki tai kelihi dengah man pa undengah angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi ampan itam tai kelihi adengah anan tetrok lenghi ji lagu ala kenana tangan palam hipan ihati aku tangan.

Okey, mong sengah dah dah ma o senglarah mani tamlim kerana telah pajau paji alam segmen dah hok tamado ani. Jadi nongka dah hok tamado ani tina ku umate HP shredo kayan telah dah hok tampe kale do ani ihati puva dahi napaya. Telah dahun melayu nai hati tumbang dahi na dahun tuana fallen down nurepa tu fall down ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang pernah aku basa adua kata leek teh HP Redo Kayan ni lehuk kata halan ni membake-bake tamatin aku nama o ka sayu lebau ni lehuk saya ngedau mandalau bake-bake tamalang ni meja usu wina mandenel onel Mira Larung John Ngo Payak Ding Jackson NALP sayu ngedau mana Miguel Majo napalahu man Alexander Ashraf Aiman Iskandar sengadau mana rusu tinazai pidoan dahin baketam ulau John. Okey, tina kusang basa kata hunak loh alangnai membaketam majon ngo ihati puva kayo te lida itun uve amai lebui di bake dahin alang kedua baina aku payah bi kenepih tagang paen kum di jebaun kena tini. Kes kena menikah John lalu umatai adua kataka ngajeloh segmen ada hota madoa ni dan lalu kena tini baina puva kayo payah kena tekjat adahun aso meludui kupik nah tua dahin dalok DJ dio kayan alang ek nyalam kena tini. Kes kena menikah John dahin tetua yang kata alang nama bakeh tam ulo John hati sengedo DJ ayo awak ayo awak nah puva nah jiung adian kui hajenamin areh dih kena tini dahin alang kedua lebui mengime nyeneh te jihe anan naa puva mepuk uma avo anan kena tini. Okay, sekena menikah lahu ulau John dahin tetrena kata alenai membakih ta mapidoan lubunji upuva lim kayo hak lirin hamin kui kenan usan bahui malam di lubun dua puva limnyoh an kui tuvo habahe hungai anan tegu do usa tegu do usan lepa kuri-kuri migu alang oh lalodi lubun telo tusah lan ku nyinang lepau bulu hak lida kui anan sang payah avin oh dara lan laho dahin alang bayalo upaya hamin dah alang jelang ji atuh duman anan lampah lim pakai kayo tahah kena tini. Okay, sekena menikah pido. Tetulah nak kata alenai membakih tamrin dan nela kena tini. Ngelivak lah noh kahungkui uklaan aku sang puva menadi. Okay, dahin kata alang beloh alenai membakih tam Miguel Majo sang payah lohat udui kupik telesak alang kau anandipa John Ngo kena tini. Okay, sekena menikarin dahin nami gue lalu umate kataka ngejeloh segmen ada hok tamado ani. Jadi tetelah nginang kata langtai hati lubunji upuva.

Tenggak lepo duyu men adih ji kayo puwa aku nanti ni. Okey, sekena men ika ben ngau ala umat teh telok kata ke ngejaloh WhatsApp tam ha konti. Jadi meni tam lim hui nama kelo bake-bake halang anda mete kata kelo tilaan kelo teni titua dahin awi halayau kek basakah kata ala kelo tai ha page nurepa ngejaloh WhatsApp tam ha konti lahu. Jadi kerana aku sengkerita mengelarah jakiring tek leng hiji lagu ala kena Steve Balang, ihati halam Yesus kelalau dekaya.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh, hai Sun, sayu, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telepon dah.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni. Selap nomoran ni.
0: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam meju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum meju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan

Kena naji lagu alang kenang Christopher Clowing hati Clowing tidak lagu negeri hitam pala 30 jimine tepuku naji ngedau. Dah hati ni teji bakih tam hati Huan Saging alamatai katah nak tino kena hati ni upu vanah kayo tanyi te lirin alan tai hak kucing deh kena hati ni sekena menikah Huan Saging ala umatai katah ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Okey tini bakih tam Miguel Majo DJ Bao dun dengar sengedau dapat akai lagu Cinta Anak Kampung DJ Bao. DJ Bao nak ngelupak bahu ya nyingam habanga South Africa kreni. Senyadui DJ Bao ke bless men itam lim dahin lim kunatine. Okay, masukkan nama ni kalau Miguel Majo ala unai lebon dan pelahu alang unai komen nge jeloh live page Redo Kayan dan lahu sekedeng aku hak konti ini. Jadi empani tanpa jauh peji ala segmen dah petangan norepah tebara tetap lenghi ji lagu ala kenana Jimmy Palikat ihati anak kampung.

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halang Paan, Hitup, Hitambi.
1: Ani aku pemancau Mekjeno, Tek Umar Daro, Asap, Sengduan lah, Menlim Telok, Kelunan Daleh, Asap, Murum Manih, jadi Tek Jauh, Urip, Mariong hadale asap ini aja lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi aneh lepak melibat belia-belia lang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelona-kelona asing ala peluang nah hadi lang jen marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi korup tam taman hinan dan Navara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Hektek konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ini.
2: Bala kesempatan ini nak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kekurin tam sam muda mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang dah kaya lah amin kehom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana kehom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih non rekreasi ataupun non jenis sukan alang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dahok tangan tu mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dan food intact.

Okey, dengar kelihatan halang unaloh halang nama Petra Jaya tino edisi alang ke Pruji Maraton Kuching 2026 angkio dan mejat 6,000 kelunan tino anan hati ji rekod alang bau jarun acara anan endahatna. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tino acara anan sendahatna te 27 bulan pitan. Dahin lahu kira tek saya libu laung alang uh register. Tengok tu kanan lahu dang anginang sakahum hasengio petading anan menuduman alang lalau di alang rekod tek 4,000 daha. Tengok anan ni hati tengok junang ayak daha men mengawan habeh mana kucing. Jadi kan hati ni tino pendaftaran nanan pak anan habuka dahin angkio sakahum dah alang sengio maraton anan.

0: Okey, nanti dengar Alenai Men Petra Jaya. Dengar alang kedua, Alenai Men Kuala Lumpur, Tino Gandingan Bergu Campuran Badminton Dale Chen Tangji Dahintoh Iwei dengan sejarah hati jadi pasangan Unak Loh Malaysia alang jadi juara dunia. Dilahu alang anda kuma atlet terbaik Teguh Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM J2+ 2025. Tino dawak ni adang pekalah pacalon habbe ihatih Ratu Wushu adale Tan Chiong Min Emma Firiana Saroji alam Kliah Bowling Padang Muhammad Rafiq Ismail alam Kliah Tenping Bowling Dahin Muhammad Abdul Latif Max Zakir alam Kliah Silat. Kena hati dengar Alenai Men Kuala Lumpur. Dahin dengar Kliah Lambayaloh Anitejo Petgur Hem Festival Budaya Baram 2026 te petading nyeput sendhana te 23/25 Duman 2026 Hapasan Uk Long Lama Dewan SJKC Kiti Long Lama. Jadi kategori nurepa te kuri-kuri kategori petading ani ihati kategori A sumpit moden ani aman lake ajilaung dahin ada hado ajilaung dahin lahu kategori B hati sumpit tradisional ani mendah lake dahin mendah doh lahu dan lahu terhad men 25 laung tua haut kategori. Jadi manita melanggap angiyah petading nyeput tani keledang pehubung dahin Asim Bengo pelalu bun kusung jiknam saya tusu jitusu telopat norepah renggi ana Daud pelalu lubun kusung jipitan lima patusu jipitan tusu telok dahin Ellen Wan Asim pelalu bun kusung jitusu dua telok ji papitan pat nam. Akan manita mlim nanah kuri-kuri dengah kliah da aku si manita mlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan lelah dengah kliah dang itam kelenghi teja ka alampia ngedawa jima
1: kayan miri fm.

Okay, masalah vid hema o senglarah manitam lima jadi maditam ute keleng hiji lagu ala kena unita nining hati te pekale. Jadi manitam lim ang panitam pejoh peji alam segmen adat asen tam. Tina kusangkusi nadu tumadang te pala bahagian amiri. Okay, dani hati pelupat ada bulan lima duman 2026 hati gate ada opat. Tino pedah jih madih nadu tumadang te pala apau nyaring. 35 25 3 gat tedau 5.

Mak, tino pedah jih mak, anda duto madang teh pelaba hitam, teh plus saya ada belah lima yang hati gak teh daun satu, tino pedah jih mak, anda duto madang teh pelapa ti, pedah lebih teh pelalung dano dahin palungan, jadi mani tamlim, poke puidoh amai inai alang teh hatatah ngavan aktu tanidi, mengkelo hadau ala havah ni teh plesa ageh kelokkan nure pelahu teh kahi taban, mengkelo alang hipun angguyok taban alang kahom ya. Okey nan tejoh info anu dutu madang te pala bahagian miri. Jadi kerennya aku sengkeri hitam pelalu pejoh peji alam segmen adat asen tina aku sengkeri hitam te kelenghi tekna tiling madang ala kenan dah menelung laput dan lahu jidak sape alang kenan Jerry Kamit.

0: mengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ini radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci din radio kayan.
2: Okey, menita melim dan naji lagu ala kenan Iwan. Ihati sedang-sedang saja. Ihati lagu nan, hati lagu pengakai bakih tama pidoan men adi. Okey, menita melim, hati ni teji info menita melim. Huina menita melanteha sibu. Tino kumpulan Sri Minyak kira mubui kudang bangu. Tai adermadaha tek daun nam ani. Jadi kepenanan yang dipeji dahim beng daha umapra sibu. Dan lahu sendahna ha stadium tertutup. Tutup sibu Jalan Teng Chin Huan. Programanan maton hana mempukun pitan jihma atau pukun ji ngedau. Jadi menita malantai ha sibu mengkeluh hadau te dermada haklo. Eh hati te donam ani ha stadium tertutup sibu Jalan Teng Chin Huan. Maton mempukun pitan jihma atau pukun ataupun ku naji ngedau. Okey, nah naji info Mani Tamlim. Dan kini kita telah kelengheji lagu oleh kena Alex Lihani hati pasar tamu asap.

Dem bakun hiana dem hidroelektrik alang ana pelawat tunge balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama sia dem bakun hiana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin su nak menpasar belagah yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui suka tanah anebara unhari dalam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui pilu anjah muak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui pilu anan melawin limplen ayak hadui nak dem. Awi nah di pilo tejo nuno baluk batok tanah dengan hadi pilo tejo nuno kiloh seng nyayang awan atak musang nuno baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nuno menbeh hadi pilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nuno hadi dah seng batal karan apui elektrik mendah alang pakena. Perujakanan nahari tekduman pelipitan sayak puluh enam. Minapah nutih perujakanan ngetak tekduman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pakai. Karen apui elektrik nyemankanya. Awin tubuh tusah ekonomi tekduman pelipitan sayak puluh lima. Awinanan dahak ngemaju unariang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti perujak dem bangkunan ni. Empayan nah long. Kesud ji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado perujakan ni ngetak hadui nanak amin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusuh. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hianak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awana tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,250 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawan. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan peredang atak atang 46.70 juta liter padu. Huka atak alang anwak tak alam ji saat yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

0: rok nun eh melek nan?
1: Jankah rok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Inang im bek kena mang melak bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang tu metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusik ajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tuke ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae, abin hadui jiak dan tubu usi milijah kak dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati, gu dahak pano-pano dalam alun, dohaya-dohaya, dalang lakaya-lakaya ni, tugu dah awi jam tuk nyeladaun ok ni, hapan ok ni. Jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
0: Okay, nana je lagu ala kanana joli jangan ni hati hanusi te salana tun lagu negeri itam pala 40 minit pukul na 2 lebih. Okay, tini bake tampi doan bara dengah maring usan ha alan airport jaka ani di Jebaun. Okay, sekuna manika pido la okusi ga dau man alan airport kusing jaka ni. Dahin nanti ni bake ta mabo sikah du ten. 20 minit alang ulalau di. Kena tini lega kena saji hak kami dalam hudi kredit DJ dekaya jam laung nak ni. Okay, sekarang manika bosika duten alang oh aku si gak dau mana dalam hudi. Dah ingkrenya aku sengkeritam kalau pejo peji ala segmen dengah menhawang dalam.

Okey, dengan lengun Allah halan mana Jakarta tino teji ada hak mandaleh India anda hak pihak berkuasa tahan avin anjelema geri nyilem amat bahat 267.5 gram ngejeloh lapangan terbang antarabangsa Soekarno Hatta delahu mahuk amat tanan alam lapin ken hati ni tino kelunanan ni kira Ihana haduina geri bareng dan lahu anda bergaji ₹5 juta. Norepah kio-kio jilibu jatuh RM20. Ngio Sintam Malaysia. Ketua Jabatan Kastam Indonesia Soekarno Hatta hati Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang Bara tino suspekan ni ngakun tino iha anda bergaji ₹5 juta. Bi anan jaji tua bi lahu nusipayan endha bayan. Jadi suspek ni lahu endha uk tiket anau kirate besuti ha Indonesia dara tu sudau dan lahu melok ha Jakarta. Dahin nanti gue hang nak tuli pala dalih asena ngejeloh lapangan terbang Soekarno Hatta. Ihalahu anakai pakai lapin aleng te amat. Jadi alang jam marung tu kanan ihati menuh petugas aviation security kira nginang gaya nak selapta tegui ha anha plesa ha padang abilun. Jadi kelunananan anha geri nurepan dah dakwa ha ida undang-undang tejo marung kastam dan lahu an hukum maksimum 10 duman anha jin dan lahu anda ha denda atang ₹5 bilion norepah kio-kio jupen ₹2 juta. Okey, nanti dengar alenai men Jakarta. Dahin nanti dengar alam belo alenai men Hyderabad tino usan bahut dahin lahu bahui adengna puluhwi daha alang lahu melavin daha doh dahin daha nyam ha negeri Uttar Pradesh utara India alang matai ken hat ini tino limdah alang matai ha negeri anan sanai tabah pala 56 laung. Jadi pudam laung alang aleput matai ha daerah Prayagraj pudam laan ha bah dohi dahin tepita laung alang matai ha Fatpur dahin 5 laung alang matai ha Budaun bahui alam dangna Kayok Puva dan lahu dang petasa hamin. Dahin dang na jihek karen alang tay Puva lahu. Jadi ano bilun tepala Delhi endah lencong. Tepala padang bilun Jaipur, Chandigarh dahin Lucknow. Pesulau Sambahut alang jadi hak wilayah hina na daleh India dah lemdi. Okey, nanti dengar alenai men Hyderabad. Okey, menitam li menana dua dengah menhawan dale dan kusi menitam li melevyani dan lahu dengah menhawan dale dan itam kelengi tejaka alampia levi ajima.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingatlah,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
3: Pakai FM G0G.2 dan FM G06.G.
4: Kena naji lagu ala kena nalian ngawi hati labaho nahah jalai tu lagu negeri itam pula 50 ji minit pukul 2 lebih. Kami itam li makiram lak tepi tam minit tolaan nampai kelopo jauh peji alam program PDK alam atau ma pukul na tolak lebih atau nga pukul 6 na'a. Jadi empan aku makah ladungan ni mandije ala negeri itam. Tini aku nak barasa kena menitam li malam tepi jedahi ke darat lo jam anidi. Dan lahu empan itam kira peji dalam program PDK aku sanggeri tam teklenghi aji lagu ala kena Florence Bulan ihati halam alang tapa. Okay, selebih dahin senglarah men itam lim.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habib Awi ikat ngenep jam tekan dengan hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpah sebenarnya.my.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itap.

0: Tanah Peji Dahin Kami Ha Pasar Miri FM Pitan 65.2 Dahin FM Pitan 2.0.
1: Hello, para sayu Levi dahin sayu pesuk dahin tamlaan dau ani ya. Okey Levi ani hati peji dahik alam segmen tam hati segmen peji dahin kelo. Alam pah mau matah man pukun telok Levi ani atang pukun nam Levi. Okey apa yang pecah alam segmen tam Levi ani hati una lo kusam para sayu kenap man DJ. Ba una lo gerita malam segmen tam alang una lo hati segmen ngarah ngluan dahin hapan ya. Alang upah mau matoh men pukun berdoa men adik atang pukun telur Levi. Okey Dani hati gate 24 2 bulan 5 duman 2026 ya tiga te dopat lahu alang buka lasan tam doni hati ji lagu alang kenan joli jengan hati lagu litang liling menitam lim. Okey lahu menitam bake-bake ku alang teh ha kucing serian. Lalu menitam malang teha lunduh himbau, itam dang paan pejoh peji kelenghi radio taman ni, yati ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G pentusu. Ya lalu menitam malang teha miri, menitam malang teha marudi, telangusan, lemting, apa tuto asap tubau, itam dang kelenghi radio taman ni ngejeloh lupak di FMP tan pelu 5.2 dahin FMP tan pelu saya puan kusung. Lahu menita malang teha unungai tamdang peji kelengi radio kayan ngejeloh lupak di SWGG 665 kHz ya. Okey lahu mengkelah bakai-bakai ku yang mengkelah lang tahi pun hava hati tamdang peji kelengi radio kayan taman ni ngejeloh live tam hub page radio kayan ya. Lahu menita malang sekelihing ngejeloh radio online tu kalau te payang pala page radio kayan te link utai tina tina kalau dah banyak banyak tuan dah hintam dan peji kelengi radio teman ni matoh man pukun peluh dua ngedau atang pukun 6 Levi putung-putung dau. Okey lahu menita malang teh hipun My TV hitam dan peji kelengi radio teman ni pakai My TV tu suji kusung ya. Okey, apa yang tak pejuh dalam segmen apa yang aku sang kunci ano program tam dah ni ini aku sang geri hitam hati teh kelengi ji lagu alang kena fragrance hati lagu liling menitam lim.
2: Saya kena jadi kalau alang kelangnya how love it down manjeri ini.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hak belagah dahin hak telangusan pakai pakdi diak SWGG 665 kHz.
2: Okey, nama-nama adik, tanpa ji, hati kelang hiji lagu ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul ji, aku pukul 35 minit. Okey, saya ikut hitam ya. Okey, hati aku 35 minit, sampai tanpa dalam segmen tam, Dawani. Ini aku sengkeri tam hati tenang, kenun ke anau program tam, Dawani. Okey, hati man pukul telok junang na, hitam sang tak ji, haka yang lang nepe ji dahin DJ Livan, tak sangun lebih dalam lebih ya ni. Hati tengaran tektuk, hati sambutan. Dau leduh alang sedana, alang ke sayap bulu ya. Lahu hati pukun telok 45 hati tampeci alam lung alang jadi teh dawani. Lahu man pukun 4 hati tampeci alam segmen ngelarah jaki tam. Okey, lahu hati man pukun 40 minit hati aku sengkeri tam. Pejuh alam segmen tam hati segmen adat asan tinaku sepapan itam. Kelengi hati ji tekna dahin ji sape. Okey, lahu hati man pukun Patunang hati tam sampeji kelenghi surat tengah lebih alam pahamau man radio kayan Miri FM. Okey, lahu hati man pukun 4.45 hati tam peji kelenghi surat dengah alang nai man hawang dale. Lahu man pukul 5 hati tam peji alam segmen hati tam sang kelenghi dengah alang pahamau man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man bakit-bakit tam alang kelenghi radio kayan hati ngajaloh My TV tu Suji Kusung. Lahu mengkelau alang kelihi ngejeloh FM Pitan Pulu 5 Pentusu dahin FM Pitan Pulu Saya Pen Kusung. Hati tepat pukul 5 itam sampeji dahin dalam bakit tam alang hati nam dahun kenyah ya. Okey, lahu menitam alang kelihi ngejeloh FM G Kusung 6 G dahin G Kusung G Pentusu. Lahu menitam alang kelihi ngejeloh radio online RTM Klik. Lahu peji dahin alang ngejeloh live patch radio kayan itam sampejoh atang pukul 6 lebih. Okey, lahu hati man pukul 5 junang hati tam sampeji alam segmen dengah kelia. Okey, nantuan nak ano program tam nyati matuh man pukul telok lebih ya ni atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So lebih dahin sayung larah menitam lim.
3: Salam sejahtera, aku yang mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo barasa ukenap mendiji usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Teknikal, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara Alang U Kami Ili, men EJK Esko Indo Umakahi. Tek jo masa ani Kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat Alang Berbangsa Kayan untuk menyempurnakan Majelis Penutupan Kejohanan Sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur teklim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak pengumuman dah sendiri kehalang seriakan. Wanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne prame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. kami mengalu-alukan seluruh kayaan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alangenak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ini hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasayu kenap menharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Ini Radio Mesir Kayan dan Angkerian pakai FM G0G Pentusu dan G06.G menpukul pudak ngedewa tang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G Pentusu dan FM G06.G putong-putong dong.
2: Okey, nuna nama nadi aku pahapan hitam. Teji lagu alang kena awan jiu hati lagu hudok pekayang ya. Tidak lagu nanti geritam hati kereni. Tepat pukul telok 25 minit lebih. Okey, ji info menitam lima pointa pejauh alam sangun lebih tam doa ni. Hati tetuk hadui Festival Budaya Barem 2026. Alang sengdana te 22 bulan atang 20 telok 2 bulan 5 doman 2026 ni ya. Tiga teh do telok atang do nem migu maring. Okey, langsung pelong haduanin hati yang berhormat Dato' Sebastian Ting Chiu Yu hati Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Negeri Sarawak. Okey, ini hati sendhana Hadewan SJKC Kiti Long Lama. Alang mano haduanin hati Persatuan Kayan Sarawak PKS hadi peji dahin upis pelitah alang utek ha long lama. Okey, nah sendhana ha 3/20 atang 20 telok 2 bulan telok duman 2026 hati Festival Budaya Barem ya. Okey, kerana aku sempah panitam lagu alang kena Wilson Merigai hati lagu Liveng Nangi Ika. Apa yang tak pejuh alam sangun lebih tam peji dahin DJ Livan dahin lahu hakaitam lebih ya.

0: Okey, mau selebih sanglah Rahmi Tamli Malang Tek Kelenghi Radio Kayan Mir FM Levi Ani dahin Levi Ani peji tak alam program Sanggun Levi dahin Levi Ani ke tek ji hakai nore paji amai alang agri mentelo ne pasangun tek jo hadi-hadi langsung andalok na tek alam bulan namanin a dahin mau sayu Levi mekamai.
1: Ya, hai Levi.
0: Ya nan goreng lo. Mengelo alang tek nyedang ha Facebook ke jam ke kelo ya dehin peji dehin tam lebe ni hati konselor amai konselor jok ing jok alang sang ne bara tek jo program alang andalo kampung Long Bedian na tek alam bulan nam anin ai hati pedgu dau lamai dolo doh lah hon. Okey dehin alang una loh nak ke ihati marung lamai ulang tahun alang ke saya pulu dumana ni dehin nak loh ke nun dengah ke lebih ni mai.
1: Terima kasih nak loh mang ke alang mau weh nai mau dengar lang bau ni. Stesen telok jokayan. Dengar saya ukah daun ni alang alam kuri-kuri daun hitam meluan inang program gawai tam jadi kungyo pihak kita hingat dim lah. So dan perlu tike syukurlah Tuhan wak kageh mitam lim jam besok laan kedawa ni.
0: Okey, dah hendak nuno ano ke ni ni dia okey ya.
1: Terus terang ke baralah nak nuno na awan jenis ujung ngalang lo ke. Kita alang ulah kau rib ni dang
0: mingi.
1: Mingi tan lai. Jadi oh mani dan aku nama nama gear kelita kata. Ya tak dang lebau bih tak lebau. Biakah aku nak dah kisah kali hayo kah hayo kan no.
0: Okay, dah saya kena mereka amin hawa ane peji dahin telok ha radio kain Mir FM lebih adi ane bara tejo hadui-hadui alang antam na telam kapung na repat telam mon maru ni dahin alang nak lo tangku teka ke amin ani hati petgu ulang tahun alang ke saya puluh duman umak rulung bedian mina dangka bara ok tejo sejarah alung bedian ni menitam lim.
1: Okey, terima kasih menita malang peji lahik lebih ni. Lim tam ni dang telim ke sejarah tam lah. Lim sejarah utama ot bangsa telah bin usik telah ni perlu tek tijing awan pun memang tiak santam. Jadi nolan ngah telah kayaan. Jadi aku kuma kayaan oleh bin abin hitam kayaan ni ke abin aku kayaan ni aku kuma kayaan. Abin yang aksak nira ni hana tek berkaitan dahin ulang tahun saya perlu duman kerana bin Long Bedian ni pak menduman jilibu pita latu 46 hari tam tetinan bermaksud nak duman ni ke tepat saya perlu duman. Bi kita yang matang kan nak min nak toh nak kita saya perlu duman nabi kita yang matang nunan. Jadi secara ringkas naik kau dah hari aku nira memang men itih kenai tam kayaan ni men Kalimantan ni ke miti dah miti hari atau temnai jadi secara ringkas nang yo long long an tak kelong hi ni adang nai ngendap dah ni pasal ni pa nai bulak kan tam nai bulak visi padah ni lim tin no pe no no adang te tam te lim ya te nan ji kumpulan ni kodah di ke ji kelompok dah nang lang nai ngendap nai pasal nai habah je ni bah betam ni balui nan dah tau nak lah bin ala jelang nak menuanan pecah perhalaan abin ngio tuk-tuk hadui dah kata awi dah kahum dah lek tinggal wan kita dang si pasukup tanah jadi grup dah kumpulan ni ke pecah halaan dan dah han ku patai tam ini halem ting dah sungai paung dah dah naji ngawan dah usi perhala ke pecah perhalaan usi dah pecah pano te pecah sayu kata abin dah ngelapi lo tanah lang sayu abin murip te hari tanah tetap menunaan apa dari nurai apa lokan ni lah. Hanya dah nai lukubat selaan ini lah nai. Jadi hinaan ke abin nai ngahom nai ngahom nak lunan. Jadi tengah lan dah tu kayak tike ngenap pada pasal laan biar biar tu tike. Usin dah sebarang tete melangan tete dah lang geri dah. Ji tay geri tay ha akah balai tay ha patah balai nai ha tolong usah ini balai. Jadi orang akna akni lah jadi orang tak kaitan dengan lom berian ke. Ya hana jila ke anak dah kuma lake taman usung ke dah. Taman usung ke dah nak tiba. Ya lang negeri dah ji grup ni pa. Nai ha apa tu toh ni nyi otong san. Nai dah ha tu toh. Mudik ni dah tu toh. Tak lu apa ke mudik apa ni dah an. Jadi nai dah mudik apa ni de ngiah long tinih lah lang akrung hi lang ada para melakui. Hati nan dah pepang ha long belanah. Ha long belanah, tek long belanah nan loh don ni. Jadi pepang dah tinan ngiah tini kurang lebih te luman saya jilibu satu saya puluh nulana ni udara ni pa. Jadi tinan dah pepang nak kayak temu songanan kalang tokapung dah. Pitan duman dah lah tinan te long belanah nan. Pasal minan angke te ha long map dah an udik op budik op long long belanah nan. Lai korek man ali no no tok pasan bin ha no no dah mudan balak na kata ka bang sitte kelita ai gerai nya nam duman kada tinan pasan balan no nen aku kuma no reh dah pasan nanti bin dai lai lorong marung ka ti jadi pasan ha man long map na pa han dah tai ha uma pau di dan ha dara 20 duman na tinan sini tu jam no no ka uma saja kanan. Dalam 20 luman nanti dia ya dah dia nak okey abang awak dah dalam 20 luman nampak. Berarti nana dah tai bagi ni pa. Boleh apa tu sah kenap dah bagi bin pahrin balai tu pa. Balai tai hak long tip nana nana ring tak pecah. Usia tapi tetam kejak nate bin bin ada kuri kare bin tanati layang kata hak tetam tai ilo lang tatah no lang sayu. Dan dah long tip dan dah long melak pan ni ke tak kena itu long man loh di nan ma pau nan menoh nan ke ani nang long kon ni meni nan dah an pasan meno ma pau nan di dan nan mudik nai ho matu tong kena lap on matu tong mudik long bedian ke lain ke si pada rati nan pasan nanyi oh pelan meno ma tu tong nan di nanyi oh ini dah an kulukulah kon pasan nan sino ko apa metun nan lim kahum apa pasan nan lain lah atang na ha duman pulupitan 42 secara singkat nak guna log nak tekan log ni dalam buku sejarah na duman pulupitan 42 nan di ha nak tambahkan sangan ni dalam tok apung apa sepun pemancar di pemancar di jadi pad duman dah tinan tinan tak ku ngalap nak log lah bin ujam ni telakayan apa tambahkan sangan nan. Jadi luman 42 onan hanya dah pasan tay ha, yang kerai ni long beliara nan. Jadi orang empat hak naik te long beliara kata ha, umar dulu aru dah tay kau kerai umar dulu aru ha oh long beliara kan? Jadi naik dah long beliara tidak tepat luman 1446 okay? Jadi di mana ring atau tam hanya tapi telok naji lama ni tepat-tepat dua sah puluh luman. Ya, ai bahi kui nak long barong tok ke pencapaian alam terus luman temelok telung nung belian nade ihan ni tambah batadat. Hati luman puluh pitan 40 pitan. Alam hab beli teka 47 kau dipa bi alam lu belian nalan ke 40 pitan tambah batadat. Ya, milan ni tam itam pejam pa tanan itam umum batadat itam unik Kristin kaum nak kata lang sayu antam nya ngayan lah dahin hadu itam pa melai jadi hana tawit na lamai ni siha aban telok sengilang sejarah tu ha bi telok sengenap nyilang pencapaian telok alam kuli lumanan anan menduman 10 menduman 1446 anan jadi anan langsangan telok niral ho alam buku sejarah dan.
0: Okey. Nanti jo sejarah lah lung bedian matoh menaring aring dah nebulak segut nebulak bulak ke jadi nah lung bedian dan kerana ni ke aku nyindang ke lung lung bedian ni hati ji umaru lang atak takaya lan pelah ho nyabin pernah ke kutih hiti janggun di ada yang kelok na ji program ayak hai nandi dan hiran lamai ulang tahun alang ke 10 duman kampung lung bedian ni dahin lamai dola doha ni sang anan amai.
1: Okey, ampai dan anan rin te okey tan membe sejarah tadi. Kahum dah matang kawin anun ha ran long bedian do te dian te nan do kena.
0: Oh lan
1: ka. Ngiu sejarah na lan. Hino hino pa kalau barang barang sejarah memang no lan. Te ji dian te long hukai te. Ai teng lang apa kataan ni ke. Long bedian. Ba dian ran ni pa lang lan na ren penan na menan. Yang lan na ka bedian te. Yang lan na sungai durian nanti pa bi ba dian ba durian kada pernah di pa so andahan main nan long ada ho ti nan tak jauh lu daun nan ha long belian nan jadi tu tak kada matang banyak durian sana ke kada si ke harti nak banyak kami tego nan kebetulan teji yung dian te long lah jadi ha na telo ai te hiang te long belian hino hino memang te replika nan di dian ya tam jinan ke
0: bu dian
1: nan ya ialah te jinan
0: Bedewan deh.
1: Ini bedewan deh. Tapi jite si pangkrai ni.
0: Oh, nama ring.
1: Ini nama ring. Kanan sejarahnya. Jadi marung perayaan ini deh. Eh, hana yang lain ni kan si kita sang nana tepat dah bulan ini bi sukun ni halam duma nanti. Jadi kalau sang nana jahat tugung dah hendau ledoh. Tak jadi bulan enam ni. Kawin sampai jam jadi bulan enam ni adang dah gawai ni pak. Itu ku teh dahon lorip datu lihan deh iha kahi teh datu jabu abin tembliah cang tambah-tambah cuti kena dan telo na dua di bulan ni pantelo na dah ledoh ya kena tegonan jadi abin ha ketika nak ni ke ha jadi anak ring telo na dua di bulan ni dah ledoh lah mungkin kawasan ha be sik ha tepat dua di bulan so alum telo na ke abin te lamai ulang tahun ini hana te dua daun ni panji daun la jadi bulan ini hana khusus men lamai
0: ulang tahun
1: ini deh okey
0: dok do bulan lagi hati lamai do do okey nan hati te jo do bulan dahin ngaban hati ha dewan nandika ataupun nono ni
1: peklat kan ni abin abin hari pertama nan jadi bulan nan menjih ma kita nak pang gereja lah. Abin gereja te ya tam na acara kesyukuran. Abin alam penting lah pai tam lang kanan sembahyang ke abin bila tam mengalami kata lang sayo memang tam bersyukur lah. Jadi anak tapi na telah penting lah di acara gereja nak lah ha. Kebaktian kesyukuran hati matoh man pukun pitan junang bi alam menulan ke usik ke ha wi pang malai deh abin te ka selang seli te hang nuli pujian penyembahan ke te pa ukidok ka kronologi marung tok ka pemimpin ka tehin marung tok ka penyepayan kapung ala antron naja kanan onan ke hanitam naji doa khusus man ulang tahun nan. Jadi dap nan te ji sisi yang kedua hati doa khusus man pemimpin-pemimpin lah alahu alam gereja jadi usika haru pang tam gereja lawanan labin kami mo'ok dakaya ataupun kahum ruang untuk itam awan tam penmai acara tam malam.
0: Oh, malam
1: lebih na marung kuman labin cang na kuman kuman masakan tam hudik lelan dah ni pa aja kanan palong aya ni ha lang dam ok masang hum nan man pukul 22 junang atam pukul 5 junang lan na persiapan nan nan lang acara telaji mba malam ke nan nan acara kemuncak ulang tahun nan
0: okey majlis peresmian nan nan ha okey te hang aktiviti alang anak no jaka ni ke mina dangka bara nun na lang kiraan kalau highlight nanti ke te okay. Alam dua daw lamai lang an kelok na ni.
1: Abin ha sapun dah hendau ledoh ni dan si ke ha menangan lah ni hanun ledoh ni hanun orang tahun si kan nanti. Abin kebudayaan ni papiah ke ha. So alang saang ni rati ni abin jaka nan lah abin hitam genap mengenang jasa dah alang utang ayat buboh dalih teman ah yo pilih o anu Tuhan ubui itu kalau kita sang naji kira tung tada nak tung mengendang jasa dah ke jadi anji salah satu acara lang antara nah hati maok
0: anugerah
1: mendah anugerah jasa mu dikenang tau kate bi dap menonan an ke tanita perlu mana marung pencapaian kampung ni telan pa individu-individu alang atap tengayat lan lehilang dekaya ni ke pemain kampung ni. Jadi an kalau nilai lah kedahanan, an kalau kira lah kedahanan sebagai tokoh pembangunan lah. Habis ham dah hak cipi telok dan nyilang ke dalam kahum menentulah hilang halong berdian daun ni. Jadi anji an kalau na penghargaan mendaha taman tam malang utang ayat menolak lehin mendaha alang sedang berusaha berkorban te temai kampung kerajaan yang lain antara nak tahu kianan. Jadi acara nak be teka ji kata lang kemuncak malamanan hati ngayan ti au kan hala eh
0: kena pun matangan ni ngayan ti au alam harup pati no no tu kan ni
1: ita malang mungkin kamyam cik kamyam kami alang oh lekaya ni umang alai lah nanti tam telak tam tegu hawa ke tegu lamai ke benar nak kita mepah kena nanti pahlawan kun tam ni tegan haruk dah nak haruk kita di nan dah kata haruk haruk dah maang ada mai maang kata ya sang haruk kalau ngetalung tah maang. Jadi anan simbolik ni peresmian dalodoh nan
0: malam
1: nan malam nan jadi hakai dua simbolik pa ji simbolik peresmian ulang tahun jadi malam malam ke simbolik kan ti au si kanan sangku malam bin simbolik tu bin oh nak man teman pukun tusu jadi anan lang arti nganti awanan ti kedah nan do benar eh dia si ka kutai bi aku nyinang ngulan lanta la na acara nang lutih ke hati alam acara nakumah dengan ni pa arti nakumah peklat tak program tu ni jadi alam mano nan ke pihak ni ha acara kebudayaan nan ga hom nan hakat ni ni pa tang bro malam ni pa dah nanti ni
0: petading petading ni pan
1: ha petading kinan di mana nan ai untuk acara dah nanti gula helen folk dah ready lah pa
0: okey akhirat ji kelu anai lah nan ni jaka ni na dahin lahu mina mandah nyam ke ani na ji jaka ngaban dah tanyi nang keluan keluan alang te alam etnik tam sendiri ke amin ha long bedian kita sikai hakayan tua
1: sikai tua
0: etnik etnik alang hak beh lahu nan alang kira dap na umaru long bediani ang nyindang lah habin ka home ethnic te alam na pia na dalo harin ta mangsa penan dalo kelabit pete di kita mai
1: haka te op ka nedeh perubahan atau cara dalo op ngedo ne bin te dalo kelabit alang sang naji acara dalo ho ati merbe kesyukuran pemimpin cukup jam no cara nak jadi jalan kedahau manan itam long bedian kelabit jil ho suku kaum melang memang utek lah long bedian ke alam buku sejarah nanti kakui barang marung menhiran ring dah nepasan hinan awin nak lul dah nepasan nanti lim kalam hinan bi siku tu saniran adon ni lah jadi jil ho mkinan dap men oh long kelabit nak pendan tu alang teliling long bedian apa jadi kita doan dah nai na persembahan nai doa lah.
0: Okay, marung buho palang goreng mani ke hi lang kira sedia nak ngalung nak ka norepa na hadui na buho pani ke dahin lah hi lima lang te nyadi peji nyelong ji buho palang sang an kelo kira juan nan ni ni jakan ni nak kata.
1: Iya dong iya. Iya kadang buku ni uci keha ji kata lang maring lah bin haut-haut perayaan dan kami nane memang tak kami mentai sejarah lam. Jahat jadi mungkin kalau nak nak jaga nane si teh nak jaga ni biut teh dan sejarah teh nelang. Sejarah kuli kare si keh lengkap men pak one teh bi bulak bulak kan di teh lim jinan. Jadi anak anak lang sian kalau tay lam buku anan lain teh apa kata lang hak beh lan merung pencapaian hak beh bi sejarah nane memang teh. Jadi buku anan teka komiti dah kalau dia dah edita dah kalau hak lintam ni kan
0: edita nanti
1: teka dah kalau kuri-kuri laong dah lah alang pakar dalam buku kata lah alam nak jadi dah lah alang buah buku dan jadi aku macam nore aku ikaji lah lah aku komen nore aku ina lang compile nak teka dah yang printing nanti tak perang nanti jadi buku ni naan si kuipan ku jam kuri legah ji lah dan antam juan kanan ngayon dah untuk kapung de hari ka hari hadang wajib ji lupa kami dah lak ji kata aku ngayon hari telah nan nan si hadang dua tu buku nan jadi ngalap kakui barang minta lebih nak telah long belian langsung dalam keluarga hidau kelebihan ni Kalau ngelap jam merong sejarah telok. Pak ambu kalau ada buku dan apa.
0: Hmm.
1: Dan pam te batung kalau halaman baban bio ten sejarah sepun telok taman telok bara melalui kurikulum laung telok lama bak eh. Te dalam buku dan am.
0: Jam ni tak hihi pemimpin-pemimpin dalam ugam hadui dalam kampung telok.
1: Alam tipo japlu do mana lah. Ute gaban telok yang pemimpin dan apa kurikulum mana tu kampung repet tempat. Patok kampung me om dalam tipo dan.
0: Okey. Okey, dan hati okey dok tangguna alanguna ring dehin men ohnin ake telah pejoh laan ngelarah jakering apat gu lamai do ledoh ani ngendap ku papan telah teji lagu lang kena resena urai lagu lang ku mak do ledoh mentelah lim hari dak ayan Miri FM.

0: Okey, pejabat-pejabat telah sarang diokan Mir FM. Kita pejabat dalam program tam lebih ni hati program sanggun lebih pejabat dah nak mai tam hati konselor jok eng jok. Alang ne barat tejo hadui nerepa lamai alang sang andalok na ha umaru nerepa kampung long bedian teji dah hen 2 bulan 6 duman 2026 manin a. Okey, so pejabat sanggun tu lebih ni mai hati marung malam kemuncak nerepa tejo acara kemuncak ni di. Hi kelunan ayak alang sang an kelo agri teguanin kira ni pejadi norepa ni rasmi ke marung acara kemuncak ni
1: hak kah kui pemana mabin hak ngom-ngom jaka gawai pan di pa kaum ka kenap ta mugi lang daya ani pan kalau cadang dua kali kan dia bin lim dah kena ya ni pa memang andau wi tai hak kucing cinta jaka gawai ni pa bi ona kalau ala anu deh confirmation man datu YB datu Dennis lah ya dalang dai sebagai guest of honor telo mana-manan ya kalang langgan ni tamnyo na orang tahu dah lilahin terus na dolodoh ke bin una rasa lah no mana depan ya jadi hanangan nyu na na jadi ampan telo tai hak biar ke hadau kui maram baruktuk. Abin lang tahun ini kita terkaitan membe pencapaian. Abin perlu lan tam jam untuk pencapaian. Si TRT lebih rumah be kau sih kan. Bi jatuh jam tek tuka itam dang na kemajuan ni aku kau mana rey. Ajam tuk terlalu berlian kita. Awi tam am apa dah dat kerentis si pantam dang ne baloi salat ke. So artinya di faktor lang penting lah nah itam membaca tuna le deh nala Tuhan nah. Jadi manduman tu 10 tu go nan utek ni tam sekolah habis 60 hari kali sekolah buka lo punya. Jadi man tu 10 ke tek na sekolah terminal ni tam mari tam nei buka matan tam. Nah penduman 10 lan ke ai mat gulit utek ne padahnya di kem nai te company papalakan. Jilan padah alang bapak-bapak muda ni lang nyari tek gaji bau pun na ekonomi ni sayu. Menolan ke tenang na pentadbiran kampung ala laring-aring napa. Jadi usaha secara kebetulan kemajuan ni adang hak tek ke
0: peringkat-peringkat
1: nak. Jadi anak gedok kalau barabin tek dalam program ni depa berang tahun dan pencapaian dalam buku dalam.
0: Tek pencapaian pencapaian dan iket tek galung tek alam buku panel lo.
1: Telim.
0: Dan ji kira info anu depa pengjam lang seulan men dah tebin nyam kerai ni ke bin jadah ne pekale tek jo pencapaian anu depa sejarah-sejarah tek alam umaru tamti. Iki dehin lahu bin nun penduduk perlu lalan ne uli nampak acara anu depa lamai ni na.
1: Memang mendengaran dalang lulih na teguh telok na lamai buku dah ready pa buku Tuhan Nukayan pun hitam kaum leuli jadi nulan pa hitam na program balik kampung di nulan aku dan leuli alor lada ngan ni habis hitam sang ngeluan bayangkan 10 duman ayo binuni kita ni kena nyam aku mak memang ngelap dah lain jam sejarah habis tak lah pernah sang doan lah tiba memang hitam nyuruh neuli lim juga nah ni toka tak mendang komak lah sang neuli lim lah bin masa ni singkat dan bersusun tak program ni pah alam tu aku komak lah sang kurang naik lah bi tengah lagi kami nyuruh neuli.
0: Abin teji marung doa dua bulan ni akendang hati marung pahlong ni dike. Hati pot bless marung pot bless ni ke bina itam geri pengumuman menamin sendiri ya nono tu kan ya.
1: Abin long tu naik halat doh nani ha.
0: Dolat
1: doh ni. Teguh lah ya oleh kita teguh nantam negeri hasil ataupun tolong puluh tam ke tolong puluh tam menunak tolong puluh mencegi barang awi hasang parai kena hiun geriha gereja sengte buah kan jadi alam program ni dia nak tek ke
0: ya dalam
1: ni persepahan persepuluhan jadi lim hasil bikeran ni dalam bentuk ligit tak apa jadi nanti acara nan abin hakebang lah dah cepat tam negeri limna hasil-hasil berkat tam tinan. Jadi tiga nan ngelu anta pedong dia. Kata lang am kita tak pedong abin ngelap ta beli nan apa tukar nak tayar ligit. Jadi nanji abin na itam o kuman peji malam menandike malam yang lang kuman lang luar di orang ni pot bless ni tam. Pedong-pedong pengalaman tam tekuman kan ni pulang kahum dan pilihan kuman ni tegu pun
0: boleh jaga pembelas ni
1: jadi tam jam masa dah lah anak ketua lah jadi anak-anak lah hari tam cek 2 bulan nanti jadi lebih ke suka nikah ni tam
0: suka nikah lebih na okey dahin jaga 2 bulan ni dike peng pengalang nak jih mana oneng ke tena ngedau nak ke pahlung ni di lebih ke ha ti acara suka nikah
1: dan acara pahlung ni lah usinya dewan te pekarangan gereja terhanan
0: hamba gereja men peng sembahyang okey dan acara dalam adau alang kedua dahin aku nyindang suka nikah ni haga nak dah nyamaleng kinduan lalan te jo suka nikah ni dahin te ji naan suka nikah lang ak nyindang halung bedian ya tidak belawan muto pahlihain ya te lo ko korek ya
1: te
0: okey dan aji kelu ana lang selap ang nyindang lah ampayan ni dia bin siti dah nana ha umaru nerepa hangaban lang habe ang nyindang ke te dan kata ni ke teka tukar na ita kasi nga binta nyinang dah tengah ya to na mutaw dah te lihai pandau na ti ya iki marung harapan ka norepa kira dahok ka mangai ke kulunan bangu huina itam penduduk long bedian janai peji ta alam lamai alang an kelok na ni
1: okay harapan na teka kui una dah alam salah buku na hite elang nak buka sihap ya message tak pun nani pa barang harapan ni jadi elang manbeh kui abin nani ji acara elang istimewa menita malang warga lumbrian tangan kui jatam le udi kedua dah jatam lelan menghayati pengorbanan dah ada kayak tam ke. Dua tu kalang apa mana tini. Ji pengorbanan dah terlebih nak nak menduman perlu saya hui dan di ni oh mudik ni oh mudik dah geri hitam. Itu teh ni tam siapa? Pakai haruk. Pengorbanan yang kedua teh perlu teh menduman perlu pitan pa perlu pitanan. Usia senang senang dah ada kayak nak keputusan beban dat kawin utra pau na malai dah tadat kita kita berbeda apa dah saya ulang pada tip ku dah beda naji keputusan nanti ji tu kalang hatak ketak antam hayu harus hayati pengorbanan dah dekat antam membat dan membat adat maka utam hak kita jajan nuni kerai ni so naji han tam perlu leuli jatam bersyukur naji alang harapan ku ja ika malang generasi muda ni paham ni kam te adat tam paham ni kam te budaya tam lah te jaka ni na bin kahom katan tam pakalai jadi arti dah ok ini harapan ku ja katalang antara nikmati kerai ni ayo man beh kemajuan man beh pencapaian ja ika malang sebagai generasi penerus kalau na lang sang pejoh-pejoh nalaan haka muto telau ni peji peju pejo peji memang antam alami peju pun ho tam menikmati cara tam ni peju dalam lim-lim aspek rohani ataupun beh di sentana jadi pejo ani nalang paan berterusan walaupun ni tam menghadapi pelbagai keadaan alang pedong melemah tam bi harus te semangat pejo ni depan.
0: Okey, yeah. Peji peju pejoh motor Umaru Long Bedian. Bi misi anu di batang dahok no repa tema. Lama ini nak ke kenun. Agan di pat tema-tema lang antam na te alam maut program di pa ja.
1: Min ada kabar. Ha, te kaitan men beji peristiwa lang sangat penting nu ni atau peristiwa lang negara nu ni ka tema na dulu na di pa. Daun Melayu apa ini ni pa kita masih salin bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan Long Bedian dan hal ini
0: dan
1: jadi,
0: hati
1: je. Jadi telah harap calin ke, kalau calin ke pala aku betul nan ni pa. Jadi anan tema khusus antara nate ajak kak
0: lamai ni. Okey, minate dah alang tek kelengir dia kayaan lebih ni mai ngendap nai peji te alam lamai lengan kelok nan ni ke mina dah menumaru habeh ka mandah lempasan ni ka binusite amin dah sang nai ke jam ta dah tang si kelok ngendap nai ngio nuna to kan ni.
1: Alang anan korek urip-urip hitam na di kerai ni. Cita masalah merung apa melok. Yang homestay tu belakang homestay ya, bi cita lo sang pakai ati tegak nunan. Abi maru ti kahom pa. Homestay tu ada kahom lah homestay lo berjati. Cita lo sang menyusah tam tete homestay tete homestay cita lo pejam. Kalau sang tete melok tua ya dah. Apa karena jadi. Abi dah pegawai orang naik ke. Kalau aku sedia booking dia dang lah homestay ke nanti. Bedang nangan ke kui man telo man apa hari lebih nak kalau orang dah kaya. Lang kelang hi dah aku lebih ni. Apa mesti surat ni kalau ke kalau jam mati di peristiwa lang dah kaya lang penting man telo man apa hari lebih nak telo kaya. Jun naik kita lo barang pabian kalau telefon ke kalau nak ya kalau aman pun main ngawan kalau bi te ka kuri-kuri la ong kalau nak kayaan kalau nak surat nak ke ya jemput kalau nai abin te lampoi bi tin nai lo
0: okey anan abin te balai sengi bah sang nai ni ba nun jam tang ibah sang nai jaka anan ham te hadui dah balai tika kenap nai nang lamai huina lamai te hang tam pahu kayaan ni ke abin si hak limita malang jam nun limalang ada tasan tam ni ke bi jakak lamai pi handak dolodoh nun ni ke mina ha kampung long bediana ni dang tak pakalai te jo ada tasan ada tasan repa sejarah alang jadi te hang tam pahukayan ni mina te dahum sang mi arlaan dahun tu sang untuk lebih ni ya te lang melak nuno ya
1: si kata lang melak korek cuma tak nabah tau kan si melak si kata lama alang tangan kuih kuih kareh telok long berjana ni pa sihat tapi tak telok lebih man oita belang habis lah habis aku pula mana udah utam tek sejarah tam tek daw lang antam memang lok sedia apa telok meraihkan sesuatu lah so telok ni kaya ada 20-20 domain ada kasih 20 kan habis nak matoh 1,546 jadi tangan ku ke lebih nak man keloknya menang oh ni warga long berjalan oh ni mengkelok aku mak eh nak tak dah sedia kelita nak tak dah sedia dah mengkelok ke mana lah lebih malah ini teman oh ni pa nanti ku di kena sedia lah kelita sini nunan telok teh japak halu telok sendiri ni ya nalang tangan ku mentelok mentelok yang tam yang jelang hal ni si kata nun lah lah pelan telok tinan nalang an kami jemput dah nampak bila jelang tu.
0: Dahin lahu ani naji ngavan repa ji program ngavan tam tai pepsuk abin hapasan ni kita sita sang tangan tai pepsuk dah panak parinta no repa dah bake-bake halang habeh ti bi jaka ani lahu dah nyam ti nalana na hi ku nanaya no repa hi lang te piah umaru dahin telok ni ti lahu
1: abin ha kahum lamai jori ni ke tu ala ala bulan anis dap telok ke ji dende festival budaya Halung Lamah ala bulan tadi.
0: Ilan ka. Minggu maring deh.
1: Itu ngetah acara ada kurang lebih nuci loh ka. Biar lang ngetah kemucak ngetah loh. Apa bintu loh hitok te. Ulang tahun tu loh. Nanti kan lah. Yang main ni. Tapi piah tu aku main tam ni pa. Kebudayaan ni ke. Anaka jadi. Lan piah tu aku main tu ni. Lebih lah gawai ni. Kita upetek men kuri daun ni. Apa main ni.
0: Menaring bulan lima ni dia ni umatoh dia.
1: Jadi alhamdulillah tike terima kasih ka men kalau alang nyilang melalui Facebook ka te promosi pangan ni ja tengah ke telok nai. Bila lahu mai hak sang selfie lah long takai marung sejarah ni cerita ha, tepat ni ba. Yang sesuai tepat te men beh lang antak kong hi kata bin hak kada ko mak apa. Si tadang kulih menjil ong tak kan. So apa sang awi sakida le kulih kalau kayak kayak si kui bi anan ke sukun nak kui barana abina non ni tam dalam mai ni. Luman 10 domanan ni halan tuan.
0: Okay, nuna ni tan peji dahin namai telo Kanselor Jok Ing Jok marung lamai ulang tahun ke 10 Kampung Long Bedian dahin lamai doledoh 2026 langsang andalok na teji dahin 2 bulan 6 doman 2026 ni mau sekena payak mehala meniha jangun laa navin hawa dahin laho avin tangan kenap nak ne barate joh tu kani angina lima dui lang an kelo anau jakanin al ong dahin sayu dahin Tuhan memberkati tengah-tengah talang an kelo na talam umaru nerepah man komuniti tam. Okay, minate. Tapi dah ledoh ke dah man itam lim lang tak lahir dia kan lebih ni?
1: Selamat dah ledoh ke tu apa minam lim lebih na man kua lang holan kau ni lah. Tengah lang ke kua pindah na yang biar kau ni hat tengah pindah long ni. Belum apa yang patut nak tahu lila kau dah kebit tak kan lah.
0: Si, pejoh lah kan.
1: Pejoh lah kan.
0: Pejoh lah kan.
1: Okay. Jadi aku kisah pareh. Terima kasih kemen RTM yang Pak Nyuto mawe jika aku dapat kita pelang habis lah. Ada kasih uti ha, ada perlu pelitah nak kena ni pak bantal menyalur maklumat lain lah. Tidak pakai habis lah. Yang mula aku mau kau kau terima kasih ju hati dudun tangkal an lang dehang ni ke habis tak pemilih ni kejulang kita beralang alang perlu terbara kenyang mula an. Terima kasih men kuat alang like lah lebih ni.
0: Okey, mau segenap metam lima malang tek lang hiri dia kan Mira FM dahin mahado program sangun lewi jima itam peji dahin harintam Dr. Roslin Wan an jima ihati marung tek ji kamus kamus digital alang sang andalo kira matoh mano te alam migo maring bi jima hanai nak long marung kamus anan ke nginah itam paan tangayat norepa paan sukung te alam hadui-hadui lang antam na norepa laho community ta malang utang ngan tangayat giri to kalang sayu te alam pahu telok kayan norepa kira ngetagang laan dahun kayan ni te hang bangsa-bangsa alang habe okey peji-peji ngajelo segmen PDK peji dahin kelo tam lebih ni manohanin ake itam kelenghi ji lagu lang kenan dena bampa lagu melu ngelunau menitam lima radio kayan alang paan ngabji itam

0: dengan RPM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang, itam sampai jauh peji kelenghi dengan lewi alang-an hunyang ngerung salin dahi anak basa.
2: Saya kena menikah usun, saya lewi mani tamlim, peji dahi hunyang ngerung, halam dengah lewi, radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pitan atlet para Sarawak terima insentif hukah jiatu RM40,200. Lim daha alang mano keliah tepurong perlu ala baha tekjoh keselamatan daha alang ala bagi. Ji pesara guru ha kota Semerahan lugi lebih telau atu RM50,000 melawin tusah halem pelaburan alang jinun tek. Ani Lim dengar. Pitan atlet para Sarawak terima insentif hukah jiatu RM40,200 hasil man hadu sayudha menang halam keliah sukan para ASEAN 2025 ha Kora Thailand. Penyerahan insentif an puluong doh yang Dipertuan Negeri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi Peji dahin Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif Alangbo ihak ti atlet renang para Rosdianto Rosmadi Geri Uli 2 Pingat Emas 4 Perak dahin 2 Gangsa, T. Jaka Alangpia terima insentif RM22,000. Jilaan atlet renang para negara Muhammad Nur Saiful Zulkifli terima RM10,000 u ihak dang ala ji pingat emas 4 perak dahin telok gangsa. Menlim keseluruhan atlet Sarawak dan geri uli telok RM10,000 pingat ihak ti puluh telok pingat emas 4 perak dahin puluh gangsa. Te Jaka Alang Piah Datuk Seri Fatimah Halamji Dahok Nak Bara Peng Nuripah Majlis Apresiasi Tasing Hearts Shaping Minds 7 Ja Bara Sekenap Man Hadui Sayu Atlet Para Sarawak Pertubuhan Jan Pelita Alang Lebak Tulung Kulunan Bangu Dahin Rakan Strategik Dahin Sukarelawan Bencana. Daha anhineng danggeri ude alang positif halem gaya urip masyarakat. Peng analimkah tada prihatin pelitah negeri tino peng aneh jan melek dahin paen an puboh. Tegu peng anan sije dahin plak penghargaan an i pala 50 rakan strategik pengurusan bantuan bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Mokeh Mananan Tek Limkah Sija Penghargaan An-I Contingent Special Olympic Sarawak Pala 6 Organisasi. Lim Daha Alang Mano Keliah Tepurong Perlu Ala Baha Tejoh Keselamatan Daha Alang Ala Bagi. Ani Pusuloh Ji Tusah Netong Lap Halam Keliah Maraton Jan Dara U Ani Dek. Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara perlulan kawalan keselamatan alang lebih terit huina sukarelawan alang sukup petugas keselamatan dahin daha alang puboh ano alang tepurong janya kang te nun tusah. Daha alang ala bagi halam maraton limkah perlu lawat jadaha jante ha belua alan. Te jaka alang piah daha alang mano hadui limkah perlu ala baha tejoh keselamatan peserta huina sedia tatah ngawan melo atak dui alang sukup ngejeloh anu alan aban daha tepurung. Ji pesara guru ha kota Semerahan lugi lebih telau atu RM50,000 melawin tusah halam pelaburan alang jinun tek. Doh warga mas umun tusu puluh ji dumananan ga kelan pamoh halam ji iklan pelaburan ha laman sosiote bulan telok lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan DSP Barry William Bara doh anina hari pelaburan secara dalam talian dahin dua transaksi mudesin hukah telok puluh ji libu ligit nyeup bulan lalu. Anan, iha ji kali laan te masuk sin hukah telo atu 27,000 pitan atu saya 30 ligi te ujung bulan lalu. Doh ani jam iha gak pamoh, u iha terima sumak ji ribu ligi tua utung na. Reput polis u anaha upis ayak polis daerah kota Semerahan lebih dalam deh. Kes nasiasat ngiau seksyen 420 kanun keseksaan. Komuniti Kelabit Ake Pelitah Negeri hinang sayu ngeluak pengake meju jawatan temenggung halem masyarakat adaha. Namun dua menteri ha jabatan premier Datuk Gerawat Galabara komuniti Kelabit keranihi pun struktur kepimpinan masyarakat nak sendiri B. Jenu meletek jawatan temenggung tiah komuniti orang ulu HB. Ha mawi te pengintrafan tiah nunan nak dang petagang sayu sistem kepimpinan adat komuniti anan. Setakat ani ketua masyarakat Alangbo halem bangsa Kelabit ihak nah pemanca. Adun mulu anan baranunan pala dah aleng ala dengah hadi pejam pala permia Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha Kuching. Hadui pejamanan ne mana 27 laung ketua kaum, ketua masyarakat aleng ne men berio. Te jaka aleng piah Datuk Gerawat Nginah baha berio dang anju ngejeloh penggunaan teknologi moden dahin mekanisasi jadang musang hasil baha. Baha aleng sayu ani hasil hadui masyarakat Kelabit aleng bayat pake cara nuvu tradisional. Komuniti berio Nginah pelitah dang tulung petulah sayu penggunaan jentera moden. Te Jaka Alang Pia, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Te Kuri-Kuri Program Pembangunan Nuvu Pare Alang Anano Ha Kuri-Kuri Tatah Ngavan Ha Sarawak. Te Ju Alang Marianan, Masyarakat Kelabit dan Meju Potensi Daha, Halem Industri Bahabario Jadi Ji Uvung Ekonomi Komuniti. Te Jaka Aleng Pia, persidangan dun antangguh te pukun saya 20 minit malam de. Pulutusu adun megak te joh perbahasan usul penghargaan atas ucapan tuan yang terutama yang di petua negeri. Persidangan anak nyebong te pukun pitan jihma anide. Dengar ni ampah mo man radio kayan Miri FM. Hok Seng Lee HSL Semerahan Marathon 2026 edisi kelima dang meju Semerahan jadi jilasan ngawan keliah utama halem dalehani. Mukeh man hadui panu piwe. Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara keliah alang anano do migu ane tino lebih 2,000 dah alang ala bagi ne men halem dahin awang dale. Iha dua nunan tegu sidang media kelihanan ha Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Keliah ana bagi hal empat kategori ihati separuh maraton 20.5 km, 10 km, 6 km dahin telok kilometer. Maraton penuh su 42 km dan anano dumanani awin hinang tek jo faktor keselamatan melawin hadui maju projek sistem aliran transit automasi ART B nasang anputulang lua tek duman mareng. Polis Kuching seng mekep jaki kuri-kuri hilohalan ngejeloh lame festival muzik Kuching ha Padang Merdeka te 6 ane. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabubara hilohalan seng ankep nahari pukul 7 malam. Membeh tatah alan alang tabin ihana susur dahena lampu isyarat ATM, lampu isyarat alan port, sipang alan wawasan man leboh wayang, alan tun abang Haji Openg teha alan barak, alan barak teha alan port, dahin alan gambir teha alan tun abang Haji Openg. Ngioh ji dahok barana, iha ake kelunan bangu alang ne nampak programanan ja dahak jan melok kereta dahak te balan alan. Dahak ana pehituk ja patur sayu ano alan dahin ilo alan hak beh ja ngurang pujan te alan alun. Ji lake halam dalehani antahan peji dahin 2.0 2.7 gram dadah tegu optapis khas kabung dalam de. Ketua Polis Daerah Seratuk di SP Matthew Manggibara, laki umun telok 22 dumananan, ana pesaya ala dahin mano hadui dadah. Hadui an-ano task force hasil dahok barah dahin hadui pickup tehang pukul 2 lebih atang pukul 10 malam. Hasil peresah dahak habung beg silang anun laki anan dahin hinang tusu ke penok plastik malah hipun keloong kristal alang ana pesayak dadah jenis sabu. Halem ji dahok media anak bara hasil peresah atangit laki anan limkah anabara positif dadah dahin hipun rekod man una tawin halem hadui salah ala dadah. Kes ana siasat ha ida seksyen 42 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin seksyen 45 bakah G akta alang piah. Payan aku pau dengah ahak basa batang dengah ji hangun nguak. Pitan atlet para Sarawak terima insentif fukah jatuh 40,200 ligit. Lim daha alang mano kelihat terpurung perlu ala bahat tejo keselamatan daha alang ala bagi. Ji pesara guru ha kota Semerahan lugi lebih telok atu 50,000 ligit malawin tusah halem pelaburan alang jinunte. Nunana dengah lewi alang Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelok.
1: Okey, nuna nama Nadi Hitam Peji kelang lagu Gadis Sarawak alang kenan Has Nol ya. Tina, lagu Nadi Ugri Hitam kerani hati tepat pukul 4:50 minit lebih. Okey, kerani aku sendiri tam hati pejong alam segmen tam hati segmen dengar halang ne menhawang dale. Okey, dengar halang unak lo hati ji dengar alang Neyman Paris ya. Tino perah pegai ha ujung kapan gripi wei ambition unapa ha Bordeaux barat daya Perancis alang en menglan virus gastroenteritis alang tavin men norovirus. Okey, alam kenyataan anan nusika kes alang serius en ha leput jadi jarun ane bi iha panunan menha alang tugung kapen dahin anak kapen alang teha ujung anan alang emte tada-tada gak perah kutonan nusid ha nyihu dulu nai ngileh men kapen anan unak loh ya. Okey, alam ji libu tu seatu laung alang tugung dahin anak kapen alang aring na daha ni di nyihu nai ngileh men ute ji laung alang umun te hang pitan peluduman alang anha leput matai ha ujung kapananan. Okey, tena analisis epidemiologi dan biologi alang anha na ha uma perah University Bordeaux sendiri menglan ya perah anan yang natavid menji naan virus. Okey, nana dengah alang unaloh hati dengah alang Neyman Paris. Okey, dengar alang kedua alang bayalah sekusi menitam hati ji dengar alang Neyman Heriadab hati usan bahu dahin bahui lemate puluhui laung pegingna hati doh dahin anak nyam hadale Uttar Pradesh utara India. Nyosurat alang Neyman Portal berita Hindustan Times dah halam di kerani patenan limna utabah atang 56 laung yaitu 56 laung anda leput jadi ha daerah Praya Rej 56 laan hati ha Bardohi pitan ha Fatehpur dahin 5 laan ha Budaun ya dau alang medi uhna lahu tek kayo alang nepufa dahin unasa amin dahin tiang karen. Okey, beh menanan hati lim adang bilun Taipala Delhi endah asan Taipala hati padang bilun Jaipur Sadigat dahin Lucknow tavid usan bahut hangavan ibu negara India NCR dah halam di. Okey, nantuanah hati dengar halang ni menhawang dalam halang kusi menitam lim itam dan peji alam segmani terjaga alang belan terdau jima. Okey, kerana aku senggeri tam hati papan kelengi lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu pasan tamu asap ya. Ini hendak ngepnu penghakai pakai tam hati pidoan bara saya lebih menikah di Jerin. Akaya si Alvin kelebih naik peji dahim alam program PDK Love ya ni. Alvin meran lebah hadui kui ya ni. Ya kunsi dengah dalam aku cincakan ni lasu matandau ya. Lahu sukup kajau daun ani lahu hakai lagu pasan tamu asap saya kenap ayak dijerin ya saya kenap menikah pidawan alang naik kusi kiulun gadau alang teha kucing jakani. Okey, lahu menitam lim hati dah pituk mitam dapat pukul 5 a menitam alang kelengi radio kayan tamani pakai hati lupak di pitan puluh saya pen kusung FM pitan puluh lima pen tusu lahu mengkelo alang kelengi ngejeloh channel My TV tusu je kusung itam sang peci hati dahin dalam baketam alam dahun bidak kasi alam dahun kenyah ya hati alam radio kenyah bi menitam alam kelengi radio kain tamani pakai lupak di jikusung 6.G dahin jikusung G pen tusu dahin alam kelengi ngejeloh radio online RTM klik dahin alam kelengi ngejeloh page radio kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih.

0: Okey, dan nama Adi tanpa ji hati dalam segmen Tina Tam Kelengi dengah alam pah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Hitam dan peji alam segmen ini te jaka alam pial ante dau jima. Okey, hati kerana aku sengkeri ji info men hitam lim ya te te tuk hadui alam sengdaha naha kucing ya. Hati te ji program Kayan Heritage Showcase 2026 alam sengdaha naha ji shopping ayah ha kucing gate 22 do bulan ani yati atang 24 do bulan 5 duman 2026 yati gate do 6 atang do migo. Okey, kenun kalim hadi sanana jakanin a hati dasengna hati penjuan barang hadi dagang hadi usu dahin tenah persembahan tradisional tenah live sape tenah dasengna nyivan jo hati gawai parents lalu jakanin a tenah workshop tenah daseng sedia pengumuman ada rasa dah kayan ya. Okey, lho pitok mitam li mengkelalang meloh ha kucing ala hawa halang teh ni hati kelodang teh nepa hadui alang nei men persatuan kayan Sarawak kucing branch hati hana kayan heritage chokef 2026 gate 22 do bulan atang 24 do bulan 5 duman 2026 ya. Lalu ji info menita mempelai aku sempah panitam te ji lagu hati te daseng na tusuk nyekang perah rabies dahin mok microchip dahin lisin aso sang dahana te ujung migo ni hati gate 26 do bulan 5 duman 2026 hati gate do 6 matoh men pukun pitan jihima atang pukun ji lewi. Ok, ini sang dahana hati hasrian hapah king melok kelita halaung upis majlis daerah Serian. Okey, dah petuk menitam alang hipun aso alang meloha tatah serianan ini di ala hapa alang teh ini navin ani hana jitusuk nyekang perah rabies emte bayan dahin jika kalau geri aso kalau ala tusuk nyekang perah rabies ini kalau mesti mengelan aso kalau ni hati umun nak telok bulan teha hujung nusi aso kalau ni mali dahin nusi aso kalau ni mauk atak mau men anak aso ya. Lalu jika kalau geri aso kalau ni hati kalau mesti geri tiki kalau IC kalau peji dahin kalau dahin tunggu aso kalau ni upena ala tusuk nyekang perah rabies ampenan ni dia mengkelah hadau kalau geri kad vaksin na atau pakat klinik na peji dahin kalau ya. Lalu dalam akai menita malang hipun hulung aso ni dia ja hati menghadau te ala tek mendahal ala ubayan atau pak ute lisin aso ya. Lalu hati menuklala tusuk dekat perah rabies aso ni dia mengklosong nyihu aso kalau ni teh liung sebarang nabi teh kajaka teh ketuken ubat ani sang pano alam batung aso ni dia hati kira pah pah jaki klosong ngulang aso ni hati 20 saya dau ya pah jaki ya siapa darah pah jaki hati retina uklala tusuk dekat perah rabies ni dia ankelah ngulang aso kalau ni lo hangawan tatahalu amin kalau tua akhirnya halam hak kuasa atau pah konpan amin mengnyu asok leni teng kira pejinin dalam asok habe alang tabahi yati bahi asok lah habe te pejinin asok leni utek tadak tadak pra rebis tehin ubat ani alam batong asok leni empayan panau din sayu asok leni deng gak pegai pra rebis lahu teguh dah mengna atau dah jam leni hipun hulung asok dahi em pernah ataupun em tek geri asok leni ala tusuk nyekang pra rebis lahu keluar ni gak tadak ni di keluar deng gak saman ya hati gak compound. Okey, nantana dah hop hituk ataupun dah hop tangan alang naik menakui kerana aku sengkeritam hati kelihji lagu alang kenan bahalan tingan hati lagu pelipang lagu kedua hati lagu alang kenan Daniel Bampa lagu akui sawi yang paitan pecah alam segmen dengah kelihatan
1: Kelenghina Radio Kayan
2: Miri FM
1: Lasan Ngawantam Pak Anu Kelenghina.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, terha et ku alam ji group. Tadah ni hukui, masparan kui. Kore umun kui lah hu nak tay lubun akaun.
0: Ne, mang ima semasem scammer si anandu. Kami nongkrong landangnya scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akaun ku ni nak imbretek sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutuk nani aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun nani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusipa, dahanyu ayakui. Ak telefon, nusipa, dahanyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ku rin dahadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihak, nusina ku jamlaan. Nok kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.

0: dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 5.34 minit, aku sengkerita hati pecah dalam segmen tam. Hati segmen dengah kelia. Okey, dengah alang unak loh sekusi menitam. Ji dengah alang naiman Kuala Lumpur. Hati Selangor FC umenglah ladung taipala kelia alang bayar loh. Kejuaraan Club Asian ACC 2026 menuh pekalah wakil alang naiman Vietnam hati 6 di FC 2-0 dahin aggregate padji ya alam aksi separuh akhir alang kedua ha stadium Ting Trong malam dau telo. Okey, Selangor FC na sempesuk dahin Buriram United alam keliah alang bayar lo. Okey, aksi keliah final alang una lo seantahana te 20 do bulan 5 dahin final alang kedua yati sentahana te 27 do bulan 5. Okey, nana dengar alang nak hati dengar alang Neman Kuala Lumpur ya. Dengar alang kedua sekusi menitam hati ji dengar alang Neman Kuching hati Pelita Sarawak. Dawani umejai insektif kemenangan alang belegah jiatuh 52,000 tusu atu ligit okna mendalok pelupitan atlet Paralimpik Daleh Tam alang gang, alang denggeri uli pingat jarun keliah temasya sukan para Asian APG alang ke Putaloh Ha Thailand. Okey, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui mauk insentif anan ihana ji tada menpelitah barasa kenap menhadui hati teluk puji atlet para Sarawak alang wakil Kotejan Malaysia. Okey, tengaran marung ketalang atlet Daleh Tam Kelan jarun keliah Ha Thailand Fatimah Bara Daleh Tam Uala teluk puluh saya pingat hati puluh teluk pingat emas puluh pat pingat perak dahin puluh pingat gansa. Okey, menhang alang-alang insentif alang paling bawa tapa paling kahum nyati Rudiato Rusmadi alang nai menkeliah para renang alang geri uli hati 22,000 ligit menuhala 2 pingat emas 4 pingat perak dahin 2 gangsa hati menahang alang terima insentif ni lahu hati arana Muhammad Nur Syaiful Zulkalfi hati alang geri uli plus saya 1,000 ligit. Okey, nantana hati dengar kelihan alang kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ni te jaka alang pialan te dau jima. Okey, kerana aku sengkerita hati kelihi lagu alang kenang Carolan Malai hati lagu Melek Ika Bakeh Kui men unin ay tapala pejoh dalam segmen tam hati segmen Biz On Air ya.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Okey, lebih ni hawe lang korek man adi tanpa ji dah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak pun dah ini, dengar saya dah melodang peji dah him lebih ni.
0: Mak saya kenap menikah lah abin mak kawah kat naik peji dah kami lebih ni. Langguna lah ke amatang marung dan ke bara asen kat ke dah hadui lang imnati ke bara emitam.
1: Ja, aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepas. Kui terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah hotek pa anak, tek pa family nanti ke. Nuna tu ka bagi, kira bagi masa ka tek hang tanggungjawab ka alam amin ka, dahin lah hotek ka tanggungjawab ka lah hotek alam hadui ka usahawan na lang inan ni.
1: Bagi aku, keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok inang nanan di nanak tete sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam haduita mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan avin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus teji tu ah mesti balance lim ketam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat telah po nya aduh lo ligit tu ka ampikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: nagorem na jarunika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri ka di pa nun lim pencapaian na lang mala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak. Teka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini deh. Aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kayaan. Yeah. Haga itam na agriha dalam program tam do ni. Oktaniah menikah abin ka u anok anugrah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngendap jadi usahawan ke bi eh nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pia karini.
1: Paling penting alam diri kue. Unak lo, mesti ka jujur. Awi ka am jujur jih ngun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na. Nurepa pengurusan keuangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang suka te pakai sembarang. Mesti unlock sebagai model pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te model usina berjaya. Paling penting mesti entak lo modal tu. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita.
0: Dan pihak ti kepenitah sendiri.
1: Okay. Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
0: Pelalau
1: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan situ sah. Ika elo dah lah.
0: Dah lagi
1: dah. Elo ita lah.
0: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap aw sekedap jangan lo abin apa nai pejiting kami ingin apa sukaan halam program tam hari jaga ya nih.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam ke kena hantar malang apa yang
0: awak? Nak nyon tu kan? Tegur tak teduh ungai mana nak di. Situ kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak jenak nyon.
1: Berak tak bantai?
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kita panggil andi ke? Weh suan anda. Anak
1: empat tugu ngeriak ha.
0: Kalau nak nyon,
1: dia payah untuk tuli huma tu gua dah pemaya tu.
0: Jangan tuli huma, si tu mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak
0: daun. Pelak daun.
2: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngapci itam.
3: Okey, nenek-nenek ada hitam peci kelengi lagu alang kenan Kerolan Malai melakika bakeku ya. Bagi yang pentas pejauh atau apa yang pentas mekap lasan tam doa ni, ini aku sembah sate ji baketam alang nenye mau ngejeloh WhatsApp tam. Ya hati baketam tuwe situ ya habara ini. Saya lebih dijerin sayunya di menikah alang ha kontinan ngelidam lalan dahin ngelamat nah daw ha kamek dale hudik uma bawang barom lebih dijerin hungai telang usahan pah naiban uk lebih ani sekena menikah dijerin God bless itam lim lebih dopat ani hinok tua ngavan bake-bake dio kayan Miri FM ya sekena menikah ya hati tu we situ alang ne kunsi. Lun gak ada orang teh uma bawang barem ya. Okey, kerana ini hati melak 10 minit sampai tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin barasa kena men itam halang paen peci kelengi radio kain teman ni. Dara telok jaman ini lah saya kena men itam abin umuli radio kain Miri FM. Jadi bake kliah tam haut daw ya. Tadi adang ini tona segmen peji dahin kelo tam dawa ni men unin hati program dahun bidayu men kucing alang sang nai pejo. Awi kena Tuhan pesuk kita melaan te jaka alang sang nai ani ya. Okey, lagu lang meka belasan tamani hana ji lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu mang melak akui. Ani hati ngap no panghakai baketam anu masya dahin dawa tuwe situ. Pesuklan, bye-bye.

0: net. Itu dia bukan pahabong tadi ni. Nak pekat test kah?
1: Bah, urak nun ni melek nan.
0: Jankah urak nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
0: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mengingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam bin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tegu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana tok alang antam nyinang kare ni dah menuanan lo marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.

MC Kiz. Yang lagu tinggi pun berita dalam seorang aku ada biar segmen ngancang peti kita ada community community 4 lembaran Dreamer 2026. Oh, ada community yang sama dengan aku ada Tuhai Taruh Jam sama dengan pukul peri dengan ada temati. Ya, kita ada community yang mohon anda gereja. Community gereja terbuka sesemayang anu tandangnya Ascension Day. Ada lagi tengah kita ada ngada semayang de berpagi dengan ada lagi bila kita tinggal tempat tengah kerja buka kami anu seti ada peluang de kepala dengan kita ada kerja menuju. Okey, terus dengan lagu-lagu penghibur supaya kita pengagama pukul 6:30 mati minan sana biata. Ibu bila kita ada mungkin ada kami yang nanti masih ada Abimuto baru mari masuk tempat kerja masih bayu sampai ramin. Terima kasih ingin masang WFM BD ya dengan dengan kita ada kami yang anu 4 1. Maknanya masa berlalu kita mesti mengumpat anu ada beran rima selung beranti kita hari nyambut anu gawai.

Sebungasi pun menegah. Dun Sarawak nyebenar RUU Perbekalan Tambahan 2025-2026. SLDB kanu berang masam projek penyekembang di tanah hak adat Bumiputra. Program penyekembang kapasiti usahawan rebis 190,000 an peserta Sian Utung. Atau pikiru nga repetudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Dun Sarawaknya benar rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2025-2026 seripas tok bahasa kari eritaru pada Menteri Beranja di dua Dato' Amar Douglas Ugambas Anwati. RUU ana neten ngan apung penambah beranja is rebis 26 juta ringgit. Pinta tambahan ana teban 5 sub-activity kaju petaru sub-sub-activity adibikuna beranja tambah. Ati do nyukong mada Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak anak nga penyenang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah. Sama nak di do jemenar, ina RUU Perbekalan Tambahan 2026 tanpa pindaan. Dato' Amar Douglas nerang nang kiang beranja tambah biasa 2026 teban perungun di poin taruh 2 taruh bilion ringgit. Pintah tambahan kedai sementara poin taruh 4 juta ringgit ke Opis Menteri Penyiaratus. Harparamin ngah perintah kawasan. Stadion 100 juta ringgit dog nita ka Opis Menteri Utility ngah Telekomunikasi. 20 juta ringgit yang pengatur ngah penyesua dalam Sukma Selangor ka 92 juta ringgit yang penyesua para Sukma. Adi dog lulus ke usul resolusi anggaran beranja penyekembang tambahan pertama 2026 perungun 300 juta ringgit. Perintah teban berang masam projek penyekembang sama 50 juta ringgit yang kerja tindak balas kecemasan baik pula infrastruktur ratus ada rusak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar kidanang RUU Perbekalan Tambahan ana terjemenar pada ADUN. Lembaga Pemaju Tanah Sarawak SLDB kanu berang masam projek penyekembang adi teban 1,247.02 hektar tanah hak adat Bumiputra NCR Dindi Abang Reis. Gapit Menteri Industri Pengumuman, Komuniti ngah Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kedanang. Projek ana pibarat kerja perumputan sawit di Pendanum ngah Pakan berkensok projek perumputok di Sri Aman, Pakan, Kapit nga lubuk antu. SLDB agiga kanu projek perun kupi di Semenjan semerahan nga Sri Aman yang negap dengan pita komuniti di kawasan Sepak Pasar. Stadion ana 275.5 hektar tanah individu dognya kembang di ribu seksyen simamai kanun tanah negeri yang perun butan sawit di kampung Teh Mukah di teban 196 peserta. Sekedati menting pemite dok terima so kawasan Dun Meluan ngana ayuh ngejak Tuan Dapur Tanah taban pemite ngera ke SLDB. Ayuh kedati nganam penyekin Adun Meluan Dato' Roland Duat Cubin. 1,500 pripundi program penyekembang kapasiti usahawan dekenu Dindi Abang Reis setekat tipuh atur pemangsa Malaysia di Semendua. Gapit Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri Nga Pelaburan Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh Kidanang, projek ana nyebagai kerja dagang mikro SID ka sedang meti RBSI di Sepak Pasar. Pemansang ana dongatur di ribu jawatan kuasa penyelarasan penyekembang tugas dagang Sarawak SEDCC hati ringin utung ka 190,220 pemain an peserta. Yen gadung betung saman kerian terupat program tukenu wadi teban penyesua 1,650 an peserta. Hari 6, penyekan adun kerian, Friday, Bolik. Hubungan udara antarabangsa berjudul negap saman perhati potensi pemandu beran antarabangsa Radus Kamiri. Gapit Menteri Pengakut Udara Ngadaya, Dato' Dr. Jarib Susil Kedanang, berita reis, online lipat urus biasa syarikat beran dengan kerjasama Malaysia Airports Holding Berhad
Lembaga Kerja Negeri Sarawak dengan agensi Adi Bipawet. Insentif menegak dunia dia ke syarikat Beren yang kuka laluan antarabangsa Adi Bau. Kedai rebate charge barang Beren, pinurung pemasaran dengan promosi bersama saman pimudah gaya Adi Beken. Air Borneo awan ke perhati laluan komersial berkait dengan miri di parat sok plan rangkaian ini. Tipe ada sama hubungan di asah Kuching, Sibu, Bintulu dengan miri. Dongian penumpu ngakakat akses saman integrasi ekonomi di Sarawak. Syarikat Beren dicakap pigro operasi ngasuku aditarus sewa 2027. Ayah kena hati nganam penyikin adun pujut Adam Yi Siu Sang. Penyimpan logistik kedak faktor bas menurung ramah dokter ke komuniti Adin Rat Susah Uba. Gapit Menteri Penyikaman Kaum Dayung, anak-anak dan penyenang komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam Kitanang kiang bot operasi debaga ngana video dogna tundu operasi nyeramat ke Mindah Daratus ke pusat Mindah sementara. Bipawat ngana operasi kebajikan masyarakat bersama jawatan kuasa Nurak Susah Ong Bahagian ngagadung kanu kudu-kudu rakah proaktif. Kedai program latih amal ke simulasi di Sibu, Kuching, Ngabintulu berkonsol nyedia bekalan pinguman barang asas sama netap depo mini. Ayah kita nanti nganam penyikin adun macan Ellen Sideng Ramong. Nisbah doktor di Sarawak dikati di kadar ni banding 500 simung kri. Ngapit Menteri Penyiar Ratus, Harpramin Ngaprita Kawasan, Dato' Michael Tiang Kidanang. Agi 5,200 tarpumaingan jawatan Dr. Adi Bayu dongisi di Risati. Perintah awan nyerse isu hati ngabituku tunak sistem adi dopakai pada Opis Menteri Penyihat. Tipe adi sama pengkhidmatan penyihat sepak pasar dan lengkap sokerja kartu taka klinik penyihat pibayah khidmat klinik bergerak nga Dr. Udara saman inisiatif penyekutung tugas. 176 fasiliti penyihat di Sarawak menegak pakai digital so sistem pengurusan digital aplikasi cloud ke prepubat fasiliti dingin babo dalam senarai idar. Ainam penyikan adun bawang asan Dato' Sri Wong Sun Ko. Pat projek penyikambang di Dun Telian dalam proses reka bentuk kejuruteraan. Projek menjaga do tender di suku Adipat Sawati. Gapit Menteri di Opis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kedanang kada so projek ana ina cadangan dai pasar bersepadu muka ngapi muda sokongan dai Anjung Ria Senaga projek Medan Selera Kaladana muka ngat tebingan muka stadana projek tak tanah rarak di tebingan batang muka di asah sungai Penakup ngat sungai Telian nyecaka kemas bulan April sewa 2020. Selepas proses tender dogmata disawati, projek ana jaka do pigru sepenuhi di suku Adi Semengas sewa 2020. Ayah nam penyikin so adun telian Royston Valentine. Katu takah aran so biawak ke kampung Kandai Madin bipawat nga aran tanah ke batu hembu semong di kilometer. Ngapit Menteri Infrastruktur nga penyikambang pelabuhan Dato' Aidil Larivo Kidanang aranana redoktar dibayar 6 meter tunak spesifikasi Opis Kejaraya JKR R1. Ati saman masang sistem parit, trispin saman pengakasaran. Projek ini jaka teban ongkos perungun 77 juta ringgit. Opis Menteri Pemaju Kawasan Kampung ga wilayah menjemenar projek ini diribu rolling plan nomor 4 atur pembangsang Malaysia Adi Semendua. Ainam penyikin so adun opar Billy Sujang.

pejuang sesi perbahasan depan usul penghargaan Tun Dr. PMU Penganang yang di-Pertua Negeri Sarawak. Adun Meluan Roland Dua Cubin nyukong penuh rakan perintah RIS Pederas Penyekemang Sepak Pasar Saman Infrastruktur Asas emite kududu projek nyamung grid elektrik ke remin petang dong naingat serikat kasi. Meluan lagi potensi jadi hub kimiang moden Sarawak pakai teknologi pintar drone kimiang ngap penyekemang agropark. Sama untuk cadang, ina penyekembang tanah hak adat Bumi Putra berkelompok. Pusat nguruk asir kimiang sama kuka arantia adi bauh yang pada tegap tinggi ekonomi ngera adi betiak sid. Ayah namanang baga sekura di Meluan, babo berguna untuk katu takah ngan itu anak sekura sepak pasar dedok tinggi di penyeberaja ngera. Stadana adun Tanjung Batu, Johnny Panggidanang, pelan bas mitigasi ubat di Bintulu biguna dong ubah kai do masang ngirse isu ubat di Tipetui. Ubat baga di bulan Februari 2025 benar teban penyarap ke komuniti adi merusak buat reta. Baga ngera gibaba gapang tipe pengujian bangat setegah teru kawasan ngera apu. Pelan bas dok cadana patut kiberat kapasiti saliran ngurus sistem parit ke sungi impak pengubah gaya andu sistem amaran awar saman tugas biasa agensi. Penyekembangan dibeken, National Geographic Learning remansang ni penerbitan khas di bau pasal pengubah iklim di Sarawak. Pengarah kanan National Geographic Learning, Michael Cahill Kidanang, ati tinggal raka Sarawak nura penyemar pengubah iklim so peralihan tenaga nga ekonomi bau. Edisi adi semua sudah teban kajian kes, penyereda pasal jaga Abang Tarun. Agiran sate di media selepas berdapat dengan Premier Sarawak. Tiap projek inovasi di Dog Nyekembang pada pita kawam diguna Dog Nyebake. Dong kod penyengasi i saman dog dokumentasi dengan piterang. Setiap usaha Persekutuan Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan Kidanang, hati dengan kirin pemujur nini projek ke rakyat. Fokus bas inovasi pita awam dada peruah idea bau. Baik kirin semungki rakyat terima penyutung radus so inovasi yana. Idea in projek inovasi menaga dah rek dah nyedia pada pihak adi sambu ada. Baik itu menjawab bersama pekerja awam kerana tu perkhidmatan ke rakyat dah nama kenal. Ayah kita nanti tiba meet up convention kumpulan inovatif dan kreatif takat opis agensi Persekutuan Sarawak di Kuching.

Ngaku masakah, aku perbahasa pun boleh. Dun Sarawak yang benar, RUU Perbekalan Tambahan 2025-2026. SLDB akan berang masam projek penyekembang di tanah hak adat Bumi Putera. Program penyekembang kapasiti usahawan rebis 100 sementara ribuan peserta sian utung. Anak kasat idawi agak ada yang menyusun pada Nur Akila Arba'in so section berita awal semasa ada yang kucing selamat semendul ke salam Malaysia Madani.

Ada lagu Wasu, Roland Lias, lagu kanan Bujang, Slow and Steady. Lebih kurang dah, Pri, Bina Langgan, Bukul, Ijo, Kemianu. Puji Mati Agai, Bina Sena, Bukar, Rosadu, Rapat, Rokatu. Selamat bagi yang boleh kita ada jaga anda kami Anu Siti ataupun ada boleh kita ada masa yang lagi kaya payang kesakunan anda pitak abu kita. Terima kasih kita masang YFM The Year dengan kita ada kami Anu

Selaku Dulu Salam Malaysia Madani Semangat Nanti Pun Pun Tun Sarawak Lulus RUU Tama Belanja 2025-2026 SLDB Menahi Projek Pemancang The Tanah Hak Adat Bumi Putra. Program Pemancang Kapasiti Dagang Lebih 100 Mengtaruh Ribu Peserta Dapat Tunggu. Kami anu bersama dengan aku Brian Jangan dari The Community Musuh YFM Media.

Dun Sarawak lulus Peramu Undang-Undang RUU Utama Belanja 2025-2026. Rimpas dibaca kali ketaruh pada Menteri Kewangan Kedua Dato' Amar Douglas Uga Embas Anuti. RUU bertuju dengan sedia tambah belanja negeri lebih 26 juta ringgit. Tambah belanja yang lebih terpenuhi sub-aktiviti dengan juh perutaru sub-sub-aktiviti demi guna tambah belanja. RUU Dok Sukong, Menteri Pemancang Dayung, anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah. Dun Sarawak lulus RUU Tambah Belanja 2026 dengan anyap pengubah. Dato' Amar Douglas menang tambah belanja biasa 2026 seninca ni poin taruh 2 taruh bilion ringgit. Tambah bajet seninca semeng taruh poin taruh 4 juta ringgit dengan Dok Jugon Neg Opis Menteri Penyihat Peramin dengan Perintah Tempatan. 100 juta ringgit. Juga Neg Opis Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi. 20 juta ringgit dengan penyedia Suwe de Sukma Selangor dengan semeng 2 juta ringgit dengan Para Sukma. Lulus usul resolusi anggar belanja pemancang tambahan pertama 2026. Kahit 100 berpundi juta ringgit irataban Neg Komiti Tambah Belanja. Belanja retinan guna projek pemancang seninci 50 juta ringgit dengan kerja tindak balas kecemasan ngeripe infrastruktur ratus derosak. Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Wang Nasar menang RUU utama belanja lulus dengan Dok Sukong semua adun. Pisilung sesi soal jawab. Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, SLDB, menahi macam projek pemancang di kawasan 1,247.02 hektar dan Tanah Hak Adat Miputra NCR di negeri T. Gapit Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang projek mempuruh sawit di pendanum dengan pakan. Projek puruh petuk dan Sri Aman pakan kapit dengan lubuk antu. SLDB ngunah projek puruh kupi dan semunyan semerahan dengan Sri Aman dengan nama pincun inyaratus di kawasan ti. 275 pentaruh 5 hektar tanah individu buka dengan seksyen semumahi kanun tanah negeri dengan tinan puruh sawit di kampung Teh Muka bersama 106 peserta. Tuan Ketina hanya peminta terima masuk kawasan Dun Meluan dengan meminta inya ampu tanah ngunah peminta neg SLDB. Nenyaut Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin. 1,200 priperuni program pemancang kapasiti pedagang dan negeri ti timpu rancangan Malaysia semua. Gapit Menteri Perdagangan Jabangsa Industri dan Pelaburan Dato' Dr. Malcolm Musim Lamo menang 7 program nulung pedagang mikro icuk dengan sederhana berkembang di kawasan Sepa Pasar. Program berselaras pada Komiti Penyelaras Pemancang Pedagang Sarawak SEDC. Tinggal ban penguntung dari 100,220 perumahi peserta. Bagian betong, kibarat krian ada taruh perumpat program dan tunah bersama 1,650 peserta. Nenyaut adun krian Friday Beli. Langkah negap penyambung segantung anca bangsa seninca perhati operasi dengan potensi pemandu bilon anca bangsa terus negmiri. Gapit Menteri Pengangkut Segantung dengan Jaran Dayuh Dato' Dr. Jirib Susil menang perintah negeri berunding bersama Kompeni Bilon dan kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, Lembaga Penemui Sarawak dengan agensi-agensi berkait. Insentif ada juga di Kompeni Bilon dengan perancang Kompeni sedia pemenu Bilon Anca Bangsa di tempat-tempat bau. Insentif seninci rebate charge padang bilon, bantuan pemasaran serta promosi bersama dengan langkah-langkah beken. Air Borneo perhati laluan komersial miri jaji tingah perancangan rengkayan. Numpu nak penyambung ancah Kuching, Sibu, Bintulu dengan miri dengan nama accessibility dengan integrasi ekonomi di Sarawak. Lalawan jangka bertagi tinan wang suku ketaruh 2027. Nenyaut adun pujut Adam Ye Siusang. Penyusah pengangkut jaji sebab lamat juga penolong untuk enyeratuh dan nampu ubah.
Gapit Menteri Pemancang Dayu nak Kenyah dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Muhammad Razif Sitam menang bot kai cukup. Bot tinan da operasi ngelamat dengan minah mangsa ubah nek pusat pindah sementara. Setegal ti Opis Pingkua Kau bersama Komiti Pengurusan Bencana Bahagian dengan Daerah minan langkah beken mengprogram latihan amal dengan simulasi da bahagian Sibu, Kuching, Bintulu selain sedia stok pemaan barang-barang asas dengan ngunah depo mini nenyaut adun macan Ellen Siden Gramong. Tiap ini orang doktor de Sarawak petugas de 500 mengprii orang. Gapit Menteri Pian Ratus beramin dengan perintah tempatan Dato Michael Tiang menang 5,200 taruh permahi jawatan kosong Dr. Bayu Nisi de Sarawak. Perintah masih ngelesi penyusah minan garis atur dan tetap pada Opis Menteri Penyihat. Perkhidmatan penyihat kawasan pasar dog pinagu lagi uang pigatuh tarap klinik penyihat piluas perkhidmatan klinik bergerak Doktor Udara dengan dibagi tugas lebih tersusun. 176 fasiliti penyihat di Sarawak meminan sistem pengurusan penyimpan data atau CCMS pre-perempat fasiliti masih di senarai ngampan. Nenyaut adun bawak asan Dato' Sri Wong Sunko. Empat projek pemancang de Dun Telian masih de peringkat reka bentuk kejuruteraan. Projek jangka peluah tena de suku keempat Sawati. Gapit Menteri Dapis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menang cadang projek ngunah pasar bersepadu muka dengan bekas sokongan ngunah Anjung Ria Senaga, Medan Selera Kaladana Muka dengan Tebingan Muka. Cadang projek ngawal pantai petanak De Ruruh masih de peringkat ngunah jajaran dengan reka bentuk tena jangka peluah wang suku keempat Sawati. Projek pindahan rabing tabing rubuh de batang muka anca sungai penakup dengan sungai Telian jangka siap bulan 4 2020 mahi. Wang ubah proses kerja tena Sawati projek era teguru de suku Sebungas Sobau. Projek tunah abis tempoh 24 bulan dengan jangka siap de suku Sebungas 2020. Nenyaut adun Telian Royston Belentain. Pigatuh taraf jalan masuk biawak ne kampung kedai serinca jalan tanah dengan batu kamu semengni kilometer. Gapit Menteri Infrastruktur dan Pemancang Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo menang projek ti taraf jalan de luas 6 meter. Ngajar spekasi JKR. Ti kiberet ngunah sistem parik kalbet dengan pekekas jalan mengpapan tanda lampu jalan dengan debeken. Projek tunah menan ungkos 77 juta ringgit. Projek lulus pada Opis Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Darungan Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-2 menyaut adun Opar Billy Sujang.

Oh, ya, semoga jumpa nanti Papa Kau lagi ke menu. Senang lagi lagu penghibur kita ada kami nanti. Lagu masuk Face Band dengan Mumu Layung Kuala. Penghibur Black Tide bersama Rami dan kami nanti. Menu 4, 4 dan 2, 5, 2, 2,

Oi, lagu masu Chris McKenzie, lagu dia berkenaan Ben Alia. Ngibur bila kita ada sama dengan Mia. Lagu ya segmen ngancang putih kita akan berada di Menu Anu Umpang. Menika perancangan ada pun atur gawai, pengirami gawai kita ada suat ini. Ada tinggal-tinggal kampung dia padaku jaga dengan atur pengirami gawai. Ada tiguru masu anu enam minggu di jauh itu. Ada lagi ada tiguru ngatur masu taruh puru anu buram. Lagi ada ngatur ni anu buran. Okey, jadi lebih pun aku dah abi ya segmen ngancang betul kita ada kami yang nanti aku masuk di Viper Joget Bujang nanti. Jadi kawan pagi ketika kita

ke lagu joget nak tangi pur awang. Ya, sama-sama kita ada community ngibur awang, ngibur aseng kita. Supaya kita rimpu rami de kami anu setia. Okey, sebuah kita nyaw tanda naga pengantin ke anu kita ada naga pelabur apis yang Metrologi Malaysia de anu ti bertagi masa pukul 4 ke menu jurnya. Ya, kami nanti semua bahagian gegayaan itu pagu sementara terpengaruh itu dengan jaga berpagi itu pagi ada hujan de serike sibu kapit bintulu miri dengan de limbang dengan laut bergembang datu 0.5 naga ini meter angin mengumumai selaju semuang naga 20 km jam dengan pemaras nanti 24 darjah Celsius naga taruh 24

indah kami nanti kita ada berjanji dengan pelatingan kita berjanji ala luar berjanji dengan panpei ataupun berjanji arah ngajung pelatingan kita dalam min ya, kamu berjanji kita berjanji tinggal janji ya korang nyeluk ngibur bila kita ada kami nanti dengan lagu-lagu penghibur duduk kesedia kita jadi pada dengan kita danyikan dan menikahi peluang lagu gawai bayu ya nanti ya sebelum panduburan pagi pula ya pagi tiga pagi sebelum ribu panduburan lagu gawai ya ada peluang ya dapat peluang tiga masuk andu pagi.

0: bertemu lagi diri boh program kata dirinya. Ingat kita di channel 106.1 dari kawasan Kuching di Serian, 101.7 kawasan Serian. Jadi kata dirinya didengar di radio pukul 8 malam tiap hari Kamis boh. Jadi kualah selamat bertemu lagi diri de. Selamat bertemu lagi dengan kami dua nyan. Nah, berita diri tua Kampung Madin.
1: Selamat bertemu. Terima kasih ke RTM terutama itu merongan diri. Mari diperuntukkan masa ruang ke dalam RTM. Terbatu berita. Dan memang syukur.
0: Kualah. Tapi kalau dengar radio boleh dengar ya di Kuching. Ha? Ataupun di Londok naun. Di channel 106.1 di Serian 101.7 ha? Ataupun make telefon make RTM klik RTM klik make telefon anyaman lagi kualah bertemu lagi diri atne dan program kata dirinya kan ya jadi pakaran mak di kami sabut kan ya pasal di narang
1: kelakaran pasal narang lah pada
0: kelakaran pasal narang au nyan program dari yang paling kaya lah mundi selaku disebut narang dan mayaratia narang jadi ke di bercerita pasal narang senapat kua aku mau maca setik dan pada mbubnya lah macam kata di selaku au mai kita ampani dengar ya dengar kalau orang anak panen dengar ya dengar juga jadi kenya salah batolan boh mai kita antuha-tuha pataki dengan ya munye Auo kaban kita amarati, nahui nabanan ngiringan, nintingan nyejengan ngaraduan, ambawah bakar raja, kita salako empat dimai pun muih, empat dimai asal kita, asal usul kita, nian kunato nyaru nyampitak kita, an empat di tanah bantanan, empat di sungai tangket, nyarongkop singkawang kita baik, empat di sungai baning kita baik, au empat di tanah air biawak kita baik. Au empat di poe kita baik. Au empat di sebako kita baik. Empat di sebako mancar sawak janyek kita baik. Au empat di serayan bukit ladan duriat nondo kita baik. Au empat di sabiris dango batu kiawar bukit bintangor kita baik. Au empat di sedamak batu bide bampar kita baik. Au kita an empat di bukit tinggi tajur anu. Anuga kita ngampat di semua pelosok negari diri salaku. Hanya anuga aku maba mamang nyaru nyampado kita. Ampane ngiringan nyuritaan semua pakara kadeknya. Muih jaji kebaikan diri semua. Bakusi pendapat ngan buah pikiran. Lalu jaji pakat bayar diri. Ngintasi ngarantui dunia ambaisa, anak baisai intasan. Batuk barasit badahap sabaya diri dangar. Basindir baude basaung sabaya di narenyengan. Au kadek diri duduk sabaya babah kadek diri sabaya tinggi. Ame diri kainungan, kaumpongan, katingan. Minta diri sabaya maju, bajaya ngenurak kehadapan. Kalau nyaat tumak diumpatan badiri. Kalau nyaanyut disambar. Kalau nyetingap disapmi. Kalau nyalalai disadari, kalau nyatidur digunaki, mun rabah diumpatan biar diri melagok matok. Au nyan kayagi diri sebaya-baya, baru upm, baru kup baru uk, membaca bamang. Ngago pakat baya ambato, ang sinunuh sebaya diri. Lalu jajilah diri, ya alu terbang tinggi, ke angit bajinjaro. Licinnya ya batang bamat buatnya ayat taur bengkok batang pinang ngocoragi pakat bayar dirinya saatnya jaji dingin sajuk salase selamat nyaman tarigas jaji raya jaji ramuh baruat barampeh masak bainuk banir panel ame diri rere ame diri kainungan daung sinaka udas au kita anjubata pale kampas nibuk mengaris pake kiramat aik tanah nganyaga diri manusia atang batu atang banar kita nabanan untuk tuah sak kami cukup pakai jak ngan makanan kami meak ngari mihara manok ya burung kayuara mihara enyeknya babon kepamapar Bauma muih padi ngagok duit masak nyenok aik ke batangan. Bagagok masak namu tapukat tamuan. Minta diri dijauhi dari semua jukut nan jahat angaro ngarusak. Ame kita jaji roho, jaji jantek, ame kita jaji kacuit, ame kita jaji dunut kutuk kaya, burak roh tingagor, buak buruk mam. Au nyanagi aku ngampar bide, nutung kulita ngantar topong, timaku rokok sadiri duduk basela, baru pakat baya an repu ngan sinunuh, saknya ngatangan untuk ngatangan tuah jaji bala manang, nyaman diri bainuk mbataduh. Mayanya layo ayap disaruk puang. Mayanya buta dibuka matai suruhnya nanang. Mayanya mbanga suruhnya anangar. An bebek suruhnya bakata. Angengkok kaut suruhnya abajan. Saruk semangate amenya mancaido. Amenya ya belao. Amenya kaupaan ketika rebanta kubu rumah tangae. Mihara nyek nyaya bon kemambar, mihara manok ya burung kayuara. Bagoknya amuih duit, baumanya amuih padi, baki babini banyak anak, bawah bakaraja amuih untuk tuah an balimpah. Kwa singkap kita. Jadi ya kualah kata-kata dirinya, sebab di nama lagi mau gawe, tadi nyabut jukut karena kani Allah pasal narang. Jadi aku minta tuah kampung Madin doh narangan damia. Tujuan naraknya kami di mau narak.
1: Oke, terima kasih banyak juga baca bamangi ngotai ali nangarnya nyarang ku kami jukut asal diri mepelusuk nagari salaku empat di jukung kau jukung tasusun. Terima kasih cikgu anak pane ku ngiringan nganean ngatur ya sampai bane narak diri salaku dah di buat secara resmi kan ya di peringkat Londo daerah Londo. Dah acara resmi bukan saja selaku ngenawi bahkan bangsa-bangsa serumpun raro dan bidayu-bidayu lain di sekitar lunduk Pudanawi dan merati narak bab narak dah jadi upacara resmi peringkat daerah lunduk. Jadi satu identiti juga cegua naraknya bab bangsa lain bidayu lain anak narak ya jadi selaku naro ada naraknya. Rara walaupunnya ada lainan sikit dari bahasa tapi dari segi budaya ada persamaan ada juga ansabaya dengan kerajaan kayak kata yang lain kai. Jadi naraknya dianjurkan oleh jajak warisan akan diadakan pada 4 hari bulan Jun 2026 nian. Dah sah langkah akan direkan ataupun dilakukan oleh sendiri sebagai masyarakat selaku amba minat mau nanang ada juga terlibat sama hasil KMKK dan ahli-ahli jejak warisan 4 hari buat Jun 2026 nian jakado ini cikgu.
0: Oke, terima kasih penerangan ringkas kotai pasal narak lah. Jadi naraknya adalah acara angkahe diri selaku di londoknya ngadaatnya. Jadi kalau naraknya disebut naraknya kalau bahasa Malaysia disebut pararakan lah.
1: Pararakan.
0: Kalau di Nalu Nangar kalau gawe tiap tahun macam di Sarawak niti daun dapno iban jadi. Tapi di naraknya khas untuk diri selaku di Londo lah dengan terlibat. Sampai-sampai yang terlibat dap narak di selakonya adalah semua kampung selaku penduduk kampung selaku dengan rala di dalam Londo. Jadi aku dengar tahunnya ndak naraknya jawatan kuasa ataupun komite naraknya akan mabau gak lah macam DDE kan ya tahunnya akan dilibat dengan di BNA lagi mana jadi kalau masuk sabut di BNA nya tak masuk jago juga lah masuk narak dengan dirinya. Jadi terima kasih ke jawatan kuasa ataupun komite nubuhan menjawat aktiviti naraknya karena dah di muka lagi lebar lagi pintu di maba di BNA. Jadi narak taikan aktiviti utama selaku dalam aktiviti tahunane. Jadi tadi dinyabut antalibatnya lah memang semua kampung di selaku kampung lara di daerah Londo. Jadi yang orang yang penting dalam urusan naraknya adalah ketua-ketua kaum seperti pemanca, penghulu, ketua-ketua kampung desa
1: Kongan. Terlibat sama.
0: Kerjasama. Jadi dalam acara naraknya Jadi keke Madin teh dia dah nampat 4000 jun tau.
1: Oh, 4006.
0: 4006
1: 2026. Dah tak gawe di waktu ko.
0: Lepas gawe. Betul lah naraknya ndame tujuan narak diri narak ada satu gi are kalau urak naraknya dia berterima kasih lah. Dah pas kan bahasa sepanjang tahun ni bau ma bertahun ka bahani ndame dah muih padi jadi nyaru semangat padi. Nyaru semangat padi supaya nyame layo lah. Nya ame layo supaya kak kuah, kak narang, kak bagawe kan diri akan bauma batahut merahu.
1: Alah, jadi kau tadi,
0: diri berterima kasih dengan nenek kuah. Jadi ingat nah, aku rasa senapat diri naraknya, senapat aktiviti naraknya, ada aktiviti diadakan di kampung Selako. Ya kuah basansam, aku ngira.
1: Basansam.
0: Basansam dulu, lepas basansam baru gawe padilah. Kau padi yang sabarkan dia. Namanya pasca ataupun giare jadi sabut ngarantika
1: ngarantika
0: kak ngarantika dari buruk bagawe lah gawe padi gawe ngebayan kena disabut dahabut gawe daya jadi kalau tay dari entai bauma batahun dari minta barakat hasil muih padi minta rastu lagi ke jubata diri kat dibata aja selakolah. Dibata
1: beri
0: ka Tuhan an bauma tahu tentai. Jadi kak ku adri main di nan batambo bauma gi supaya padi diri batu kala bauma kala mih padi lagi. Jadi ku tai senapat narak ni basansam dan mel te basansam bapantang ku.
1: Balala jadi diri selako ada juga nyebut ya basansam.
0: Basansam. Kalau bahasa Malaysia bapantang aja tau. Nak mih kawar sama dua mam sehari bau. Dua mam sehari. Jadi lepas ku perlu hadiri tai rantika. Jadi sansam nyan madamnya mulai acara diri mau bagawe. Acara di mau bagawe. Jadi
1: biasa basansam yang dibuat seluruh kampung Selako ge de bau.
0: Serantak. Jadi narak tai narangan oleh Madin, keke Madin, tahu puluh Jun. Tapi apa naraknya reti? Narak teparakan. Jadi biasa naraknya kan barami-rami dari ampus. Majan paha giare.
1: Oh giare mana pada memutu nangka majan paha.
0: Dari kampung ke kampung. Singgah ke kampung. Kalau kampung dia giare aku ingat. Narak empat mula di kampung Poe. Bamam kesarayan ampus ke Jangkar. Singgah bamamnya. Jadi naraknya singgah kadi ke kampung-kampung an masih de magi are make adat di Selako lah.
1: Allah make adat Selako.
0: Ada bapa bentak, bapa buisan, bapa make jari are ba. Bapa make ada make ya. Bantak atau bapa buisan untuk singgah di ko. Jadi diri kan dia pun masih lah. Para kan narak ngot tai tahunnya mai mulai ikan ya Marin.
1: Dapat tukar tahun lepas mulai di guna ataupun rumah adat biawak tahunnya guna ngare kabar ninggal dah. Batukar lagi mula di Sabako habis ke biawak. Jadi nyaruhi kampung-kampung Selako lah. Dan pada kuah dan pajanannya ada mapadah dulu ke anek diri kan anek diri ada tukang adat diri. Mula bajat nak bapada do mupuk bajat cara banek lah atas bantuan juga tidak polis trafik membantu lah jadi ada pertandingan juga kereta berhias mengikut cara tradisi diri lah narara Selako terbuka siapa yang mau jadi hiasan geris hari nanggung dan ada juga hadiah he ku dengar yang terima kasih juga ke YB tempatan diri an mari sokongan ataupun mari biaya aja orang ongkosnya bab menjat upacara naraknya bab make belanja cukup banyak juga aku dengar jadi kalau dah naraknya berlaku kerjasama sama peringkat kampung jadi ubaraklah pada hari ko dari mupuk apa di sebaku rami-rami jangan cacara terkawal sampai singgah kami ada pabisan kami di Seranir pun disinggahi juga jadi ya kalau nyatai ada tarian atau kuang naraknya, ada pengikutnya juga, ada pemain musik. Saya ikut Sababaya an naraknya, Sababaya ampus ke sampai masuk ke Sempang Biawak, ampus ke Pasir Tengah, kebisan Pasir Tengah ataupun Pasir Jediri ke kau ampus. Dapat sama ampus bab maraga kenek, tapi ampus juga masuk tolin. masuk di Tanjam, kabe ane ke Pasir, terus ke beak di ke ngabisatnya lah dari Ngamuk Surabaya. Dan di tempat-tempat di Jingahiknya pun ada juga yang mari minuman juga lah. Macam orang nyocok makan, makan tumpi, poe, ada di nyadiat juga oleh tiap-tiap kampung di Mayan di Jingahik kok cikgu.
0: Oh, jadi mula di kampung Sebako tau. Pongkote ka kampung Biawak. Jadi empat di kampung Sebako sampai ke Biawak dah masa saat tangan nari kali ko.
1: Au amo tangan nari ikut bajat nak bagaut ba.
0: Bajat nak bagaut aji. Dah memperanakan naraknya entai. Ada music au music
1: au menyanyikan sepanjang Maraga.
0: Sepanjang Maraga an tukang tari tarang pun ada juga lah.
1: Oh, ada. Nah,
0: jadi diiringi dengan muzik lah teh lah.
1: Muzik tarang. Tradisi, muzik tarang.
0: Muzik tradisi, muzik tarang. Jadi nyabut tai ada lap naraknya ada batanding. Batanding mea kereta barias.
1: Oh, barias.
0: Mea kata barias jadi salako teh hai. Kereta di mariasi lah.
1: Mariasi.
0: Mariasi
1: kereta. Mariasi cara tradisi, bukan mariasi cara modern kau.
0: Mariasi secara tradisi. Jadi dari mana ada melori kau majuku-juku tradisi lah seperti ayaman, tikar, tikar, bangkat, baku, inge, kemesti modal.
1: Jadi, jadi kaki sarat ada juga.
0: Sarat, jadi alat musik di selaku pun ada juga dipakai.
1: Pakaian pun pakaian tradisi juga dipakai waktu itu.
0: Jadi semua peserta ataupun semua di hapus narang gua mestilah make pakaian tradisi asli di selaku wau.
1: Oh, sidi.
0: Kalau nyarara make pakaian rara selaku, make pakaian selaku. Au main ngatang bahasa lain muih masukkan.
1: Muih masuk. Nak jagoi pun muih bab dibe dijemput tai.
0: Tapi ya kena ko make pakaian jagoi. Jadi naraknya adalah acara rasmi. Mungkin nama dimasukkan dalam acara pelancongan di peringkat daerah Londo kalau. Jadi angatak kalau bukannya aja orang selaku di Londo mungkin rami gua atak empat di Kuching kena empat di Mai-Mai mungkin empat di Semenanjung pun ada anak ada beritanya lah. Jadi main dari Anangan dan Nahwi dirinya mau narang batak-bataki dengan lah main dari Semenanjung bataki ayuh ke Semenanjung main ke Sabah bataki ke Sabah Kemiri Kalembang ke Bintulu ke Kasibu cuma puak ngau Sabah ku empat hari buat masih
1: hari suasana gawe juga
0: suasana apa? Gawe haji anak salah ngarami program diri naraknya bukannya setiap tahun setahun sekali jadi jukutnya bukannya namanya dengadaan olo-olo nyan adalah program macam disebut dekan ya rasmi lah
1: alas
0: rasmi sebab semua metai antalibat pun urang-urang rasmi macam KMKK ketua kaum ketua masyarakat diri terlibat masukkan YB diri KK Made nyerahat nah nangarat tai nangar tai ya matak ada mea pakarannya adalah semua empat bantuan daripada YB diri Tuan Billy Sujang lah YB,
1: terima kasih gak kaya lah
0: Tuan YB N1 Opar Tuan Billy Sujang karena dapat ngadaan mari belanja lah diri selaku ongkos ngadaan naraknya jadi di matakat nanti bermulai di Sebako jadi berakhir di kampung Biawak jadi sepanjang perjalanan kau di ada semah singgah-singgah ke kampung
1: ada singgah-singgah
0: kampung
1: main ada rumah adat lah
0: ada rumah adat singgah jadi pengujungnya ada bakomo di dewan kampung Biawak di kuas acara panutupane YB jadi semua yang ngatak ngakan di barik makan kali au.
1: Tetap unang di bari makan ka urang ngarami.
0: Di ko agi ada sambutan kala sambutan ngantarian tradisi di selaku. Mungkin ada mame daripada kampung-kampung. Bukannya setiap kampung aja mungkin padi kampung Biawak, kampung Serayan kayaknya
1: kampung Merara. Poe dak siru.
0: Poe kayaknya ada
1: sendiri.
0: Ada pasambahan. Aji cara makan pun kala secara makan secara tradisi diri selaku makan katopan kali au. Makan katopan mereka tua katua orang bapangkat-pangkat makan ke atas apar.
1: Macam tahun lepas makan ke atas apar lah di Selain Baru.
0: Kami banyak makan ke atas topan. Jadi kau secara aturan diri makan di selaku. Narak masihnya diulang lagi naraknya. Damai akan dari narak, tadi dah matakan lah. Selepas diri bahannya, terima kasih kajibata diri karena dah muhipadi ataupun dah urusan di setahun ku
1: dah selamat
0: sama ya urusan
1: padi tahun. Pun dah komos
0: ke rumah jadi di pun dah mau berma tahun barahu lagi nyakuanya jadi ingat kita jadi narang tahunian pada 4 hari bulan Jun 2026 petak-petaki banyak mungkin pakara lagi ini sabut dah mau sambut sebaya dah naraknya lah dah macara naraknya antai tarian mungkin ada juga antai makan-makan secara tradisi akak ku dia akan nangar namanya jari urak nanang pakaian ri selaku pakaian ri rara jamai pakaian asli waktunya lah diri main ada baju makailah baju pakaian tradisi diri amailah make pakaian biasa au supaya megariat tradisi asli dirinya mai kemen
1: au nangga batul ko bukan saja di pakaian kagum satu identiti diri urang ngenali diri dari segi pakaian diri dari segi demnya ko lagu-lagu diri tarian persembahan samui kacamikan suku diri bangsa diri bapurang kananang oh jaya jadi aku percaya waktu ku anak ke bukannya bangsa diri sorak ngatak urang padi mamai bangsa lain pun atak makin wartawan batangani juga ingin buat liputan buat laporan nih jadi pada ku juga pasat-pasat nih gak diri sampai mau ampus-ampus jadi disiplin di semasa nih aku rasa penting juga maupun disiplin semasa di pabisan, masa di Maraga, ameau ane uga bondet cerita unang yang anak batu. Kalau cas pun ya uga cas pada riko identiti diri ane an rami ketua-ketua masyarakat, ketua kaum diri badaat ni tolen. Jadi diri terdedah pada waktu ku cara kelakuan diri selaku ngandara hasi ndak jago masuk uga melalui DBNA jadi jaga tingkah laku diri pada ku batu-batu urak nanang urak ngambar mungkin ada terus ka FB terus mungkin ada laporan berita bangsa-bangsa lain jadi diri bangga memiliki kelainan daripada suku-suku lain jadi jaga sami'i lah ku bukan saja waktu narak memakaian tradisi kalau diri nyambut gawe di balai raya ataupun dalam dewan-dewan diri harus memakaian tradisi waktu ku di make pakaian-pakaian jakawa lah bini sesuai kalau ngaki ada tingkuk pakai tingkuk ada base pakai base jakawanya jadi ada semangat gawe, ada semangat kakitaan, ada semangat cintakan budaya diri, bukan saja dari segi bahasa, bahkan dari segi penampilan diri, olahan diri. Kalau batu orang tanang, oh jaya orang salaku, jaya orang raro, aku bangga. Ya kan bercerita bilanya puang ke Malaya, ke puang ke Sabah, ataupun ke luar negara. Jadi tersebarlah bangsa diri kotai, diri harus bangga kalau bukan diri naikkan dama prestasi diri ataupun budaya diri ketengahkan ya sapiagi. Terima kasih juga ke persatuan jejak warisan mengetengahkan barangnyan dah jadi satu kalender tahunan daerah Lunduk lah. Terima kasih juga pejabat daerah Manaran. Terima kasih juga badan-badan kerajaan amarik sumbangan UKAS ke pejabat daerah kecil sematan daerah Lunduk pun beri sumbangan beri izin pihak polis samui kerjasama aku percaya samui terlibat sama kalau anak terlibat sama anak berjaya naraknya seperti tahun-tahun yang udah dan banyak-banyak juga terima kasih kepada Tuan YB Billy anak Sujang mencetuskan idea mari nyan mengketengahkan nyan untuk di cara publik ataupun cara urang rami lah cikgu.
0: Okay. Terima kasih. Kuala tai jamai diri akan mengadakan narak nyan bukannya LGBT memang ya calang-calang sesuatu melambangkan budaya diri selaku jadi magarian lah magarian diri ke dunia nyan. Apabila di narang, orang lain datang, orang luar datang, mungkin luar-luar negara pun datang. Mungkin dia nanang budaya diri, nanang aktiviti dirinya. Jadi, salah cara langsung, magarian lah. Magarian budaya diri, magarian tradisi diri, magarian kesenian diri, budaya ramai budaya diri, pakaian diri, tekan tradisi diri, tarian diri, kesenian diri. Jadi nyan

0: diri waktu kalah menonjolat diri megarian diri supaya dirinya dapat oh
1: nak mesupat nak cegu
0: oh mesupat oh bila nanang ko ndak selaku kepadue nanang kepakaian kena oh ndak ko ndak rara oh ndak ko ndak jagoi kau nanang kan sebat sebat ko oh, laut ko iban ko kan
1: jadi
0: nudi selaku memang jago galah ame diri malu-malu ya kata orang waktu kualah di megarian mea angan ada nu diri bukatnyan pakara barahu pakara ama orang tua diri giare demen jadi orang kata tiada yang lama tiada yang baru jadi empat di ama empat di asalah jadi asal naraknyan susah nyebut tak ya udah ngape puluh tahun baru ada sakai narak jadi terima kasih lagi ke mea taika waibidri lah dapat ngidupan jukutnyan naraknyan acara dirinyan nyakualah kita menengar kata-kata kami nyan ingat batak-bataki acara narak pada 4 Jun selepas di gawe koga kita nengar anda selalu nengar bataki dengan nan kurang paham mungkin jarak nengar program kata dirinyan ingat tiap hari Kamis pukul 8 malam kalau buka radio kita di channel 106.1 diri di Kuching di Londoknyan. Maya kita angkasarian tai 1.1.7 tak ada serian ataupun make RTM klik make telefon nyaman lagi au nak payah buka radio.
1: Jelas lagi kau.
0: Jelas lagi make RTM klik. Jadi terima kasihlah ke semua ngan terlibat ngan naik kotai ngan aktiviti narak. Jadi juga terima kasih ke pihak RTM YMM Medayuh karena mereka dipeluang au.
1: Au sidi.
0: Dan programnya narangan perkara aktiviti diri sapati narak di Londo.
1: Au
0: Madin.
1: Au.
0: Ada lagi Madin.
1: Ya, terima kasih ke penerbit diri atas menarat mari ruang ka bahasa selaku kata diri dalam RTM. Terima kasih juga ke kita petak-petaki dengan supaya ceritanya anak habis di sia kita petaki bukan nejaknya ada kalau program-program lain pada hari yang sama hari Kamis pukul 8 malam di 106.1 bagian Kuching bagian Sarian 101.7 FM jadi ikuti. Terima kasih.
0: Kalah mai kita anangannya enggak ya mai kita kapan petaki kami, petaki yang kemadin. Kalau kita ada aktiviti buat lima ngambat tanamnya, kami akan ngataat nyeritaatnya dalam RTM-nya. Sebab kami mungkin minggu depan kami ada lagi, minggu depan ada lagi. Jadi kalau kita ada aktiviti mak batak di kampung di Maike, mau diceritakan ke dalam radio, petaki kami. Nahilah si Madin anakkunya. Ada ke kampung bercerita aja. Jadi ku aja empat di kaminya. Terima kasih lah lagi semua yang terlibat. Terima kasih RTM.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Okey, nanti kita bersama dengan di dengan program Kata Diri dengan satu dengan dua peluang pada Angelin Impor dapat kepin lagi untuk dengan jam bersama Wang Minggu Bau.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nyerayah Pikir, sama dengan kami di segmen Ngancang Pete YFM Bidaya Gerak Pisang.
0: Taruh perlu 4 minit tiba pukul lemahi bingar sanggilung dengan lagu-lagu penghibur kita sanggilung pukul perigi bingar semua sama dengan aku dah biasa segmen dengan cang putih kita 4 anu beranak 5 2026.

lagu masuk kumpulan Piranha, lagu berkenaan Beragam. Dengan dia lagu mesu Patrick Debeng Agogo yang senang taruh pro premier pukul mahi dengar. Lagu-lagu penghibur dan hibur kita ada masa setiap sama dengan radio. Dengar anu 4 City.

Kita cinta dua simpang lagu mesu Midnight Rangers. Yang ibu belakang tak ada setiap sama aku dengan Riti sampai pukul 8 pagi dengan Riti Mati. Yang biasa pukul 8 pagi dan dengan pandang berita Radio Kuala Lumpur.

Daerah Nusa Wenangan, kumpulan Nudengan, lagu dan pergenan dari Gap Ibu Negara Negeri. Terima kasih. Anda semua lagi bersama aku di pukul 6 kemenu je Nusa Tenggara Gemar Sehat. Dan sama-sama kita ambil lagu dan ini buruk balad kita ada mungkin kena mari kerja dan nanti kita ngeriak asing ngeriak awang satu orang kita kena kerja dan mungkin dengan pukul beri pukul 9 ngeriak bersama dengan Jureba.

0: bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
1: Sepukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bili.

Raga Brahma Nadia Dr. Bana pada Aci dengan Nadia satu dengan slider dengan ragu di dasar sapu tangan biru. Selamat malam tu so Raga Brahma Rabis dengan Nadia bersama KDY FM Media RTM Kuching. Lepas itu Raga Brahma dengan Raga Brahma sebab saya dapat sama sama kini agak sengaram mengaram mati ngapa bersebang sengaram. Lepas agak hati Raga Brahma dengan bersama aku di WiFi Media. Lepas anak Raga Brahma dengan ada dengan program dan nak program natang dengan ada peluang ada susun pada penerbit Hazel Tius. Lepas program natang dengan Trap Cuy dengan Prama Nadab tak ragu-ragu di menduk sedia ke sopra ke sebaik terhadap sama-sama kering atau masih wifi media pukul semang dua nekak pukul 6 isan-isan spiking. Dan terima kasih dan sopra keberangan ya hadir lagi bersama KDY FM Media RTM Kuching. Selamat Prama selamat ngarap aku naga yang dengan adik kerja selamat nurak kerja pengenangan aku naga berdingan sama aku nama dia nanti kena ian apa-apa ya sambil ketinggalan terima kasih Cuy Prama dari YFM Media RTM Kuching dengan ragu Prama dari Dr. Banwar Jackson Boson dengan Magnificent 5 Bin ngaragu adi dan bintang.

0: Batu ragu iti. Kan ingat dia ngocit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbuan. So, pukul pisarem dan pukul semanggu setelah ngarem.
1: Terus ngocit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

Kali ini yang ragu beramai nanti Dr. Ban Nabi tak ada sil ngak rahayu kurnia jobong di mu taruh perima mana ada pas pukul apri singarum yang serang arum. Terima kasih terbesik di barengan nanti berbestia mian station YFM MPD RTM Kuching. Eh, mana kita palingan dia nak pilihan sopra ya? Ops motosikal nga ops pemandu warga asing pewa CPJ Kuching dok ngatur nga Andwati ya. So unit operasi JPC Gedung Kuching mengatur ops motosikal dan ops pemandu warga asing menyusul penguatkuasaan secara rondaan di Mening Menerai Kuching dengan penguatkuasaan secara statik di Jalan Dato Haji Daud Abdul Rahman. Yang kena tipu operasi dok ngatur perungun 727 buah motokar berbagai jenis mendok periksa hasil pemeriksaan ada pada bergesara ya adi dok ngaten kedak sesara ina meting lesen memandu deh pakai telinga keledar lesen memandu tamat tipu nga teban muatan secara berbahaya nga beken-beken ngi sarah ya di melibat aspek teknikal kenderaan. Ada dalam operasi di sama ya pengerima buah motosikal ngata rubah motokar mehdok sita tunu sarah meting lesen memandu adi meribat pemandu warga asing lesen kenderaan muto pon ke LKM tamat tipu ngameting perlindungan insurance ngana so perkesarahan dok ngaten ngadok temi tindakan wajar tuna undang-undang adi dok kuat kuasa ngana JPJ Sarawak perka jawatan dengan kuteran dia pergiat operasi penguatkuasaan secara berterusan ngadeh rek kompromi tuduh asesi ada adi meranggar undang-undang ran raya ya demi memastikan keselamatan dengan kesejahteraan pengguna ran bah sentiasa terpelihara ngana amanya kemet ya amanya dengan denateng sini mutokar ngan borotek aku nak sini lesen ngan expired senang ada ya kereta repuan lesen mutokar tak expired sini anu punya beranak tak anu warna meh lesen mutokar pun kamu tu sikir tak expired pun kata mati puh ya ngana amanya ada reda nga aku nak gaya nampak di nganta kada iman dinati lagi bersama di YFM Media sama-sama tak ya nah tanggung jawab tak isa ia tak sentiasa menjadi pemandu yang berhemah dan berbisi di run bus ingat taruh berjumpa minat lepas pukul peris ngarep menerima tinggi selamat ngarep berbisi di barengan dan berbisa bersama ke di YFM Media RTM Kuching ingat aja dengan tapju praman ada tangan raga praman so valentine LS sepon kali nasiro cinta kacun-kacun.

Raga sepis binti dengan Mok Dayung Kumang. 26 minit lepas pukul peris dengan Masyarakat Mengarum. Terima kasih lebih sedih barangan di Bapak Setia Mian Station YFM Bidia RTM Kuching. Aku nak kebaringan dia nak penyebabkan sah peragi ya. Ratna di meningin bandarai Kuching di Dr. Opian 200 Pramanga Program Kuching Music Festival 2026 di Dengah Atur Ngas Mengnam Nek Semangcu Anubran Mei 2026 Pikul sah pukul jauh sengarap ya. Nek apa kurus mengdua secara pengarap di Dengah Atur Program Kuching Music Festival 2026 di Padang Merdeka Kuching. Dengan itu ya pemenuh program mujur dengan pergerakan Island Traffic PDRM PDRM erat pun kelencongan di lokasi nimun susur dan lampu isyarat RDM, lampu isyarat Jalan Pearl, simpang Jalan Wawasan dari Lebuh Wayang, Jalan Tun Abang Haji Openg ready ke Jalan Berek, Jalan Berek ready ke Jalan Pearl, Jalan Gambir ready ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Ngana yen so pergerakan hari kedegaran pun kah kedek ya agi urusan ya redok ngatur di kawasan ana bedak pakaian alternatif di beken ngata sama-sama ngurang kesesakan lalu lintas redok ngatur semang nek semang cu anwar meyati program Kuching Music Festival 2026 di Padang Merdeka Kuching. 40 juk minat lepas pukul peringatan semang ngarum. Terima kasih di barengan nanti bersetia mian station YFM Bidia bersama ngaku cuba bertugas jenala balik pun ke di cilala nganajak dengan tapi cuba menadap tangan Raga Brahman itu kebawa nama dah Ella Wati ngaraku adi dan Dayung.

Raga Brahman dari Dr. Bahan pada Andy Paul Muki yuk meni kita pada tak aduk rima perima pada pas pukul peri singarap ma pukul sembang singarap atau dapat sama-sama kita dengan kau singarap pada Dua FM Bidia. Terima kasih ke di barangan di bersetia bersama ke Dua FM Bidia RTM Kuching ingin nak jadi ngetap Jol Brahman adap tak dengan Raga Brahman so Nico Rodney dengan Raga Didan Cinta Ditayan Dua FM Bidia RTM Kuching.

Pekerusi mang singarem. Seraman ngarem bisa mengaku jenai labari dermaga singarem so YFM Bidia. Kuching re jadi punterun persidangan dengan pameran penilaian impak sosial yang negeri membangun SISC 2026 bulan November adi re. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kida enang persidangan taruh anu-anu redong naik so 20 tahun dek 25 anu bulan November nyicaka teban juk ratus naan pemain industri derem penyekembang bandar. Persidangan anu re teban isu penyekembang infrastruktur dengan industri di kawasan bandar di Sarawak. Atire negap kerjasama serantau, pendurak profesional ngap pelaburan adi bidangun jawab rebisi derem tibaran reis adi ekonomi i ert nebi kembang. Dato' Amar Awang Tengah kira nanti di sidang media di Kompleks Dun Sarawak, Kuching. Individu didokut kesong dong mite rikas naik rawatan dengan ngurang risiko penyekeba setegar rabies. Menteri Industri Pinguman Komoditi ngap penyekembang wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom Kidanang ayah gapang diurah tibaran mangsa di datemit bat di atus serama tadap ngera amai anggap dokut kesong ina pikara biasa. Setegat kes dok ngatan ngasewa sewak 2009 cuk, virus anak mbah teban perungun mai pernah penyekeba so peripurpat mangsa di dokut kesong di race. Sati. Sedanana Forum Rabies in Asia RIA di sebuah seret dok naik ngaburan September direk di pusat Convention Borneo Kuching. RIA sebuah sana retaban uruk pakar, pengkaji, penggubal undang-undang semun profesional penyihat yang kutung pemandai dari penyerasi sesak virus dangka manusia. Inovasi digital Smart Serve Prime ngen udah dipimas adi bia nanak berkeperluan pendidikan khas naik pimite meret program pendidikan khas integrasi PPKI ngas sekolah pendidikan khas SPK. Penolong Opis Pendidikan Gedung PPD Sektor Perancangan Miri Dr. Ling Mei Teng kidanang sistem menadok masa nganyerese berang masa penyimar samun urusan pimite adi rahmat susah bihubung ngap pegawai samun risiko dokumen mayap. Sebuah hati pimas tomite di ka opis yang tabit borang ka ngurus dokumen. Nga agi sistem mati, para pimas dapat ngisi ka anai salinan suara ni sebagai report anak ngera ka skura. Sistem mati dapat geturung pegawai nai pimrati, turu pimite so paparan pimrati khas di dok nyedia ni sidah bedaraju semakan nga pengurusan data. Pengatur acara gawai daya patut inklusif kangen ruang di sobrang etnik daya yang teban identiti ngah warisan batan asar masing-masing. Ali Parlimen Baram Dato' Anying Ngau Kidanang, gabungan batan asar daya diwis inklusif repinandung identiti asar masyarakat daya kak parat so identiti reis. Aikin anak titi puku kak bitanding tarian panjang bramah ngah gawai daya bazar ngah etno-cultural festival 2026 di Miri. Pengatur acara anak siat dok ngangen amai mehteban sopra getibaran masyarakat daya sok tapi parat dalam acara betan asar. Ayah harap program ni mun anak redo piju ngana tu warisan betan asar daya ada duduk kawasan ke relevan dalam tibaran tuba merah. Keesnak tidak wajah gah hari dok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi ngadok nuka dalam minyak biatah pada Ellen Sike so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dalam segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
3: Sampukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.

0: sama ada ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk kecekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top. Dang segmen ngarep pewen

Raga Pramansa Freddy Thompson selaku Kamelia Pramansa Prag Rebising Anadir Bestia bersama ke di Wi-Fi Media RTM Kuching Madin Jata sama-sama ke dengan program Natan Dingek bersama dengan penerbit Hazel Dius.

An Kerja Ragu Adi dan Dikau Pujaan Dr. Ban Bada Ahmad Jaiz. Selamat garam kau berapa dengar atas dalam program Nateng Dingik. Aku harap angan Adi bisa mengakai yang garam mati dalam buat senang. Nimon Adi biasai garam mati angan bisa mengaku yang atas sama-sama bipraman ngeragu-ragu sejak zaman 60-an dan zaman 90-an. Garam mati atas pikiru program Nateng Dingik ngeragu sejak zaman 60-an. A. Halim and the Fiction in Atabrat Music So Singapore adi aktif nga tebet jaman 60-an dan puun jaman 70-an. Tebrat nanti temegah nga ragu irama pop dikikedak so ragu adi temegah so tebrat nanti ini ragu adi dan kisah dan tauladan adi dog record nga sawat memperi 60. Dog beranak nga sewas memperi 40 di Johor Baharu Johor A. Rahman On ina kedak sok penyanyi genre pop yeye adi temegah jaman 60-an. Kedak sok ragu i adi temegah peberet cincin emas, peracun kalbu dan akun apulang. Ayo serarunai persembahan bisa mati berat The Strangers. Kapi guru nai ragu bisa mangat berat nanti nga sewas memperi 60 nga ragu i adi sebungas adi dan cincin emas. Nga remati atarik sama-sama bipra Raman ngaragu adi Dr. Ban beda A. Halim and the Fiction ngaragu i adi dan kisah dan tauladan kelepasan atabi Praman ngaragu Dr. Ban beda A. Rahman On ngaragu i adi dan peracun kalbu.

rasa jaman 60-an tapi juga ingat dengan ragu sok jaman 70-an. Kois bersedara ina teberan muzik legenda Indonesia adi merdok netap dengan sos memperi rima permai. Teberan nanti temegah dengan muzik pop ke rock dikit kena sok ragu adi temegah sok teberan nanti ina biskolah di dalam bui Telaga Sunyi senja samun kembali ke Jakarta. Ngah sewas memperi 6 PPI dan tiberat nanti merung ubah jadi Kois Plus repas dinaan ahli tiberat nanti dan nomor meruah kadogati ngah muri. Kois Plus repas sana jadi di sok grup muzik adi bian pengaruh di Indonesia. Ngalamati atari Abi Praman ngaragui adi dan kembali adi dok naib da Tony Kois Woyo ngah nomor Kois Woyo diki dok rekod ngah sewas memperi juk perjuk. Dok beranak dengan 2 Julai sewas memperi rima perut taruh di Negeri Sembilan, Sharifah Aini ina penyanyi legenda Malaysia kaya menegah seen gerar biduan nita negara suat perita Malaysia ngesawat 2006. Ais bunga sekarang ini minat dalam beragu lepas ia menang bertanding beragu Bintang RTS an ina bertanding adidok ngatur pada Radio Television Singapura ngesawat memperi 6 permai. Ngana jak tapi cuu ngaragu pramentang ngarepati bisa mangat tiberan kois bersedara ngeragui adi dan kembali kerepasana atap Bipraman ngeragu Dr. Bat Berat Sharifah Aini ngeragui adi dan pengertian.

Sejak tak bersama-sama dengan Ragu Adi Temegah Jaman 70-an atau pujuk dengan dua dengan Ragu Adi Temegah Jaman 80-an. Muhammad Nasir bin Abdul Wahab Pankah Temegah dan Nasir Wahab ini nenaan penyanyi sama pelakon Adi Temegah di Malaysia. Ayah pegerut jadi artis ngapun jaman 80-an ke meh rekod semang di album studio. Bekasuana ayah agi ke belakon dalam filem samun drama. Ngara mati atak rek berperaman ngaragui adi dong rekod bisa mangga ram lah ram ngasawak semang perimai permai ngaragui adi dan susah senang kita bersama adi dong nai bedak jui ngak Ahmad Nawab. Biasar so Sumatera Utara Indonesia, Christine Natalina Panjaitan dadak penyanyi pak senega pelakon filem Temegah Indonesia jaman 80-an. Ayi Temegah repas teban ragu adi dan katakan sejujurnya adi dognai bedak rinto harahap ngasawak semua peri mai pucu. Christine dadak Temegah ngaragu-ragu pop pak ayah senega agi teban ragu-ragu rohani. Ngara mati atarek bipraman ngaragui adi dan tangan tak sampai dog naik pada rintoh harahap ngasuak semang peri mai perpat ngana ja atak sama-sama bipraman ngaragu jaman 80-an bisama Nasir Wahab ngaram lah ram ngaragui adidan susah senang kita bersama gelpasana PCO ngaragu tangan tak sampai adi dokter ban pada Christine N. Panjaitan.

Terima kasih Rebis I berangan adi babu bisa mengaki hingar mati. Rebis I ke ngan adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Picu udingi atang Rago Praman sejaman 90-an. Mazlila Mazlan puan kata penggah gadet Mazlila ina penyanyi, pemuzik sama pelakon Malaysia adi bi asal so Johor. Ayu pegurut temegah ngajaman 90-an lepas bakat I dokuas badak komposer temegah Adnan Abu Hassan kama peruah pat album solo. Sebayuh ayu jadi penyanyi solo, Mazlila ina bekas pemain gitar utama tiberan Music Candy diki sebayuhana do ngatet den Di Rosa nga G Sapia. Ngarep mati atak Rek B. Praman ngaragui adiden diam tak bererti membisu adidog naik pada Lukman S. nga Azmir kadang rekod nga soas memperi-peri promai. Anggun Sipta Sasmi pun kata megah ngaden Anggun ni ina ni sok penyanyi bi asal so Indonesia adite megah dekar I sepak. Nga sawa semupi mai pupi ayo rekod album sebungas I pakai konsep music rock. Nga remati atari Bill Praman nga ragu I adiden tua-tua keladi adim daw rekod nga sawa semupi peri pro dalam album single I. Nga na jak tapi cu Bill Praman nga ragu jemas 90-an bisa mamas lila nga ragu I adiden diam tak bererti membisu kerpasana piju bisa mangga Anggun adi teban ragu I tua-tua keladi.

Anak terjatuh besar sama kedengar ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat berada atas nateng parik kenangan amba memeting ke nyami atas mesenek di penerbun program nateng dingi meh kemet atas berapa dingi jam ka anu adi sama minggu bau sebab aku ngemas program ngarep mati aku mesedian di tengah ragu duet jaman 90-an sok penyanyi adi temegah Indonesia. Anina ragu adi dan karisma cinta dok tebat bedak Dewi Yul ngabrori marantika diki ragu ati medorikot gasot semapri pri promai. Ngana aku juga selamat ngarem ka, selamat senang ka soprek.

Ragi Wet Robin Ngatisha Surat Cinta Ma Teman Datang Madi Nadu Pro Minar Pasa Pukur Semang Ni Isi Ngarum Seramang Ngarum Rabi Siti Barangan Nadi Bapak Semian Station Wife and Video Orniam Kucing Bapak Bisa Mengaku Jepang Berdegas Di Jalala Drum Segment Ngarum Pawan Yen Ngarum Anuatis Mumpat Nombor Mei 2026. Terima kasih di barangan di Meran Bisa Mahi Kek Munda Gebarangan di Mamiya Station Wifi Media Awar Segmen Garumpa Wenta Apju Praman Dekat Pukul Semangat 2 Seterap Ngarep

Lagi permasalahan sensitif dari berubah atau mana tak ada program dari pas speaker semuanya di singarum. Terima kasih ngan di bumi station YFM video RTM Kuching.

Iku nak apa dengan ni ya? Minggu bau, redok ngatur. Tematu Etnofest 2025 ada pertarungan dega 24 anuburan Mei 2022 hingga 20 tahun anuburan Mei 2026 anurima hingga andu setu ada ngatur di Dewan Serbaguna KRPPDS penkah Kelab Rekreasi Pengguna hingga Pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu hingga pukul mai setengah neka pukul semang dua seterp ngarep pukul mai setengah isan-isan ya neka pukul semang dua setiap ngarep bergemasan program ada dong ngatur Brahma nga Etnofest penkah Tematu Etnofest 2026 kena sok program ada dong ngatur nga 20 taruh hanuburan ya hana ina bertanding dayung gawe Tematu 2026 ada petenang ati ina acara highlight ya di dalam program penkah Tematu Etnofest 2025 2026 ngana ya dengan di pihak-pihak jatuh sama-sama di kampung Tematu Brahma nga Tematu Etnofest 2026. Tak lupa ni minat lepas pukul semang ni sengarum dengan semang arum di barangan di bersetia bersama KD Wifi video RTM Kuching ingin nak jadi kita pecah Brahma dengan ragu Brahma dari Dr. Wan Beda Gwin Che Dayung Sangon.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

0: sama ada ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukor semeng dua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time. Here we go.
3: Dang segmen ngarep pewen.

Ragu Brahman dari Dr. Bawan Badadila Dalik sama-sama suka Brahman Sopra ke Herbis dengan Nadir Bestia sama KDYFM Bidia RTM Kuching Pukul 19 terpengar Menteri dapat sama-sama akhir dengan Automasi YFM Bidia sebenarnya Ajak Data Bicu Brahman Adap Tangan Ragu Soar DMD Ben Nejo Naso Ngebi Cinta dengan Nadir Berdingan sama Arun Terus Sopra Keberangan yang dengan di Bapak Kerja selama Nurak Kerja Pengenai Kemenaga Berangan sama Kunang Madin Nanti Kerja Nadir Pemenungan Nakin-nakin Keterima Mutong Ayah Manya Raju-Raju Nakin Natu Seramat Tidak Kenetap Pengenak Ragu diskusan permasalahan perkembangan asrama ngarum saku dapat dengar tadi bukan anak petugas asrama ngarum terus sopre bye bye.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang ti ah. Inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do ria ke kelep turak untuk kate ne. Moh le motor kate oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dio. Cukup ke doh ke kota Budi Pri Pro limo ku. Aduh. Moh obuak ti ya. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah kejap. Deh, dah kisepek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suara isi je. Suara bi kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod obadakwa delibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 tepuat hukum duit nog 20 ribu ringgit atau jail nog talusawa atau suak 2 hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Hish, nasib seput break. Kemaya kat teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beket. Pesanan mesra hati sok RTM.

0: Jadi aku agit baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, der betak bukudu.
5: Mekserian si tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak sidat ni perem.
7: Dukudutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di botong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak kobok mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat tengoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 5 0.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Semula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sinik-sinik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sinik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang daya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir. Denyak udah jadi mangsa skam.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama kais kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais mario ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, miti ada ingan berokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara maya negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kiram dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu de somun anak buah de body duh de daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin ke nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh naik oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duo pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duo kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria dari sukup man pakai dua dari dip sadi-sadi ya ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine ke kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngerawan dua jaga kais sosok umut gamut dejat sa kais kawata taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan negna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Ma da kais Allah subamuat pa'a propas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Obo berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Obo berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti. Adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ke anak keruhah kudus. Kada de semura da adin dari aneg. Nagen-nagen da nyuang. Amen. Amen.

Bunga Sih pun penekah. Semengdi Agensi Terima Seri Semengdi Ribu PI Ratus Bos Sembang Sih Gawai 2026. Festival Ngetem Gadundan Rakyat Sarawak Negap Seni Batan Asar Ngau Warisan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark Redo Kuka di Pusat Sains Sarawak. Selamat Sesan Kasala Malaysia Madani bersama aku Hazel Deus dan Megado Perwaso YFM Bidia. Madi tentang negara. Pinganggian Subang Seh Penyita Rami Tanda Perintah Sarawak adu-adu temit bat tunduh kebajikan pekerja dan menetu atau seramat dengan penyenang rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang anak tanda pingatan ke anggota atau seramat dengan pekerja beruniform adinyerja tipu Sita Rami Bas. Ia kena sakati tipu Rami serah Subang Seh Gawai Dayak 2026 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Setelah tanda, Menteri Pekembang Kaum Dayung, Anak Aneka Pinang Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kedatnang, semengdi Agensi Atu Seramat Ngak Penguat Kuasa, terima Subang Seh Gawai 2026, adi taban perungun semengdi ribu periratus mbos pinguman. Festival Ngetem Kadundan Rakyat Sarawak 2026 redok ngatur so 2 pertaru neg 2 pepat anubrat

Tok Nyi Bekir, so program pemerhati kejiranan aplikasi khas report harusak samun netap pasukan jaga infrastruktur komuniti. Raka tingata kes naku kabel samun perusak pimudah ratus. Setelah Dato' Fazrudin minta rebis bagi sokongan dokumen ke anak sekolah di SMK Tabuan Jaya adika USI ni sekolah sukan di Sarawak. Atlet sukan berguna pengumuman adikana sokongan sains sukan sama penurung psikologi bituna dengan jadual training intensif ngera. Pelaburan kebajikan atlet cukup berguna dalam peruah bakat Sarawak di Takah Ong. Adun tupongan keadaan penyimar dengan dapat remin berdak tiberan adik BNP dapat sedang-sedang rebis i tiberat missing middle. Tiberat nanti ina ngera adida layak dari pemite remin rega uda sungguh mena baba susah dapat remin di kawasan pasar. Ngana ai cadang mekanisme pembiayaan tipu perok puan ka skim loan adi dua dan nyukong berda peritara is ngaturung rawang miris remin adi sibungas i.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya nanti tu masa sama beribu dua lagu dosa Max and Max lagu pesan ya.
1: Mm-hmm. Jadi sebagai selamat sesanya berangan dari bersama ke di YFM ini, terima kasih ke berangan dari imba bersama ke so pukul 6 sehingga mi ando tiga selamat sesanya ya berangan, terima kasih mi and YFM ini ya. Jadi stesen kata sesama bi pramun ya sesan ando hati bersama aku Hazelius.
0: Doku Leni Jemon dan segmen Makat Kermuha so pukul 9 pagi no pukul pri pagi itu ya. Yo mak kamut dan pukul moi pagi ti kudak dibiasa ogi topik mija ngupi ya.
1: Betul ngim topik mija ngupi tai sesat nanti ni mena dibiasa i doku ka ngapukol mai sesana pak sungguh mena ari pasati tek kita at ge ani ka topik mija ngupi tai sesat anuati ari pasatare kringa agah dalam pimiu bukar sadung.
0: Yo ja to beribu dio ada lagu seterus saja. Sebab tu ngojit abah pukul jup pagi dia pakai sina bukar sadong atau beribu dio ada lagu dosa Acid Rain lagu Kaleng Kimpang sama-sama to berhibur.

sebagai sepupu naga. Semendi agensi terima semendi ribu priiratus kambut bantuan atau sumbangsi gawai 2026. Festival Getem dengan cerita rakyat petunjuk seni bantuan asal dengan pustaka. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark kira buka di Pusat Sains Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia. Madadi bisa mandiraku Mildred Adid agah berpagi YFM Media di Tegenaga. Perintah Nyugon sumbangsih atau bantuan timpuh pengirami pitegah perintah Sarawak gubit bahat pekerja petugas nyaga penyelamat rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Baju Hari Tun Openg Benang tidak-tian anggota penyelamat dengan pekerja petugas masa nyebut pengirami. Dan pendati de Majlis Simbolik Jerah Bantuan Gawai Dayak 2026 de Kompleks Dewan Undangan Negeri. Menteri Pembancang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Benang sebenarnya agensi penyelamat dengan pengkuat kuasa terima bantuan gawai 2026 sejak sebenarnya ribu priiratus kabut pimaan. Festival Getem dengan cerita rakyat Sarawak 2026 ira tundah masu 20 de ke 24 Anugerah Rima de Kampung Budaya Sarawak. Menteri Pendebi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang, festival ti petunjuk bantuan asal, gastronomi dengan cerita rakyat. Berat edisi kedua perumahi festival ti ini langkah perintah Sarawak gudip balik pusaka bantuan asal serta identiti ahi banca kaum. Festival ti petunjuk drama, musical, belawan, biuring, pasal legenda pimagan masu sungai Keleman dan percaya gegah luar biasa. Timpu festival ada gatur aktiviti pimaan tradisional, pemeran seni, bengkel dengan main muzik. Galeri Pameran Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP ira tudah de Pusat Sains Sarawak wang pusati rasmi masa de ira mendeg. Gapit Menteri Pirancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Dato' Led Talib Saleh Menang galeri dapat dulung ia ratus paham sejarah pusaka asal Sarawak Geopark. Dia pinati dek Polis Agah Ripas Bilawat dek Ruang Pameran SDUGGP de Kompleks Dun Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dapat pinetap jaji UNESCO Global Geopark wang 2.24 sewati. Taruh perima orang dok dake bisa madada de obstapis khas kawasan Kuching. Operasi tudah timpuh taruh adu tegi adu ini de meripas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachambu Menang dake gin salah derungan de Seksyen Taruh PPEA kurungan ini Seksyen 92 kurungan 2 dengan Seksyen 95 kurungan ini kurungan A Akta Dadah Bahaya 1952. De pindaan ahi baca dadah rapes tipu operasi sejak kosong petaruh 5 gram dadah metapetamin mahi 0.00 gram dadah ketamin dengan 42.50 gram dadah cecai ganja. Dadah ti beragam lebih 2,200 ringgit.
ACP Alexan Pidaan Operasi Bicaya hasil risikan dengan kerjasama Nyeratus. Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak Iju Urang Adun peluah usul gucal terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Lambat Adunya Nuna Adun Macan Ellen Siden Gramong juga patas guna projek ngada umum bersih wilayah Kanawit dengan Opis Pingada Umum kawasan Sepapasar. Projek itu sedia peringkat tender dengan dibuk kontraktor. Projek bilan ungkos RM205 juta inagaman pinguntung dan lebih mahir ribu isi remin dan kawasan Kanawit pemberena macan dengan gemah. Tipi berada pesilung projek dengan rancangan Malaysia ke sebetaruh seicih kudah 6 tangki aras datuh di kawasan Kanawit. 2 stesen pump pegalak tudah di Nanggadap dengan batu luking. Lambat nibu ketua masyarakat dengan ketua kaum KMKK jangka geban penyusah kurang laca perkhidmatan perintah di peringkat kampung. Adun Baleh Nicholas Kudi menang jawatan kosong atau lambat nibu KMKK dan tempoh tuhai janji penyusah Nyeratus di kampung. Ia kampung susah wang perlu sign dokumen kebajikan dengan bantuan perintah janji lambat. Ne cadang tetap tempoh nibu calon bau gisi atau ganti tempat KMKK di kosong. Perintah dok pita degap garis atur telus dengan duko dok paham bikait pinibu KMKK. Perintah perlu pantas gelisih penyusati supaya rakyat lebih percaya perintah gudah kerja lebih cekap dengan ngasi. Adun Tupong Dato' Fasrudin Abdul Rahman ngeban tinggah penyusah tenurak Nyeratus di kawasan Dun Tupong. Seja perlu gear infrastruktur demar di kawasan Piramid Tuna bersusawa 1,200 mahi peruhan. Tipe berikutnya sistem parit lorong kanang, lorong padu kecak dengan lampu jeran di kawasan Taman Batang Jaya, Taman Maleha dengan Taman Hengguan. Pihak belanja pihak kawasan tempatan perlu tambah. Dato' Fasrudin menang perlu pigatu tahap niaga penyelamat aset telekomunikasi. Dan juga Nyeratus menyala tanggungjawab dengan program niaga penyelamat kawasan Piramid ngada aplikasi khas dengan report PKKs rusak serta ngada pasukan pelindung infrastruktur komuniti. Langkah tidak dilawan kerja nangku kabel dengan perusak PKKs kibudah. Dato' Fasrudin juga supaya lebih akhir penduduk dengan penyukung juga dengan pelajar di SMK Tambuan Jaya Gineti ini sekolah sukan di Sarawak. Atlet masih belajar perlu pimaan pagu bantuan sains sukan serta psikologi gina jadual latihan padat. Nyukung dengan juga penolong dan atlet dapat gede atlet Sarawak dapat bertanding di peringkat dunia. Adun Tupong menang susah inya sederhana pincuan miri remin lebih lagi kumpulan mixing middle. Balati ekai layak miri remin kos murah pak masih susah miri remin di kawasan pasar. Di cadang perintah sedia bantuan belanja atau skim loan kedua tidak dulu membat layak miri remin.

Tolong Aga. Perintah Sarawak dah pinta nganti secara berperingkat bas sekolah Demak derungan program bas sekolah percuma. De langkah nyaga penyelamat anak sekolah. Adun Pandungan Chong Cheng Chen menang inisiatif bas sekolah kai usah mayar tambang. Ini langkah pagu perintah ngurang penyusah anak sekolah dengan anda amang. Rima masuk semua bas tindan itise mebi umur lebih taru persewa dengan tiga basti bioperasi taru periju sewa. Bas bi umur lebih taru persewa perlu selalu periksa ekspek penyelamat dan juga perintah sedia penolong belanja de company bus tindan ganti bas tebah secara berperingkat. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin geben penyusah berkait infrastruktur de kawasan Kota Sentosa. Penyusah mengubah sistem parit, jalan rurut dengan penyusah umum itise masih gelese secara berperingkat kerjasama dengan agensi berkait. Langkah pengatur taraf pikakas asas kait dari minat 100 pak pikakas ti geban penyenang de pimudip rakyat tiap adu. De buci inisiatif pendidikan tertiari picuma atau sekolah datu kai bibayar serta langkah paguh lagi pengangkut udara Sarawak. Adun Talian Roston Valentine juga pihak Opis Menteri berkait juga maklum balas berkait projek ngada umum bersih di kawasan Bukit Engkerabai dengan Lubuk Beban. Projek ti lulus masa sewa 2019 setakat itise lengkit bayu tudah. Penyusah berkait kibuda asas kai boleh tangguh tuhai dan harap projek dapat bersilung tunah dengan lancar. Perintah Persekutuan menyerah kuasa dan perintah negeri gudah projek ngada umur di kawasan sepak pasar Sarawak. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang juga projek pimancang di kawasan Tamin dengan Selangau cepat tunah. Timpu bahas de DUN de pidaan 100 kawasan sepak pasar masih ngepen akhir projek berlulus. Ira tunah seje projek jarang bahas dengan infrastruktur derungan rancangan Malaysia ke sementara RMK sementara dengan BID Rancang Regional Development Agency BIRDA. De pidaan penyusah umum di kawasan Pasai Siong sebetik Batu Tarupurnam Tamin dengan kampung de Skambu Ceren Pembonio mesu Selangau de Balingian. Perintah dok pinta cepat guna projek umum Selangau Stapang dengan Skuau dengan akai cukup umum de DJ. Insinyur Christopher juga tambah belanja tidak nak cepat kerja juga tanah hak adat Bumi Putra NCR de rungan Seksyen 6 dengan Seksyen Semumahi. De menang penting geran tanah tidak nyaga hak ngemput tanah serta nulung ia ratus papasar sua de pimancang sektor kemenyang dengan aktiviti ekonomi. Tanah hak adat Bumi Putra NCR bersukat boleh tidak kebon buruk, sawit, kopi dengan de beken.

Tidak mengenaga tipuna binaca lagi. Semendi agensi terima semendi ribu PA100 kambut bantuan atau sumbang segawai 2026. Festival Getem dengan cerita rakyat, petunjuk seni batin asal dengan pustaka. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark ira buka The Pusat Sains Sarawak. Tiaga berpagi The Mas Dusun Beda Muhammad Halhadi Syamsawi Mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Senali Minas Nabdiya Beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

mongpri'i moi pruhan. Iti demorat sistem parit de punok bori, oran mo'on, 20 oran di kawasan dekodak Taman Matang Jaya, Taman Maliha, 2 Taman Hengguan. Justru kabarnya tiap sawak duduk pihak bikuasa tempatan, patut obah nama. Ruah soino Datuk Fazruddin Tong Cadangge, atur penyelamat aset, telekomunikasi patut obah nguat adok. Iyo Cadangge pisuak bara komuniti ngirusuk program pemantauan kejiranan, aplikasi khas report, penyirusak, dua kakat pasukan pelindungan infrastruktur, komuniti. Iti santurung nak pinusah nyaan noku kabel, baya vandalism. Semadina Dato' Fazruddin Tong Mitiak Robi Bogok Sukong oboh nginuduk pelajar di SMK Tabuan Jaya, Yohno Nie, Sekolah Sukan di Sarawak. Atlet pelajar berguna dang pengumuman depagu Sukong Sains Sukan bayi pendurung psikologi bituna dua jadual latihan The Intensive. Pelaburan duduk kebajikan atlet sukup biguna sampruah bakat Sarawak bitakah dunia. Adun tupong ino tong toban ke pinusah kaban The Pinyidapod Sodang-Sodang atau Missing Middle dengan jawin pinerak mirih bori. Kawan ino iyo reh nya adu doi layak mitiak bori kos murah pak susah yang miri bori di kawasan pasar. Joyo cadang mekanisme loan jurang atau skim loan kiduwo dobo sukong dak perintah negeri saat turung rawang delaya. Kita bu dua abar. Berita Sarawak bermitiak dan nimang mubok-mubok gati bas sekolah demo oma dari buat program bas sekolah percuma. Iti nganya jaga pengelamat doh penyenang duduk pelajar dan perbasane adun padungan Chong Chiang Jen nang inisiatif bas sekolah percuma ia relakah dekason pagu berita saat ngurang pinusah belanja pelajar dua sino sama. Pak lima sos mong dua bas dua buah pakai, morobi tarupul sowa dua gig kodae. Mau buah pakai, nog tarupul ju sowa. Bas dan morobi tarupul sowa mesti yak nakit obah perhati. Di sogi penglamat, dua kroja biki. Bitu nak duino, iyo cadang perita sedia penurung belanja. Duduk company, dekat ku bas sekolah, san gati bas-bas doma pakai debau. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yao Sin toban kudu-kudu isu infrastruktur di kawasan Kota Sentosa. Kedah soal isu banjir gogo-gogo, sistem parit orang moruak duah pinusah piin de mesti. Obang rose ngerusuk kerjasama agensi bikait. Sijaka nama pagu pemudah asas idohe sijaka san jadi beragah pak iti. Tapa jangin utung. Oh, kebasa bau. Sejak nama pagu pemuda asas, idoh sejaka saan jadi beragah pak iti tapo jak ngin ayuh utung nuduk rakyat. Dang perbasane iyoh muji inisiatif pendidikan tertiari. Percuma, bayar sejaka saan nama pagu penyambung orang, dua aus Sarawak. Inisiatif ino arap tapo nama pagu ekses pendidikan, mobiliti rakyat dua pimasang ekonomi negeri dang tipoh omu. Adun talian Royston Valentine Media Office Menteri berkait tak ingin pinorang balas pasal projek piin bresi di kawasan Bukit in Kerbai, Dolubo, Bemban. Projek ini mau buang ibonar dan sewak 2019 pak masih arok soe obonai. Isu berkait pemuda asas patut doinya tanah sikia tui. Dang perbahasannya didun iyo arah projek ini tapot rikas oboh ponu. Iti sebab kuasa saan penu projek piin luar pasar di Sarawak mubah ngin dak perintah persekutuan nuduk perintah negeri.
Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang mitak projek pimasang di kawasan Tamin, Dua Selangau, Rikas Obonai. Takar dibahas di Dun. Ioh nang, ratus sepak pasar masih kajon mogok projek demo oboh ngibonar. Pak arok soe, oboh ponu. Kudak soe projek orang dua infrastruktur, diribok plan. Malaysia Kismong Taru, RMK Kismong Taru, Duh Mit, Rajang Regional Development Agency, Mirda. Oboh toban keh, Kang Udung ioreh pinusah piin dedoi ponai-ponai trese di kawasan dekodak Pasai Siong, Sebinte, Batu Terpunuam Tamin, Baya kupuk-kupuk mopang orang Penbonyo, So Selangau, Nog Balingian. Jeprita bermitiak dari Kasnai Projek Piin Selangau, Stapang Do Sekuau, Ruas Sok Pinusah Piin Doi Doras di DJ. Semadino Insinyur Christopher Tong Mitiak Ges suka belanja tamah saat keroja ngukur Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR dari buat Seksyen Nuam, Dua Seksyen Semomoy. Gerentana suku biguna saat ngelindung haknya adakah kueh bayat turung ratus sopak pasar dak suak sektor pimuruah komersial dua aktiviti ekonomi. Bitu nak duino Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR demo oboh ngukur, oboh cadang, demo ngosa pakai pimuruah buluk, kelapa sawit, kupi dua industri agro. Yang kau ngomong sabar, kau bahasa bau pun puan. Semong ni agensi terima, semong ni ribu, peratus pek sumbang seh gawai 2022. Festival menuai dua cerita rakyat Sarawak, Makuang Ritik, Batan Asa dua warisan tempatan. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark diubah buka di Pusat Sains Sarawak. Diniti Abang FM Dayu Debus Sidi Hadak Muhammad Arhadi Syamsawi dan menukar Kang Sinabau dan George Martin So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, nanti jangan ragu Pramata bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent Five Band bintang kuat di Pramata Isi Satu Hati. Ia nak berata di tika tidur pimpin menu nak kira-kira nak memutus atau selamat dekat terus nak ditak tuju ke Madin Hati terakhir dengan report Gainu so Office Meteorologi Malaysia.
1: Yo, cak sama-sama tu ngujik report Gainu remit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak berikut kesesu pukul jut pagi semong 5 on bulan 5 Sawak 2026 ya. Angun pagi ti gijaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Semarahan, Suri Aman, Betong, Serikai Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Duah Limbang, gijaka ogi hujan di Kuching, Duah Serian. Angun singgumi gijaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kuching, Serian, Semarahan, Suri Aman, Betong, Serikai Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Duah Limbang. Laut Bigrumang ni 0.0 nog ni 0.5 meter. Sobak Yupso utara pilaju 20 nog 30 kilometer sejam. Suhu sekitar 20 taruh nog tarpu pada jasasas.
0: Jadi ini adalah report Gainu sa Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di Kipu Guru Sepukur Ju Isa Santi Jaya berangan di agi kerja pengelayangan di Singumi Anduwati Pankangga Isa Santan Wati lebih segera di kawasan-kawasan di Merdung Nyebeti Jah kas negara Singumi Andu jaka agi sebab ribut ke duduk kejat di kudu-kudu tepat lebih segera di Sopreg bahagian di Sarawak harap tak bersedia lebih segera beratak dipakai motosikal. Jadi di lain ni terkait dengan pasal topik pagi tak sesan Anuwati atau saat Nadia di dengan tak anikah topik meja ngupi tak ia ni sesan Anuwati.
1: Ya mak kumpul doko itu ya bersama doko ia kerakal pasal topik meja ngupi tak pagi ti ada doko mungkin hindu tu ingat ya itu pasal cikgu di paling ingat suka di paling ingat minat oh ni sebab eh.
0: Kalau setiap berapa gengga anu guru di dongsitas pagi Anuwati tak kerakal pasal agi kaitan ni gengga anu guru asika guru adi baba ngan nateng dekat Madin Hati Anis Tegari kada gi berangan adi nateng cikgu ati amai raru gauk kan sedega kada gi ke cikgu-cikgu adi nang tak cukup kena
1: cukup pagu
0: dapat layan tak kan sedega nang tak cikgu adi ngajar tak betul-betul dekat tak pandai agi ke bagaimana sedega nang tak kenangan-kenangan tak ngabar guru tak lebih sedega asika guru ana.
1: Yo, standby jawapan dengan yo. Mak kamu je telefon ko di konti tiak di nomor
0: 2005 main 6505 0. Bukan sana ngam bisa ge komen di Facebook YFM beri. Pak sebenarnya nak tabi promo dia. Bisa mangar ragu promo tak?
1: Ada so Chesney Dachovi masuk birayo janji cinta sama-sama tok berhibur.